0: Kekayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
1: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini

0: termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
2: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
3: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri, ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
1: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
5: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
6: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini, ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
4: Editorial RRI pagi ini

0: Angkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutlah bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
2: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, nanti jam 8 Anda bisa mengikuti dialog Aera yang menyapa ya, yang nanti mengulas tentang pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan. Kira-kira bagaimana ya kondisi pertanian di puncak kemarau Agustus ya seperti sekarang ini, karena juga BMKG itu memberikan kabar pendengar kalau puncak kemarau itu terjadi pada Agustus dan melanda 369 zona musim pendengar. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim ya, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Nah, prediksi ini mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas pendengar. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluwakan ini menyebut wilayah yang sangat panjang mayoritas itu berada di Nusa Tenggara pendengar. Wilayah ini mengalami hari tanpa hujan selama 30-60 hari berturut-turut selama kemarau. Ardasena juga mengatakan kalau puncak kemarau dan El Nino itu menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino itu masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Dengar kondisi kekeringan yang berkembang ya di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau, dan dinilai El Nino itu memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Nah, kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis terutama wilayah selatan khatulistiwa Indonesia pendengar. Ardasena juga mengatakan sumber air permukaan ini menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Nah, Ardasena juga mengingatkan pendengar masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan ini menghadapi tantangan selama kondisi kering, dan pemerintah daerah juga perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, dan juga informasi iklim. Pendengar, Ardasena juga mengatakan kalau upaya penanganan kini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air ya, karena kekeringan kan juga meningkatkan resiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian itu juga perlu menyesuaikan pola tanam pendengar. Nah, kira-kira bagaimana ya kondisi pertanian di saat kemarau seperti sekarang ini pendengar, bagaimana untuk mewujudkan pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan? Nanti Anda bisa ikuti dialognya jam 8 waktu Indonesia Barat. Nanti akan bersama dengan narasumber Pak Supardi. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi. Nanti akan bersama rekan saya Imam Malik yang akan memandu dialog. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Selamat beraktivitas Pro 1, membersamai Anda semuanya.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mil. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan.
3: Din, kamu lagi lihat apa sih? Kok seru banget?
4: Ini nih lagi nonton berita nih. Noh, tuh.
3: Loh. Itu kan berita hoax.
4: Loh, ini hoax.
3: Duh, Dinda. Kamu itu harus belajar literasi media.
4: Emang gimana sih?
3: Literasi media itu kemampuan memahami dan menganalisis informasi. Terus kamu bisa kontenin deh informasi yang kamu dapat ke media sosial kamu.
4: Emang sepenting itu ya?
3: Iyalah Din, soalnya kita saat ini udah masuk pada post-truth era.
4: Aduh, apalagi sih, berat amat istilahnya.
3: Aduh, ini Din, post-truth era itu era pasca kebenaran. Jadi era ini kita kesulitan buat dapat informasi yang aktual, soalnya arus informasi yang tersebar di masyarakat cepet banget, Din.
4: Terus gimana dong?
3: Tenang, aku bakal ajarin deh caranya cari informasi yang benar. Analisis informasinya, terus kamu update ilmu baru. Gimana? Kita kan bestie.
4: Makasih ya.

Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Satya ambil ini informasi tuh dari laman rri.co.id. Pendengar, ada sebuah artikel ya yang disampaikan oleh reporter kami Yusron Alfatah yang berjudul Satgas Pangan Petakan Lahan untuk Perluas Budidaya Bawang Putih di Magetan. Pendengar, Satgas Pangan Polres Magetan ini meminta pemetaan lahan untuk budidaya bawang putih di Kabupaten Magetan terus diperbarui. Pendengar, langkah ini dilakukan untuk mengetahui lahan yang masih bisa dikembangkan sekaligus mendukung target percepatan swasembada bawang putih. Pemetaan akan melibatkan Babin Kamtibmas, Penyuluh Pertanian Lapangan PPL, Dinas Pertanian dan Kelompok Tani. Data ini nantinya akan digunakan untuk melihat potensi lahan, kondisi tanaman hingga perkembangan produksi. Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Dwi Heru Santoso mengatakan Babin Kamtibmas akan dilibatkan dalam pendataan dan pendampingan petani di wilayah masing-masing. Pendengar, dan saat ini ada potensi lahan bawang putih sekitar 20 hektar. Dari jumlah ini 8 hektar sudah ditanami, sedangkan 12 hektar masih menunggu panen wortel dan daun pre sebelum digunakan untuk bawang putih. Dwi juga mengatakan pendengar, pendampingan tidak hanya dilakukan pada tahap penanaman, Babin Kamtibmas juga diminta memantau bantuan benih dan sarana produksi, memperbarui data, serta melaporkan perkembangan tanaman secara berkala. Pemantauan tanaman yang sudah ditanam dilakukan oleh PPL setiap hari. Dinas Pertanian melakukan evaluasi setiap pekan, dan hasil pemantauan sementara menunjukkan tanaman tumbuh dengan baik dan ketersediaan air juga masih mencukupi. Pendengar, panen perdana dari lahan seluas 1 hektar dijadwalkan pada Oktober 2026. Selanjutnya sekitar 7 hektar akan dipanen pada bulan November. Nah, produksi bawang putih diperkirakan mencapai 15 hingga 20 ton per hektar. Pendengar, hasil panen ini telah diarahkan ke pasar melalui kerjasama dengan penangkar benih dari Kabupaten Tegal. Pemetaan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan program tidak berhenti pada penanaman. Data luas lahan, populasi tanaman, kondisi pertumbuhan, bantuan yang diterima hingga hasil panen akan menjadi bagian dari pemantauan program percepatan swasembada bawang putih di Magetan. Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, lantas bagaimana untuk pertanian yang ramah lingkungan ya, khususnya ini nanti di wilayah Kabupaten Ngawi ya, karena nanti dalam dialog Airaya Menyapa tema yang akan dihadirkan adalah pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ya. Nantinya akan bersama rekan saya Imam Malik ya, kurang lebih jam 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan nanti Anda pun juga bisa berkontribusi ya, sharing ya terkait dengan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, baik lewat line telepon ataupun juga live chat di YouTube RRI Madiun dan juga live visual aplikasi RRI Digital. Tetap bersama di programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus memperkuat digitalisasi data kesehatan melalui platform Satu Sehat. Menkes Budi mengatakan Satu Sehat dikembangkan dari Peduli Lindungi untuk mendata kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Menurut Budi, data Peduli Lindungi berkembang menjadi Satu Sehat untuk mengintegrasikan berbagai data kesehatan masyarakat secara digital. Ia mengatakan seluruh data vaksinasi kini telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam platform Satu Sehat. Budi mengatakan digitalisasi perizinan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pan-RB. Digitalisasi mencakup STR dan SIP dokter untuk mempermudah proses administrasi secara elektronik. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian memastikan bayi lahir di luar fasilitas kesehatan tetap memperoleh layanan penerbitan akta kelahiran digital. Tito menyiapkan surat edaran agar pemerintah desa segera melaporkan setiap kelahiran di luar fasilitas kesehatan kepada Dukcapil. Tito menilai kebijakan ini memastikan seluruh bayi memperoleh akta kelahiran digital meski persalinan berlangsung di luar fasilitas kesehatan. Ia mengapresiasi integrasi data Satu Sehat dan Dukcapil yang diinisiasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mempercepat pelayanan. Selain kelahiran, Tito meminta kepala desa turut melaporkan kematian warga kepada Dukcapil setempat. Menurutnya, pelaporan ini dapat membantu pemerintah memperbarui data kependudukan sekaligus mempercepat penerbitan akta kematian. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rre_madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AE Raya Menyapa. Pertanian menjadi hal yang istimewa di Indonesia. Bahkan ini pemerintah pun juga menggalakkan untuk swasembada pangan. Di antaranya adalah lumbung padi nasional yang ada di Jawa Timur, bahkan di antaranya ada di Kabupaten Ngawi. Dan salah satu program yang menjadi istimewa di Kabupaten ini adalah pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Nah, bagaimana upaya dari pemerintah daerah ini untuk menjadi lumbung pangan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi nasional di Indonesia. Nah, kita telah terhubung ini melalui jaringan Zoom dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi, dan telah terhubung beliau yakni Bapak Franky Ardian Febria Wardana selaku Kabid Penyuluhan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi, dan mewakili dari beliau Bapak Subardi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi. Saya sapa melalui jaringan Zoom. Selamat pagi, Pak Franky. Iya, Pak. Iya, selamat pagi, Bapak. Ini suaranya. Oke, baik. Ini sedikit ngebas, Pak, suaranya. Oke. Okay.
1: Siap-siap kami perbaiki.
0: Ya. Pak, ini kan ada pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Nah, orang melihat secara umum adalah pertanian ya pertanian. Kemudian ada istilah pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara pertanian ramah lingkungan berkelanjutan dengan pertanian pada umumnya ini?
1: Jadi kalau dengan itu sesuai dengan visi misi Bupati, yaitu pertanian sebagai unggulan. Kemudian dia memiliki visinya yaitu pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Itu didasari atas adanya lahan yang produksi ketika kita hanya menggunakan bahan kimia, baik itu pupuk maupun pestisida, status unggul ke lahan pertanian kita. Oleh karena itu,

0: dengan ibu kimia ya, dari pabrikan. Tetapi alhamdulillah dengan adanya PLB ini, hubungan pupuk kimia kita dengan dosis yang sesuai dengan pemerintah itu hasilnya sudah stabil, sudah mendekati bahkan lebih baik dari yang pertanian yang konvensional. Dan hal ini yang pertanian hanya bergantung pada produk-produk kimia saja. Seperti itu gambaran singkatnya, Mas Malik.
1: Baik, berarti ini lebih mengutamakan produk-produk natural begitu ya Pak ya, untuk penanaman. Nah dari PRLB sendiri ini sejauh ini kan kalau pertanian melihat secara umum ada tanah, kemudian ada juga bibit, pupuk, dan juga pengolahan. Nah dari beberapa hal ini, kalau untuk tanah, kalau tadi kan lebih banyak ke arah ke pupuknya ya Pak ya. Kalau untuk tanah sendiri ini di PRLB sendiri ini sejauh ini apakah harus dibedakan atau sama begitu dengan pertanian yang pada umumnya ini?
0: Ini sama dengan konvensional. Jadi tetap diolah tanah seperti biasa, cuman kita perbanyak dengan penggunaan masukan inputan pupuk organik, baik itu yang padat maupun yang dalam bentuk cair. Terus kita tambahin mulmul juga, membutuhkan mikrogaskolokah yang buatan teman-teman petani sendiri, kemudian diaplikasikan, kemudian ditanam. Ketika tanam kita juga menggunakan pestisida nabati rumput, baik itu berkabungurnya atau tipe-tipe dan sebagainya. Tetap ada kombinasi, karena ketika nanti kita hanya untuk awalan, ketika kita hanya langsung ke organik murni, karena memakai produk sendiri secara langsung, itu pasti ada terjadi pelandian khususnya cukup luar biasa. Makanya untuk kita keseimbangan dan mempertahankan keberlanjutan lahan kita untuk dapat tetap memberikan daya tampung dan daya tumbuh untuk yang terbaik itu tanaman yang kita usahakan, seperti itu.
1: Oke baik. Nah sejauh ini untuk luas lahan tanam sendiri untuk PRLB, nah untuk pertanian ramah lingkungan ini di Kabupaten Ngawi seberapa banyak ini Pak?
0: Kalau melihat progresnya alhamdulillah ya, ini kan dimulai tahun 2021 kemarin ya. Jadi di 2021 itu luas lahan PRLB di Ngawi itu seluas 718 hektar. Alhamdulillah saat ini di akhir 2025 kemarin itu sudah mencapai 27.397 hektar. Jadi hampir 60% dari baku sawahnya di Ngawi. Jadi baku sawahnya di Ngawi itu 49.577 hektar, 49.577 hektar. Yang mudah terlihat kita 27.397 hektar, 55% sekian.
1: Oke baik. Wow, berarti sudah mulai mendominasi ini PRLB di Kabupaten Ngawi. Dan oke, Pak, dari tanah sudah mulai mendominasi, kemudian untuk produknya dan bibitnya ini seperti apa ini Pak di Kabupaten Ngawi untuk bibit PRLB sendiri? Apakah ada katakanlah koordinasi bibit bantuan ataupun komando bibit begitu, Pak?
0: Menurut saya sendiri ya, benihnya itu kita pakai benih yang sudah ada di masyarakat. Jadi kalau benih bebas, jadi perlakuan kita lebih ke bagaimana dengan kita memperbaiki lahan kita supaya tetap mampu mendukung produksi kita, dan juga inputan kita lebih seimbang. Jadi pupuk kimia tetap menggunakan dengan dikurangi secara tidak, tapi kita tambah dengan produk-produk organik yang sudah dibuat teman-teman petani. Jadi kesimpulan soal itu. Dan itu ini memang kalau alhamdulillah kita sudah didukung dari pemerintah pusat, ada bantuan benih dari pusat, baik itu benih padi, jagung, kemudian juga di toko-toko petaninya juga banyak yang memberikan benih-benih berupa padi ya, seperti itu.
1: Oke baik. Ada yang boleh beli sendiri, ada juga bantuan beberapa di antaranya. Nah tadi, nah Pak, di bibit kemudian di tanah juga oke. Nah tadi juga disampaikan ada kombinasi kimia dan organik.

0: Nah, di masa-masa pengolahan tanah sebelum ditanam bibitnya, ini sebenarnya kombinasi yang ideal bagi seorang pelaku ataupun petani lebih tepatnya, ini dalam mengkombinasikan antara pupuk kimia dengan organik, ini berapa persen ini, Pak? Bagi orang yang mau mencoba PRLB begitu.
1: Sebenarnya seadanya supaya perlahan-lahan jadi biasa dan akhirnya ditambah jumlah organik yang diberikan ke lahannya masing-masing. Kemudian kalau yang kita saat ini kan membagi ada 4 klaster ya, sesuai dengan yang kita punya itu, jadi klaster organik itu ada 47 hektar itu sudah pure organik tanpa ada masukan bahan kimia apapun. Kemudian ada klaster 2 itu organiknya lebih dari 50% dengan dukungan pupuk kimianya itu kurang dari 210 per hektar. Kemudian yang klaster 3 itu ada yang organiknya itu lebih dari 50% pupuknya masih lebih dari 200 kilo per hektar. Kemudian yang klaster 4 itu yang formula tadi, jadi organiknya masih rendah 20% dan pupuknya juga masih
0: tinggi
1: mungkin ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti ada klaster-klasternya ini.
1: Ya.
0: Oke. Ini kalau secara hasil seperti apa ini, Bapak, dengan klaster-klaster itu? Lebih banyak full di organik, katakan hasil panennya ya, itu lebih banyak di full ketika menggunakan organik atau kombinasi atau bagaimana ini, Pak? Secara pendataan dari DKPP ini.
1: Kalau sudah pure organik itu hasilnya akan sama dengan yang kimia murni. Jadi kompetitannya lebih baik gitu. Tapi kalau yang PRLB ini mah dari catatan kita dengan dibandingkan pertanian yang konvensional, itu kalau konvensional itu produktivitasnya rata-rata 5,9 ton per hektar, sedangkan yang PRLB itu sudah mendekati angka 6,22 ton BKG per hektar. Kemudian untuk visi rasionya, jadi kan perhubungannya ini yang profesional 1,6, yang PRLB itu 2,2. Jadi secara peningkatan pendapatan lebih sesuai di yang PRLB begitu, Mas Malik.
0: Oke, baik. Ini banyak sekali yang disampaikan dari Pak Frank ini terkait dengan PRLB pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, bagi Anda yang penasaran ataupun ini bertanya terkait dengan pertanian ramah lingkungan, nah ini bisa komentar di channel YouTube kami. Di channel YouTube RRI Madiun bisa dibuka, kemudian bisa di chat, bisa komentar di sana. Bisa juga di telepon di nomor kami 0811-366-9907. Bagi Anda yang ingin bertanya penasaran terkait dengan pertanian ramah lingkungan ataupun mungkin penasaran terkait dengan tanam-menanam, nah bisa juga bertanya di nomor 0811-366-9907. Bisa juga di telepon konvensional di nomor 0351-459-198 untuk telepon konvensional di nomor 0351-459-198. Dan siaran ini selain dapat disimak melalui radio konvensional, disimak juga dapat disimak di aplikasi Android ataupun Play Store yang bisa di download Play Store, nah RRI Digital, dan juga bisa di simak di streaming website rri.co.id dan juga di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun. Ya, saya kembali lagi ke Pak Frank ini bersama tim di sana di DKPP ya. Pak, tadi ada klaster-klaster kemudian full organik kemudian juga organik 50% dan juga di klaster 3 dan 4. Nah, terkait dengan pupuk yang tadi disampaikan ada yang kombinasi. Nah, sejauh ini Pak, ini dari tim DKPP sendiri, bagaimana untuk, kan ada yang organik, ada yang kimia. Nah, bagaimana untuk memacu para petani ini untuk mandiri dan juga bisa membuat pupuk organik sendiri ini, Pak?
1: Jadi, kita masih melakukan pelatihan-pelatihan ke petani. Kita sudah dihubung oleh teman-teman dari DPDES dan pemerintah desa, biasanya dialokasikan anggaran untuk pelatihan khusus pertanian untuk mendukung pertanian agrokultur di Bandung. Nah, dengan pelatihan ini kami disinergi juga dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melalui pengendali organisasi bawah tanamnya, OPD-nya. Itu kita bersinergi melalui bidang suatnya, bidangnya untuk melatih teman-teman petani untuk membuat alaman buat nol mikron skala lokal. Kemudian lanjut mau menggunakan entah itu urin sapi, urin kelinci dan sebagainya. Kemudian berkembang sampai dengan pembuatan kesedihayati dan suenakoti yang itu nanti dikembalikan ke lahannya masing-masing. Dan dari daerah sendiri ada dukungan untuk pembuatan lumbung-lumbung mal di desa, di kabupaten dan di kota. Itu ada dukungan sarana seperti drain, aerator dan apa namanya, untuk awalan ada dengan bahan baku pembuatan POC, POG, bubur daya jahe, bubur daya jahe, maupun bersenapsun nabati. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sedang masih kita pelatihan dan hasilnya sendiri itu langsung dipraktikkan di lahan petani masing-masing. Seperti itu gambaran yang
0: baik. Untuk lumbung mol ini sudah ada berapa titik Pak di kabupaten kami ini yang terbentuk?
1: Kami sendiri saat ini ada 217 desa dan kelurahan. Dan alhamdulillah ini sudah hampir ada semuanya. Kami sudah berusaha lebih di desa itu sudah ada lumbungnya masing-masing. Di sebelah kecamatan depan sudah ada.
0: Oke, baik. Di 19 kecamatan semua sudah ada ya Pak ya?
1: Sudah ada. Okay.
0: Siap. Nah, ini mungkin kan karena era ini didengar di tidak hanya di wilayah Madiun Raya Pak, mungkin ada juga di daerah-daerah lain. Kalau kemarin ada yang telepon juga dari wilayah Jawa Barat juga, ini yang beliau mendengarkan melalui streaming melalui aplikasi Radio Digital. Nah, ini kalau untuk membuat mall, mungkin ada yang penasaran pendengar Pak, untuk membuat mall. Mall ini singkatannya apa? Dan untuk membuat mall ini apakah bisa dilakukan secara katakanlah orang lain juga bisa membuat dengan mudah begitu Pak? Ini bagaimana ini Pak? Nah,
1: misalnya untuk pembuatan mall itu kan singkatan dari mikro urbanis lokal, itu semua orang bisa membuat. Ya, izin Mas Alek, detail pembuatan mall disampaikan teman kami ya, Pak Toha,
0: selaku
1: OPD yang bersinergi dengan kabupaten kami.
0: Oke, okay. Oh ya Pak Toha, salam Pak Toha. Ini kemarin juga jabri-jabrinan kalau nggak salah ya. Oke, silahkan Pak Toha monggo.
1: Iya, sebelumnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin Pak Malik, kemarin kita akan siaran agak tertunda. Karena ini adalah lapangan kaitannya dengan melayani kebutuhan petani. Jadi sebelum ke sana, sedikit kami sampaikan data yang ada di kami. Jadi kami merekam dari teman-teman kami yang ada di lapangan, otomatis produksi yang disampaikan ini mungkin lebih sedikit dari fakta di lapangan. Karena petani ketika membuat katakanlah bahan yang ramah lingkungan ini terkadang melapor ke petugas seperti kami, atau terkadang tidak melapor ke penyuluh dan sebagainya, sehingga kami hanya mendata yang ada di kami, di temuan kami berdasarkan laporan dari petani juga. Jadi disampaikan tadi oleh Pak Reggie bahwa memang setiap desa ini bahkan sudah ada yang namanya lumbung mall. Dari lumbung mall ini akan muncul paling tidak ada tiga produksi Pak. Ada tiga produksi, yang pertama dari dorongan APH, meliputi mall itu sendiri dan PGPR, pelabur produksi mesobium. Kemudian ada pupuk organik. Ya, pupuk organik ini ada dua macam, pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Kemudian ada yang membuat pestisida nabati, ini kelompoknya banyak sekali. Mulai dari yang ada yang sistem rebus, ada yang sistem fermentasi. Nah, sejauh sampai di periode Juni 2 ini rekapitulasinya atau rekapan yang ada ini untuk kelompok yang agen pengendali hayati tadi, termasuk mal ini ada 10.014 liter. Kemudian di kelompok pupuk organik ini ada sekitar 22.205 kilo atau liter, karena kemudian ada yang berproses di pupuk padannya, ada yang berproses di cairnya. Kemudian yang pestis granulati ini yang paling banyak ada 18.500 sekian. Jadi total sampai ini Juli kedua ini kita ada 50.750. Ini yang tercover melalui data. Tapi fakta di lapangan saya yakin lebih banyak, karena yaitu ada yang petani membuat tapi tidak memberikan datanya kepada kita yang bertugas di tingkat kesimpulan. Nah, dan kalau tadi ada pertanyaan bagaimana proses membuat mol ini, memang sangat simpel sekali Pak. Kalau kita pakai kecil mulai petani perorangan itu katakanlah bisa buat sendiri dengan proses yang ada dua, ini ada proses yang aerob ya. Ini kita cukup membutuhkan apa ini air leri itu 10 liter.
0: Kemudian air leri itu apa itu Pak? Nah, air leri itu.
1: Air leri itu air cucian beras.
0: Oh baik, air
1: nah, air ketika ibu memasak itu kan berasnya dicuci. Itu dicuci kemudian dikumpulkan, yaitu untuk membuat satu paket kita butuh 10 liter. Gitu. Jadi simple sekali. Kemudian setelah itu kita membutuhkan ini Pak. Bonggol pisang deh, kalau petani bilang itu ares. Bonggol pisang dipilih pada tanaman yang masih muda belum berbuah dan segar. Nah, karena di sana banyak sekali mikroba berguna untuk menyuburkan tanah, azotobakter, nitrobakter dan sebagainya. Termasuk ada bakteri yang penambat ini fosfat. Kemudian kita tambahkan ini tetes cukup 1 liter saja. Bonggol pisangnya tadi bisa 4 kilo.
0: Untuk bonggol pisang itu kan kalau biasanya orang kan kalau masih hidup iman Pak. Nah itu kalau pakai pisang yang sudah di bekas atau pisang ditebang itu boleh enggak?
1: Pembelajaran kita kepada petani, tanaman pisang itu kan keluar anaknya ya. Alias berkebun. Dan setiap satu tanaman itu hanya dipilih 2-3 saja. Dan sisanya itu yang kita ambil untuk bahan pohon. Itu. Jadi anak dari pohon pisang yang ketiga atau seterusnya. Jadi disisakan 2 saja, yang anak dari induknya tadi. Lainnya memang untuk memperkuat juga buat tanaman pisangnya lebih bagus, anaknya tidak terlalu banyak.
0: Oke, baik.
1: Itu diambil dari anak pisang, tapi yang sehat Pak ya. Yang sehat. Kalau nanti misalnya orang petani bilang sumberben itu kalau bahasa di kita terus kerang penyakit bakteri lupus hidung monas, itu tidak bisa kita gunakan. Justru itu memperbanyak patogen. Penyakit, malah menyebarkan penyakit.
0: Berarti pisang-pisang yang sehat ini. Nah, kalau kita tahu di Indonesia ini banyak tumbuh pisang, tetapi kalau misalkan ada warga yang dia tidak punya tanaman pisang, apakah ada alternatif lain, Pak? Ini?
1: Ya, kalau di pisang tidak ada, ini bisa digunakan bahan yang lain, contoh buah maca, buah mojo, atau mungkin di situ banyak bambu, Pak. Bambu itu rebungnya. Rebung bambu itu bisa berbahan. Memang kandungan mikroorganismenya berbeda. Cuma yang terbanyak itu memang di bonggol
0: pisang. Yang paling bagus bonggol pisang ya Pak? Oke.
1: Itu prosesnya hanya 2 minggu Pak. Bonggol pisang tadi dicacah, kemudian dimasukkan di galon atau tiba yang tertutup rapat. Kemudian kalau yang sederhana ini pakai kubah tutup, Tetapi yang di Lubuk Mau tadi, yang difasilitasi oleh dinas, itu menggunakan air ton untuk proses memasukkan oksigennya di adonan. Biasanya kalau yang di Lubuk Mau ini menggunakan volume besar, Pak. Jadi angka tadi kelipatan, dilipatkan 10 kali. Jadi untuk bahannya kita gunakan apa ini, mol sampai serat, apa ini, air ton sampai kemudian kalau di sana sampai 40 kilo, kemudian tetesnya 5 liter. Terus untuk prosesnya kita gunakan aerator karena partai besar. Ini yang biasa dilakukan oleh lembung mal dan ini untuk kepentingan anggota kelompok tani. Kepentingan anggota kelompok tani, kalau yang perorangan bisa di partai kecil tadi.
0: Dibuka nah, ya. Kan tadi yang misalkan ada yang tidak pakai air atau itu dibuka tutup itu berapa kali Pak satu hari? Nah, yang misalkan di galon, yang tadi, yang tidak menggunakan aerator misalkan untuk pembuatan ininya, pembuatan molnya tadi, kalau yang tidak menggunakan aerator itu dibuka tutup, misalkan bukanya berapa lama, ditutupnya berapa lama ini? Halo. Ya, suaranya hilang ini, Pak. Oke, pendengar dan juga pemirsa dari Maduni, manapun Anda berada, ini ada sedikit kendala teknis terkait dengan suara. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan masih di titik pembuatan mall. Nah, bagi Anda yang penasaran, kalau minggu lalu ada memanfaatkan pekarangan. Nah, ini memanfaatkan lahan yang lebih luas, yakni pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Nah, bagi Anda yang penasaran, nah terkait dengan bagaimana mengoptimalkan hasil panen, bisa bertanya, bisa berkomentar di channel YouTube kami, di channel YouTube RRI Madiun. Nah, bisa juga di telepon WA nomor 0811-366-9907. Ya, cek Pak Toha, sudah tersambung lagi? Iya, sedikit hilang timbul ini. Pak Toha, terkait dengan pembuatan mall tadi. Nah, ini kalau yang di lumbung besar, yang di lumbung mall besar ini bisa menggunakan aerator. Nah, kalau yang di warga-warga kecil ini yang tidak punya aerator ini bagaimana ini, Pak?
1: Nah. Kita menggunakan alat-alat itu dari botol bekas mineral itu, Pak. Ya, atau bak yang ada tutupnya. Nah, itu bisa. Biasanya itu kapasitasnya antara 10 sampai 15 liter saja. Itu alatnya. Dan posisinya di tadi sudah saya jelaskan, butuh air lori sekitar 10 liter. Air lori ini air cucian beras ketika ibu-ibu sedang memasak. Nah, itu dikumpulkan. Kemudian dibutuhkan juga bonggol pisang. Bonggol pisang atau petani bilang itu ares. Ini dibutuhkan sekitar 4 kilo. Bonggol pisang ini dicacah, direbutkan. Kemudian kita butuhkan tetes. Ya, atau glukosa yang mudah, yang mana di desa biasanya tetes banyak tersedia. Itu sekitar 1 liter.
0: Tetesnya 1 liter, baik.
1: Iya, semua bahan itu nanti dimasukkan di dalam wadah, bisa galon atau bak yang ditutup gitu. Seperti itu, dan nanti di hari kedua, karena itu proses fermentasi akan keluar gas. Gasnya itu dibuang dengan cara buka tutupnya atau dijes, kalau petani bilang gitu. Seperti baik. Itu prosesnya ini cukup untuk 2 minggu saja cukup. Jadi ketika petani selesai panen ya, itu sambil menyiapkan persemaian dan menyiapkan pengolahan lahan, ini petani membuat bahan-bahan itu, mulai dari mol, ada yang pestisida nabati, ada yang VOC. Jadi ketika pindah tanam, ini bahan-bahan itu ya sudah bisa digunakan karena prosesnya tidak terlalu lama, cukup 2 minggu sudah. Kalau ingin sesuatu yang lebih itu POC-nya lebih berkhasiat, ada yang 3 minggu seperti itu, tergantung dari jenis apa yang dipilih.
0: Baik.
1: Ini yang pengembangan sekarang, Pak Malik Mohamzin.
0: Silakan.
1: Mol tadi sudah diperkuat, ya, diperkuat, ditambahkan dengan agen pengendali hayati yang disampaikan Pak Frankie tadi, namanya Trichoderma. Trichoderma ini pasukan kita yang di lahan yang sangat berguna untuk mengantisipasi, mencegah terjadinya serangan utamanya dari kelompok penyakit, baik itu jamur ataupun virus itu. Nah, itu sekarang kita kelola, kita kembangkan. Jadi ketika membuat mol, kita tambahkan Trichoderma. Trichoderma di pasaran juga ada, kalau petani biasanya mintanya itu dibesarkan ke lab kami. Kami punya lab di wilayah di sana yang memproduksi isolat Trichoderma. Dan itu sekalian ini kalau di kami akan kita kembangkan mulai tahun ini dalam rangka menghadapi problema di lapangan seperti banyaknya kejadian virus. Ini tanaman harus dibuat imun, harus dibuat kebal, harus dibuat kuat melalui agen pengendali hayati Trichoderma tadi yang dimasukkan di sistem fermentasinya mol. Seperti itu.
0: Baik.
1: Ini pengembangan inovasi yang untuk tahun 2026 ini. Bersama dengan dinas ketahanan pangan dan kabupaten ini. Ini difasilitasi oleh Pak Bendungannya. Gitu.
0: Nah, ini untuk memperkuat mol sendiri selain dari apa namanya agen hayati ini, kalau misalkan ditambah katakanlah ada yang apa namanya kayak kalau kan ada di YouTube itu banyak ditambahkan kayak kencur atau apapun gitu, yang boleh ditambahkan bahan-bahan apa ini Pak untuk mol agar lebih kuat ini?
1: Ya, kalau nanti sudah masuk di Indovas, ini banyak petani yang melakukan, Pak. Karena ini sifatnya masih inovasi ya, bukan paten. Jadi nanti ada petani yang membuat secara khusus ini bahan-bahan dari bon-bon. Dari bon-bon, dan itu nanti masuknya di pestisida nabati, bukan di mol. Ya, bukan di mol. Jadi kalau yang membuat bon-bon, kemudian ada yang mie tesla itu ada cengkeh, kemudian laos, kemudian serai, dijadikan satu, ini menjadi keamanan tersendiri. Tapi kalau di kita penggolongannya bukan di mol, tapi di pestisida nabati. Seperti itu. Jadi kalau yang di mol nanti, yang untuk memperkuat bisa ditambahkan agen pengendali Trichoderma, atau bisa juga ditambahkan dengan buah mojo.
0: Buah mojo. Oke, baik.
1: Iya. Ya, mojo seperti ini, ya, seperti jeruk.
0: Ya.
1: kalau masih muda rasanya pahit, tapi kalau sudah tua rasanya manis.
0: Oke. Okay. Jadi di Madiun di beberapa titik ada ini buah mojo ini, Pak.
1: Iya, benar.
0: Oke. Iya. Pendengar dan juga pemirsa
1: yang
0: hari
1: yang inovasi yang di tahun 2006 ini dikatakan Bioloka Plus. Mall yang sudah diberkahi.
0: Oke, baik. Bisa ditularkan ke daerah-daerah lain ini ya, nanti untuk terkait dengan pembuatan mall yang istimewa ini. Ya, Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, ini kita akan jeda sejenak. Dan nanti setelah jeda kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami, Pak. Dan mungkin nanti kalau memang ada penelpon juga kita akan angkat di session kedua ini. Kita jeda sejenak dengan berikut ini.

mengenal pahlawan Indonesia. Kemala Hayati atau dikenal dengan nama Mala Hayati telah menjadi sosok legenda dalam masyarakat Aceh. Tidak hanya di Aceh, perempuan pejuang ini juga dikenal oleh para sejarawan internasional sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Bahkan, musisi legendaris Indonesia Iwan Fals pernah mengabadikan nama dan kisah hidup laksamana Mala Hayati ke dalam sebuah lagu yang dirilis pada tahun 2010. Laksamana Mala Hayati merupakan laksamana perempuan pertama di dunia modern yang menjabat sebagai pemimpin 2.000 sampai 3.000 lebih armada Inombale atau wanita janda, diplomat, komandan protokol Istana Darud Dunia, kepala badan rahasia kerajaan, serta mendapatkan julukan sebagai Guardian of the Aceh Kingdom. Fakta sejarah menunjukkan bahwa negara-negara besar seperti Eropa maupun Amerika Serikat tidak memilikinya. Kegiatan politik dan militer yang dilakukan oleh Mala Hayati tidak lepas dari peran kakek dan ayahnya. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mala Hayati adalah keturunan dari Laksamana Mahmud Shah. Kakeknya bernama Laksamana Muhammad Said Shah, putra dari Sultan Salahuddin yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar 1530 hingga 1539 Masehi. Laksamana Mala Hayati menggeluti aktivitas militer dan politik, memiliki peranan dan perjuangan yang sangat besar terhadap Kerajaan Aceh Darussalam dan ikut serta mengantarkan Kerajaan Aceh Darussalam menuju puncak kegemilangan dan kemasannya. Mala Hayati ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017.

0: Kembali lagi di RRI Madiun Pro 1 Dialog AE Raya menyapa bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi, pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Ya, masih bersama dengan Pak Franky dan juga tim, ada juga Pak Huda. Pak Toha, maaf. Ini tadi disampaikan ada juga mal, kemudian ada juga organisme pengganggu tanaman yang ini belum kita bahas. Nah, namun kita akan bahas beberapa pertanyaan masuk di channel YouTube kami dulu. Ini Bapak, ada komentar dari Nila, kemudian ada juga dari Amin. Dari Amin bertanya, pertanian ramah lingkungan apakah ada pengaruhnya dari pemakaian atau jenis pupuknya ya Kak? Nah, seperti apa ini Pak Franky, silahkan. Dari jenis pupuk atau mungkin jenis apa malnya, nah apakah pengaruh ini?
1: Jadi tetap kita mengkombinasikan antara pupuk organik, baik itu padat, cair, atau ketika misalnya setelah panen padi dengan masih ada tunggalnya, itu dikembalikan lagi, tidak dibakar, istilahnya juga dikembalikan lagi ke lahan, dan tetap nanti dikombinasikan dengan yang namanya pupuk kimia untuk mendorong produksinya. Jadi lahan kita menjadi tetap baik, bisa mendukung produksi, dan produksi padi kita terutama itu tetap stabil seperti itu. Jadi kombinasi, kemudian arah ke depannya memang kalau sudah setelah bertahap penggunaan bahan kimia dikurangi, secara otomatis nanti akan naik level menjadi organik seperti itu.
0: Oke, baik, berarti secara
1: apapun pupuknya, yang penting dia hayati organik itu silakan dikembalikan ke lahan.
0: Oke, baik. Ini ya. Kan belum banyak yang tahu ya, katakanlah belum banyak yang tahu untuk organik ini dampak-dampaknya seperti apa ini. Kalau coba-coba kira-kira resiko enggak, Pak? Gitu.
1: Insya Allah enggak ada. Kalau organik enggak ada resikonya.
0: Baik.
1: Jadi, beberapa banyak kan bisa menyampaikan. Jadi yang awalnya dulu hanya memakai pupuk kimia saja sebagai aturan, dan juga kan kita menggunakan ada pupuk urea, PSP, dosen PK, itu tiga awalnya kita menggunakan sebagian urea sama NPK, NPK sama SP, seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menggunakan yang organik ini, itu lapisan ulah tanahnya itu lebih permak, lebih dalam lagi, lebih seru lagi. Jadi secara operasionalisasi, misalnya kita menggunakan traktor kerja 2 atau 4, atau yang jadi saya masih ada yang masih menggunakan kerbau itu, kalau tanahnya lebih mudah. Ketika tanahnya itu lebih mudah, otomatis kan bakteri dalam juga berkembang baik. Nah, itu termasuk bakteri penambah nitrogen, penambah fosfat, penambah kalium, itu kan bisa bekerja lebih baik lagi, sehingga kemampuan mereka untuk mendukung pertumbuhan padi ya, itu kan lebih baik lagi. Jadi baik itu yang bentuknya kotoran hewan yang sudah, kalau misalnya tanpa diolah dia kering biasa dikembalikan, terus kalau yang kami lakukan di sini itu kan lebih diolah dulu, difermentasi dulu, kemudian baru dikembalikan. Itu yang kami lakukan di seperti itu, Pak Paul.
0: Oke, diolah dulu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Agus ya, ini Pak Franky. Saat ini banyak petani yang sepanjang musim hanya menanam padi saja tanpa jeda. Biasanya setelah panen pada berikutnya ditanami jenis kacang-kacangan polowijo agar kesuburan tanah terjaga. Nah, oh ini maksudnya ini Pak, kan sekarang banyak ini yang nanam padi terus, ini sebenarnya pengaruh gak sih terhadap tanaman begitu, terhadap kondisi tanah juga?
1: Memang bisa saja, ya, paling enggak itu harus ada yang namanya apa namanya terkira tanah itu masih, jadi kan mesti padi kemudian polijo, selain dia menghemat air juga memotong siklus hama penyakit itu. Jadi kalau yang di Ngawi itu yang daerah yang tersedia dengan baik itu masih tahun 3, tipenya 3. Bahkan ada yang apa namanya sampai setahun itu bisa tanam 7 kali. Dua tahun 7 kali tanam. Begitu jadi indeks pertanamannya 3,5 kurang dan cuma daunnya. Jadi mak kalau omong-omong dengan untuk daerah-daerah yang memang airnya tersedia ya, tepati kita akan menunggu sesuai tanam itu mau. Kalau yang misalnya airnya terbatas bisa dirotasi kan dengan kemudahan lain yang lebih bisa penggunaan airnya terbatas seperti jagung atau yang kecil atau kacang-kacang lainnya atau bahkan komunitas seperti misalnya tembako lebih itu bisa.
0: Oke, baik. Berarti tergantung dari kondisi lingkungan banyak airnya atau tidak ya. Ini bisa padi terus ataupun di rolling diganti. Nah, ini tadi juga disampaikan terkait dengan hama. Nah, ini tadi hampir terlewat ini. Ini kalau dalam pertanian ramah lingkungan sendiri ini terkait dengan hama bagaimana ini pengendaliannya ini, Pak? Apakah ada juga cara-cara yang katakanlah kebiasaannya kan petani menyemprot ya, menyemprot. Nah ini kalau pertanian ramah lingkungan ini seperti apa ini dalam pengendalian hamanya ini?
1: Jadi kan yang pelanggan lingkungan itu kan sudah ada tadi kan ada yang namanya pesisir tadi. Jadi ketika di awal tanam itu lah karena kita sudah menyemprotkan mo yang sudah mengandung zikodema tadi untuk misalnya dengan pertanian awal untuk penyakitnya, kemudian kita apa namanya penggunaan pesisir tadi ketika sudah ada tanamannya itu gugur California kemudian untuk pesisir tadi lainnya, dan ketika serangan sudah paling parah itu kan kita baru menggunakan yang namanya pesisir kimia. Jadi alternatif terakhir baru pesisir kimia seperti itu.
0: Oke,
1: kita bisa menggunakan Pak Tuhan.
0: Silakan dari Pak Toha ini.
2: Terima kasih Pak Freddy. Jadi memang benar teknik pengendalian di kita ini kan ada yang sepatnya preemptif ya. Bahasa kita itu preemptif itu apa? Pencegahan. Pencegahan kita lakukan ketika populasi itu masih rendah atau gejala serangan dari penyakit itu masih rendah. Ini kita gunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang diproduksi oleh lumbung mal tadi. Nah, kalau nanti kita gunakan bahan ramah lingkungan masih apa ini ada peningkatan populasi atau intensitas serangan dari penyakit, ini baru kita gunakan ya kimia. Jadi kita masih ada ruang, masih ada waktu untuk bagaimana membuat pola pikir petani kita itu tetap menuju ke ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang ada di sekitar beliau, di sekitar kita untuk pengendalian hama ataupun penyakit. Jadi mohon maaf ini ada informasi inovasi juga dari petani untuk tikus. Itu tikus itu ternyata juga ada bahan ramah lingkungan untuk menekan populasinya. Ini petani yang di wilayah kecamatan Beringin Pak, dan Beringin ini sudah mengembangkan yang namanya rajut. Rajut itu ramuan jas untuk tikus.
0: Bahannya apa ini Pak? Ini
2: ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Salah satunya ada yang bintaro, ya bintaro, kemudian kecubu, kemudian bahan gaduh. Pokoknya itu
0: kecubung, kecubung bunga, kecubung itu ya.
2: Iya, yang kalau orang menghirup bisa lihat gitu loh.
0: Ya. Oke, baik.
2: Itu di cukup difermentasi. Kalau petani bilang dicecem gitu ya, sudah. 2 sampai 4 hari sudah bisa digunakan untuk mencegah tikus.
0: Baik.
2: Ini kita gunakan ketika petani di awal musim, seperti akan ada petani yang masih menerapkan membuat persemaian itu sisir basah di sawah itu ya. Kalau sekarang yang berkembang ini kan persemaian sisir kering yang sekitar dalam rumah sudah banyak persemaian itu. Itu kita aplikasikan mulai dari Baik. Itu nanti secara alamnya tikus itu tidak suka dengan bau-bau itu, atau kalau yang nanti terpaksa makan dia juga akan semboyongan.
0: Oke, baik.
2: Pelan dari petani.
0: Saya bisa dicoba ini bagi para petani yang lain ini dengan tadi apa bro. Kecubung kemudian apa tadi Pak? Kecubung.
2: Kecubung kemudian buah pintaro.
0: Buah
2: pintaro.
0: Pintaro.
2: Kemudian gadung dan ada ini kulit pohon kamboja.
0: Oke. Oh kamboja.
2: Di tangan di pemakaman itu banyak kamboja.
0: Oh kamboja yang di pemakaman begitu.
2: Iya,
0: oke.
2: Betul. Kemudian boleh. Ada rokawali juga.
0: Oke okay, baik.
2: Ya, ini kalau membuat gimana ini apa diteruskan bagaimana membuat satu paket itu boleh disampaikan?
0: Waktunya terbatas ya Pak. Ini masih nah, ada ini, anu ya, di YouTube masih ada ini pertanyaan yang perlu dijawab juga masih ada dua ini Pak. Ini ada banyak sih benarnya yang 1, 2, 3, 4 tapi yang menurut kami yang memang perlu dijawab ada dua ini Pak. Ini. Gimana? Ini di YouTube aja Pak, izin Pak. Ini dari ada yang bertanya dari Yas ini. Teknologi pertanian yang modern meningkatkan harga jual. Nah, ini seperti apa ini? Mungkin ke Pak Franky ini. Dampak dari pertanian modern terhadap harga jual padi mungkin maksudnya ini. Sekaligus ini Bapak mohon izin ada tadi yang pertama itu pertanian apa peralatan modern, kemudian yang satunya ini ada yang bertanya lagi dari akun Reno, banyak petani yang cenderung mengutamakan hasil lebih tinggi tapi mengabaikan kesuburan tanah ke depan. Nah bagaimana kondisi di Ngawi ini Pak? Nah silahkan.
2: Oke, kita cari yang berikut dulu Mas ya. Jadi memang sudah banyak penelitian, termasuk tinggal juga itu memang sebelum kita PRLT itu kalau kesuburannya kita mengukurnya dari kandungan CO dari tanah ya, itu bahan organik kita itu hanya 0,5%. Itu jelas kalau misalnya kita berproduksi dengan masukan apapun artinya apapun secara banyak dupet, hasilnya aja malah cenderung ada yang melandai ya, biasanya sampai mulai 7 dan 0,5% seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan PLT ini kemarin kami juga sempat melakukan uji tanah di beberapa lokasi itu sudah 1,5% dan nilainya sudah meningkat di 1,5% dari kondisi ideal minimal 2%. Alhamdulillah sudah dinaikkan dan mungkin kalau kita uji lagi mungkin akan lebih dari 2% kayak ini karena kemarin yang dihasilkan baru sampel beberapa itu. Jadi dengan kita bertani secara lingkungan pertama wadah ini, misalnya lahan itu biar diasumsikan dari wadah ini, wadah itu kebaik fungsinya kesuburan terjaga dan bisa mendukung tanaman apapun di atasnya tumbuh dengan baik. Terus kemudian tadi yang pertama tadi yang utama terkait mekanisasi yaitu
0: pertanian modern
2: yang pertama kita kan sudah mulai adanya keterbatasan tenaga tanam ya, itu kita bisa menggunakan rice transplanter itu bisa. Kemudian yang panen kita juga ada keterbatasan tenaga panen juga, itu kita bisa menggunakan mesin-mesin seperti combine harvester atau mungkin apa namanya mesin itu kan ada yang namanya mesin erek ya, erek panen biasa itu. Kalau untuk misalkan bumi padi dengan gagangnya itu masih umpamanya masih manual ya. Terus sekarang mesin ereknya itu, mesin perolaknya itu sudah di buatan sendiri tapi sudah dikombinasikan dengan mesin-mesin diesel. Jadi sudah enggak ngontel lagi tapi sudah pakai mesin diesel. Itu kalau dari segi harga ya alhamdulillah kemarin pemerintah sudah menetapkan HPP-nya ya, harga terendah daftar itu panen itu 6.500 per kilo. Kalau misalnya kita menggunakan mekanisasi itu memang secara hasil kalau kita menggunakan kombain secara panen kan panennya lebih baik lagi hasilnya, itu ada sekitar 100-300 rupiah jika dibandingkan kita panen secara manual.
0: Oke okay, baik, berarti bagus ini untuk menaikkan harga padi ini ya. Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada, ini ternyata kita juga terbatas waktu kita karena memang banyak agenda. Dan ini sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, mungkin bisa disampaikan kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini, baik itu dari Pak Franky maupun tambahan dari Pak Toha. Silakan, ini kesimpulan kita perbincangan terkait dengan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Ini, silakan Pak.
2: Jadi memang alhamdulillah dengan pertanian ramah lingkungan ini secara produktivitas di Kabupaten Ngawi itu stabil akan meningkat, dan kondisi lahan kita yang dari bahan organik rendah 0,5% sekarang bisa naik 1,5% di hasil uji tanah kemarin, dan itu bisa naik lagi karena kemarin baru sampling, karena memang kita harus mendekati kondisi ideal untuk tanah bisa mendukung pertumbuhan organik baik itu minimal 2%. Jadi harapan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami lakukan di Ngawi bisa mendorong peningkatan produksi padi di depannya ataupun komunitas lain, baik itu hortikultura untuk pinang dengan lama-lama ini, sehingga secara produksi tetap baik, kualitas baik, dan harganya stabil di lapangan.
0: Oke, okay, baik, produksi dan baik, harga baik.
2: Nah, apapun yang ada sekarang kita monggo dikembalikan lagi ke kita supaya berkelanjutan terus menerus. Jadi ya, limbah yang kita hasilkan baik dari ternak ataupun dari rumah tangga, kemudian diolah secara sederhana setelah air pasti dijelaskan Pak Tora, kemudian kita kembalikan lagi ke kita masing-masing. Dengan demikian lahan kita juga akan selalu membaik kondisinya dan bisa mendukung produksi kita berbeda sampai nanti insya Allah menuju kita bisa menikmati apa yang kita masak ini seperti itu. Bagi kami pelaku kegiatan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ini, kami di beberapa tempat, di beberapa lokasi bimtek tetap mengajak ke stakeholder dalam hal ini petani langsung, ya, dalam petani langsung kita tanamkan jiwa-jiwa patriot agar bagaimana mengelola lahan, mengelola bumi ini bisa lestari, karena itu adalah aset bagi dunia pertanian sekarang dan untuk berikutnya. Jadi walaupun itu yang kita lakukan di tek atau pembinaan itu tidak banyak orang, itu 5-10 dan itu tidak harus berbiaya dari apa ya, dari dinas atau dari desa, ada swadaya, kita tetap melakukan dalam ikhtiar bagaimana kita bersungguh-sungguh memperbaiki lahan pertanian kita, karena kami yakin begitu lahan ini sehat akan tumbuh tanaman yang sehat dan akan menghasilkan produk yang sehat.
0: Oke, baik.
2: Kita jiwakan ke teman-teman petani, mungkin apa ya, bahasa Arab mungkin manjana wajana gitu ya, berproduk. Ya, siapa yang berkomitmen, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang kontinu, siapa yang konsekuen, dia nanti akan menerima hasilnya dengan sebaik-baiknya. Begitu, Pak.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Toha, ini dari pengendali organisme pengganggu tanaman ya, ini dari tim POPT Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian juga terima kasih dari Pak Franky, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, dan juga terima kasih beliau ini Bapak Supardi yang memang tidak dapat hadir langsung melalui Zoom karena ada undangan dari kementerian. Dan terima kasih bersama kita pada pagi hari ini Pak Franky dan juga Pak Toha, dan juga dari netizen yang telah bergabung di channel YouTube kami, ada Nila, kemudian ada juga Amin, ada Agus, ada Diah, kemudian ada Miftah, ada juga Yastias, ada Reza dan juga Wider, dan kami dari tim kerabat kerja jamur tugas. Ada kurang lebihnya kami undur diri dan sampai jumpa di kesempatan dalam berbagai dialog yang ada nanti di berbagai tema yang akan kami hadirkan dalam dialog AI Raya Menyapa. Terima kasih bersama kita Pak Franky dan juga Pak Toha dan juga tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea 1951-1953. Vaksin hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak 1990 dan pada bulan September 2023, Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerjasama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta, hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Tim Halo RRI. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Saya Satya bersama dengan rekan produser Agus Sarwono dan juga pengarah acara Halo RRI Prita Audia dan juga gatekeeper Pamela bersama Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada kabar atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke pihak terkait, dalam hal ini OPD pendengar ya, dinas terkait di pemerintahan daerah, sampaikan saja kepada kami, kami akan memfollow up pendengar. Siapa tahu informasi dari Anda ini menjadi sebuah kebijakan ya yang nantinya akan di berikan dari pemerintah daerah untuk masyarakat semuanya. Halo RRI, pendengar, Anda bisa sampaikan aduan informasi keluhan Anda di nomor 0811 366 9907.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi karena dari sisi PAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Peninggal program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kurang lebih beberapa jam yang lalu ya, sempat ada voice note yang masuk ke redaksi kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Ini ada Pak Catur ya, pendengar ya, keluhannya seperti ini, saya akan perdengarkan terlebih dahulu untuk Anda semuanya.
1: Sebelumnya, saya atas nama Catur di Mangunsuman Ponorogo ingin menyampaikan pendapat saya mengenai keberadaan TPA di daerah Merican Ponorogo. Dengan makin banyaknya intensitas sampah, ada baiknya TPA Merican segera ditata atau sedikit diperluas lagi. Awal tahun 2026, TPA Merican sempat mengalami over kapasitas sehingga kami kesulitan dalam mengontrol pengolahan sampah di TPA di wilayah kami sehingga sampah meluber atau terbengkalai. Mohon kiranya rehab pembangunan TPA baru di Merican segera dilaksanakan. Terima kasih.
0: Baik, kami berterima kasih juga untuk Pak Catur ya, yang hari ini juga memberikan perhatian ya dan juga atensi menyoal sampah, karena dimanapun nampaknya soal sampah ini menjadi polemik ya, dan harus segera dituntaskan ya, tidak bisa menunggu esok ataupun lusa gitu. Baik, terima kasih Mas Catur ya untuk partisipasinya di program Halo RRI, dan tim kami saat sekarang ini juga masih mencoba untuk menghubungi pihak terkait ya. Ini kami diberikan kode bahwa masih menghubungi pihak kawasan Perkim ya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo. Baik, peringat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, memang permasalahan tempat pemrosesan akhir ya, bukan tempat pembuangan akhir ya, pemrosesan akhir. Kalau dulu mungkin Anda mengenalnya dengan tempat pembuangan akhir, tapi untuk saat sekarang ini tempat pemrosesan akhir di daerah Merican ya, dan jurnalis kami ya, reporter kami ini juga menghimpun informasi bahwa di sana itu ada pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA baru di Desa Merican, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, yang kabarnya ini juga memasuki tahap persiapan pelaksanaan. Nanti bakal seperti apa, karena tim gatekeeper kami saat ini juga masih menghubungi ya pihak Perkim, semoga nanti bisa langsung mendapatkan statementnya ataupun juga informasi dan jawaban atas keresahan yang dialami oleh Pak Catur. Untuk pendengar yang lain, kami juga masih tunggu kebersamaan Anda, informasi dari Anda, bila mana dalam perjalanan mungkin Anda mendapati hal atau jalan yang berlubang yang sekiranya harus mendapat perhatian dari pihak terkait, langsung saja suarakan ke kami di segmen Halo RRI. Sampai nanti ya, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk on air. Tapi informasi dan keluhan aduan Anda kami terima 24 jam dalam sepekan.

0: Memang kalau untuk urusan sampah tidak bisa diduakan ya, tetap harus diutamakan penanganannya pendengar, karena sampah ini kan hal apapun yang kita lakukan di keseharian itu pasti ada sampah yang dihasilkan. Tim kami sudah bisa terhubung ya bersama dengan Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPU PKP Ponorogo, Ibu Dwi Puspitorini, pendengar ya. Ada statement yang dikirimkan ya melalui pesan singkat dari Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPU PKP Ponorogo, Ibu Dwi Puspitorini, menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Catur.
1: Ini sudah sampai ke SPBBJ, nunggu surat penetapan penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan, baru kita berkontrak. Jadi ini belum tanda tangan kontrak karena kita belum pegang izin dari Kementerian Kehutanan. Pembangunan awalnya landfill untuk menampung residu itu, kemudian bangunan untuk kantor sama bak penampung lindi. 7,37 pagunya. Secepatnya target kami sebelum tutup anggaran, akhir tahun anggaran, bisa selesai. Sesuai harapan Pemda kan TPA terbangun, tahun depan bisa
2: digunakan.
1: Dipakai. Kami berharap tanggal minggu depan itu tanggal Kamis, katanya kan Kamis keluar. Berarti Jumat itu kita rencana tanda tangan kontrak kalau bisa. Langsung tanda tangan kontrak nih, langsung mulai nanti.
0: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPU PKP Ponorogo, Ibu Dwi Puspitorini mengatakan, kalau surat penunjukan penyedia barang atau jasa SPPBJ itu telah diterbitkan, namun penandatanganan kontrak itu masih menunggu surat penetapan penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan atau Kemenhub, pendengar. Jadi setelah izin diterima, pemerintah daerah ini bisa segera langsung mengerjakan pembangunan TPA, dan pembangunan itu nantinya mencakup sejumlah fasilitas utama, diantaranya pembangunan landfill yang akan digunakan untuk menampung residu, dan selanjutnya bangunan kantor serta bak penampung lindi ya. Ada informasi tambahan pendengar untuk Anda semua yang berhasil dihimpun oleh tim Halo RRI hari ini, bahwa pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA baru di Desa Merican, Kecamatan Jendangan, Ponorogo, itu juga memasuki tahap persiapan pelaksanaan. DPU PKP Ponorogo ini menyebut proses lelang telah selesai dan surat penunjukan penyedia barang atau jasa atau SPPBJ juga sudah diterbitkan ya. Dan pembangunan tahap awal ini meliputi landfill untuk menampung residu, bangunan kantor serta bak penampung lindi, dan proyek ini memiliki pagu anggaran sekitar 7,37 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menargetkan pembangunan selesai sebelum akhir tahun anggaran ya, sehingga TPA baru itu diharapkan sudah bisa digunakan pada tahun 2027 mendatang. Dan saat ini juga penyedia proyek disebut-sebut juga siap bekerja ya, dan tinggal menunggu kontrak serta izin penggunaan lahan selesai. Tim kami di pagi hari ini ya, dalam segmen Halo RRI ini juga menerima kabar dan juga informasi dari Pak Setio ya. Keluhannya seperti ini, kami perdengarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar.
3: Selamat pagi, Halo RRI. Izinkan saya mau menyampaikan keluhan saya terkait lambatnya proses pengurusan izin usaha. Selain lambat, proses perizinan juga seringkali mengalami beberapa kendala, bahkan sering terjadi kesalahan dari petugas maupun sistemnya. Nah, kami berharap kedepannya pemerintah terkait bisa menciptakan sebuah sistem layanan terpadu secara daring ataupun online yang bisa mempercepat proses perizinan, proses pelayanan perizinan usaha dengan cepat dan tepat. Terima kasih, saya Setio dari Injiwan Madiun.
0: Baik, terima kasih Mas Setio dari Jiwan yang ada di Kabupaten Madiun ya. Jiwan masuk Kabupaten Madiun ini terkait dengan perizinan ya. Tim kami mencoba menghubungi DPMPTSP kalau Jiwan itu masuknya adalah Kabupaten Madiun ya. Tunggu ya Mas Setio dan juga pendengar lain yang mungkin Anda juga membutuhkan informasi terkait dengan perizinan. Kami akan hadirkan nanti jawabannya ya, karena tim kami saat ini juga sedang menghubungi pihak terkait DPMPTSP Kabupaten Madiun.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

0: pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tadi sempat ada Mas Setio ya yang memberikan apa sebuah pertanyaan dan juga keluhan, dan juga sebenarnya ingin mendapatkan jawaban ya tentang proses perizinan usaha. Dan kabar ini juga dibawa oleh reporter kami yang bertugas di area Kabupaten Madiun, pendengar, bahwa ternyata pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP itu baru saja meluncurkan sebuah program bernama Jempol Mashar ya. Jemput pelayanan online langsung masyarakat senang hari ini rampung. Nah, ini memang sebuah inovasi yang mendekatkan layanan kepada masyarakat ya, yang mengacu pada peraturan pemerintah PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem online single submission atau OSS. Nah, dalam peluncuran program ini juga langsung dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, Dr. Purnomo Hadi. Pak Purnomo ini mengatakan ada sejumlah penyempurnaan penting ya dalam regulasi terbaru, salah satunya berkaitan dengan Service Level Agreement atau SLA, atau kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan sesuai dengan kategori usaha, sehingga masyarakat itu bisa konsultasi dan bisa diproses ya ini untuk perizinannya melalui pelayanan perizinan yang disediakan pemerintah. Kita akan putarkan, pendengar, ini ada statement yang berhasil didapatkan oleh tim reporter kami dari Kabupaten Madiun ya. Ini statement dari Wakil Bupati Madiun, Dr. Purnomo Hadi.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam undang-undang, efek daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu tahun 2021, negara itu sudah menggelontorkan PP nomor 5 tahun 2021 tentang OSS, Online Single Submission Risk Based Approach. Tetapi ada kekurangannya di beberapa tempat, sehingga di tahun 2025 pemerintah pusat menelurkan lagi penyempurnaan dari OSS tahun 2021, yaitu dengan munculnya PP nomor 28 tahun 2025. Nah, ada beberapa kategori yang disempurnakan. Yang pertama adalah tentang Service Level Agreement, SLA-nya. SLA itu adalah waktu daripada kepengurusan perizinan sesuai dengan kategorinya, itu harus ditetapkan waktunya yang jelas. Sehingga kalau sudah ditetapkan, ada namanya penerapan fiktif positif. Sudah melewati waktunya kok suratnya belum, dengan sendirinya izin itu berlaku. Yang kedua itu adalah tentang KBLI-nya, klasifikasi dari Badan Layanan Usaha Indonesia. Ada kategori, ada pintu masuknya di OSS, ada 5 digit itu yang mutlak harus betul-betul disosialisasikan, dipahaman supaya nanti pengusaha itu tidak salah. Artinya prinsipnya hari ini pemerintah Kabupaten Madiun di bawah kepemimpinan Bapak Bupati bersinergi dan berkolaborasi menjalankan kebijakan juga pusat, sama-sama dengan janji Pak Bupati ke masyarakat bahwa ada dulu namanya Mashar, masyarakat senang, perizinan itu hari ini rampung, sehingga DPMPTSP sebagai leadingnya pemerintah Kabupaten Madiun dalam urusan perizinan mengeluarkan program namanya Jempol Mashar, jemput pelayanan online langsung masyarakat senang hari ini rampung. Percepatan izin ini makanya sosialisasi dilakukan DPMPTSP betul-betul biar memahami semua orang yang pengen berusaha. Kategori apapun dari 21 kategori utama memahami, sehingga mereka hari ini apapun usaha diberi kemudahan untuk melakukan perizinan. Mereka harus disosialisasi, artinya diberi kesempatan untuk mereka berusaha, dan perizinannya mudah dengan adanya OSS yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun. Artinya prinsipnya apa? Mereka jangan takut untuk berusaha, memiliki ide apa-apa, segera sering bisa masuk di dalam Jempol Mashar bahwa Kabupaten Madiun mempermudah perizinan usaha apapun lewat program Jempol Mashar. Langkah optimalisasinya jempol Mazhar ini dalam satu bulan DPMP TSP turun langsung ke masyarakat, bukan cuma ada di Qatar ini. Yaitu pertama pada waktu bahana bersaja, ini melayani juga langsung, ada kategori yang bisa langsung diselesaikan di tempat. Terus yang kedua, dalam satu bulan dia akan turun di pasar-pasar atau tempatnya bisnis-bisnis yang ada di masyarakat. Nah ini dia akan melakukan pelayanan perizinan satu hari jadi. Tolok ukur keberhasilannya adalah yang pertama banyaknya nanti perizinan. Namun demikian, perizinan ini banyak berarti logika berasumsi kita bahwa masyarakat Kabupaten Madiun bangkit untuk mereka melakukan sebuah kegiatan investasi. Bidang usahanya macam-macam, ada UMKM dan sebagainya. Artinya pertama mereka taat kepada regulasi, yang kedua mereka mendapatkan perlindungan karena mereka sudah menempuh dalam sebuah regulasi, dan insya Allah nanti semuanya terintegrasi dengan bagus. Adapun nanti program-program dari pemerintah pusat maupun daerah mesti masuk kepada kategori-kategori yang memang terinventarisir dan masuk. Artinya begini, perizinan ini dikeluarkan unsurnya berarti ada sebuah kepastian. Kepastian orang berusaha dilabeli dengan resmi. Artinya dinas-dinas juga nanti akan membantu. Artinya makanya ada Adis Berinda yang notabene mungkin akan melakukan sebuah pendampingan. Ya, program-program ada Dinas Pertanian, ada Disnaker. Ini nanti akan berkolaborasi dan bersinergi bareng-bareng terhadap badan-badan usaha atau pengusaha yang terregistrasi mendapatkan perjanjian resmi. Ya.
0: Baik, peringkat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun yang pasti kecepatan dan juga ketepatan pelayanan perizinan itu diharapkan ini menjadi sebuah inovasi ya yang membuat masyarakat semakin mudah, cepat dan dekat dalam mendapatkan legalitas usaha. Dan masyarakat juga didorong nih agar tidak takut untuk memulai maupun mengembangkan usaha. Tadi statement dari Pak Purnomo Hadi ya, keberhasilan program ini kan tidak hanya dilihat dari jumlah izin yang diterbitkan, tetapi juga dari meningkatnya aktivitas investasi dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Madiun. Karena kita tahu ya, yang namanya legalitas usaha itu kan penting ya, karena memberikan kepastian dan juga perlindungan bagi pelaku usaha, sekaligus juga membuka akses terhadap berbagai program bantuan dan juga pendampingan dari pemerintah ya. Namanya cukup unik ya, apakah mungkin ini juga terinspirasi dari nama Bupati Madiun ya, Pak Hari Wuryanto, karena nama untuk pelayanannya adalah Jempol Mazhar ya. Jadinya ini mungkin akan menjadi sebuah terobosan baru ya, jadi masyarakat yang memiliki usaha legalitasnya juga terjamin. Mungkin juga nanti ya di segmen literasi digital ya, tim kami akan mencoba menghubungi pihak DPMP TSP ya untuk sharing atau menjelaskan ya tentang inovasi pelayanan Jempol Mazhar, jemput pelayanan online langsung masyarakat senang hari ini rampung di kemudian hari, atau kalau tidak salah untuk literasi digital hari Selasa ya, setiap pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, akhirnya tuntas sudah untuk kami di segmen Halo RRI hari ini. Namun kabar, informasi, aduhan, keluhan dari Anda tidak berhenti sampai di sini. Anda bisa langsung sampaikan kepada kami program 1 RRI Madiun lewat WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga melalui media sosial kami ya. Anda bisa mengirimkan pesan atau DM kepada kami permasalahan seperti apa. Kalaupun lebih kuat ya, Anda bisa sertakan video ataupun juga foto untuk segera kami follow up ke pihak terkait. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Tim Halo RRI hari ini saya Satya bersama dengan pengarah acara Halo RRI Prita Audia dan juga gatekeeper Pamela. Berterima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Sampai jumpa di hari Jumat yang akan datang, Halo RRI pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo mengajak pengemudi ojek online menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Pengemudi ojol juga diharapkan menjadi mitra Polri dalam menyampaikan informasi terkait kondisi di jalan. Hal ini disampaikan Irjen Pol Wibowo saat menerima audiensi Komunitas Ojek Online Nasional di NTMC Korlantas Polri. Pertemuan ini berlangsung pada hari Selasa kemarin untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Wibowo mengatakan aktivitas mengemudi ojol membuat mereka banyak berada di jalan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kondisi ini membuat pengemudi ojol memiliki peran penting dalam mendukung tugas kepolisian lalu lintas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Magetan dan Jombang berhasil dipadamkan. Tim gabungan menangani kebakaran di kedua wilayah ini dalam waktu kurang dari 24 jam. PLH Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dodi Yuleova mengatakan kesiapsiagaan dan respon cepat lintas unsur menjadi faktor penting dalam mencegah api meluas. BNPB mencatat luasan kawasan hutan yang terdampak di Gunung Bungkuk diperkirakan mencapai 5 hektar. Rinciannya sekitar 3 hektar berada di Desa Mategal dan 2 hektar di Desa Bungkuk. Personel gabungan dari BPBD Jawa Timur, BPBD Magetan, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI Polri, dan masyarakat melakukan pemadaman melalui jalur darat. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 23 pada hari yang sama. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Acara Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi akan segera kami hadirkan. Nantinya kita akan bersama dengan dosen Prodi Administrasi Publik Universitas Merdeka Madiun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
2: Madiun, siang ini kami awali dengan menghadirkan acara Sanksi. Tanggung jawab bersama, bukan sekedar urusan pejabat ya, ini soal anti korupsi, pendengar ya. Hari ini kita akan bersama dengan Mbak Asri Via Ridwan Esos, MAP, dosen Prodi Administrasi Publik Universitas Merdeka Madiun, dan juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang Mbak Via.
3: Selamat siang Mbak Satya.
2: Iya, bisa mendekat lagi ini ya dengan mic-nya ya, supaya pendengar juga bisa dengan jelas ini nanti menerima sharing ya, dan juga transfer ilmu nih dari Mbak Via, karena kaitannya kalau kita menyoal tentang korupsi ya setiap hari pastinya ada aja gitu ya. Betul. Berita-berita yang terkait dengan korupsi. Kalau dari pandangan seorang akademisi Mbak Via, melihat situasi yang sekarang ini Indonesia kan darurat ya, tentang korupsi gitu, yang setiap hari selalu kita dengar kabar beritanya, menurut Mbak Via seperti apa korupsi di Indonesia?
3: Iya, jadi begini, permasalahan korupsi itu seringkali banyak dikaitkan oleh pejabat-pejabat, begitu ya. Itu pandangan masyarakat selalu, misalkan karena ini juga disebabkan oleh media. Sebentar lagi ada pejabat A, pejabat B, D, dan seterusnya, begitu. Akan tetapi, kalau kita lihat dari permasalahan korupsi sendiri itu, kita tidak bisa melakukan justifikasi itu hanya dari atas, tapi kita juga perlu untuk melihat dari sisi bawahnya. Karena kalau ada suatu kebiasaan-kebiasaan kecil dan itu berdampak terhadap korupsi, ya itu tentu akan menjamur begitu terhadap situasi yang jauh lebih besar. Misalkan seperti ini Mbak Satya, kalau kita melihat dari sisi yang kecil terlebih dahulu, itu kebanyakan itu masyarakat itu masih banyak begitu ya, melakukan misalkan terhadap pelayanan publik begitu, masih melakukan sogok begitu, atau memberikan uang pelicin dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan tindakan korupsi ya, meskipun itu kecil, tapi kalau misalkan dari dalam diri kita itu menjadi suatu kebiasaan begitu, maka nanti misalkan kita nih ada di posisi yang di atas begitu, maka hal yang kecil itu akan menjadi suatu yang biasa, seperti itu. Seperti itu Mbak

0: ada melakukan penyogokan, uang pelicin atau upaya untuk balas budi, terima kasih dan lain sebagainya karena sudah merasa dibantu seperti itu. Tentunya dalam hal ini perlu untuk melakukan reformasi birokrasi khususnya dalam hal pelayanan publik menjadi yang lebih mudah seperti itu.
1: Baik, berarti menurut pandangan Mbak Fia, ini menyoal tentang reformasi birokrasi ini belum seluruhnya menerapkan atau masih setengah-setengah atau seperti apa Mbak Fia?
0: Iya. Kalau dalam hal ini kalau saya melihat begitu tentu sudah berjalan akan tetapi masih ada aja hambatan tersebut tentunya dalam hal pelayanan publik itu tentu masih ada fasilitas yang kurang memadai begitu Mbak Satya. Misalkan di era digitalisasi sekarang pelayanan publik sudah berbasis digital tapi ada masyarakat yang kemudian dia melakukan pelayanan misalkan tidak melek digital begitu karena kan usia masyarakat tentunya berbeda-beda, ada yang Gen Z mungkin sangat paham terhadap digitalisasi, tapi Gen Baby Boomers dan lain sebagainya itu kan mungkin masih kurang melek digital begitu kan, karena mungkin proses melalui jalur digitalisasi yang sekarang ini mungkin dipandang oleh sebagian orang itu, oh sekarang kan sudah mudah ada digitalisasi, tapi kan tidak bisa diikuti oleh banyak masyarakat seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya kalau kita melihat tentu selain ada alternatif digitalisasi, tentu dalam hal pelayanan publik itu kita juga harus melihat ada efisiensi dan efektivitas dari bagaimana sih masyarakat yang tidak bisa melakukan prosedur pelayanan secara digital tapi itu dalam sistem yang mudah begitu, tidak rumit seperti itu.
1: Jadi permasalahan atau hambatannya itu sebenarnya ada di masyarakat juga gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Satu sisi mungkin masyarakat ada yang sudah apa ya mendukung dengan adanya reformasi birokrasi, tapi ada juga sisi lain yang ternyata kurang mendukung karena ada catatan-catatan itu tadi seperti yang disampaikan Mbak Fia gitu.
0: Iya, betul. Jadi yang perlu penekanan di sini adalah masyarakat yang kurang bisa mengikuti sedangkan sistem yang kemudian kurang mendukung dalam hal ini orang yang kemudian masih punya apa ya hambatan-hambatan di lapangan. Tentu dalam ini kan harus seimbang seperti itu.
1: Baik, akhirnya timbullah kesempatan ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Berarti kadang-kadang gini ya, masyarakat kita tuh masih terhadap apa ya culture yang biasanya ngasih rasa terima kasih gitu ya sebagai ganti rokok ya atau misalnya hal apapun gitu ya. Berarti sebenarnya hal ini kurang tepat ya, walaupun kan kita mungkin niatnya adalah berterima kasih ya, tetapi terima kasih dengan sesuatu hal ini katanya ada yang memandang bahwa hal ini bagian dari budaya korupsi loh.
0: Iya. Kalau ini kita ngomongin gratifikasi berarti ya Mbak ya, gitu kan sebagai balas budi misalkan ucapan terima kasih. Tapi kalau kita lihat ya Mbak ya, gratifikasi dengan pemberian hadiah itu ada hal yang berbeda begitu. Misalkan kalau misalkan kita memberikan hadiah memang punya niatan tertentu, misalkan untuk orang yang mungkin punya power, punya kuasa gitu, kita punya maksud nih agar kita dibantu dalam suatu hal misalkan begitu. Lalu kemudian ini bisa juga dikatakan sebagai gratifikasi. Akan tapi kalau misalkan ada orang nih, orang itu misalkan punya prestasi begitu dalam hal pekerjaan, lalu kemudian suatu lembaga gitu kan memberikan reward, itu kan berarti bukan gratifikasi tapi dia upaya untuk apa ya, bentuk sebuah ini loh capaian terhadap kinerja yang sangat baik, misalkan prestasi yang sangat baik seperti itu. Jadi harus diseimbangi dengan niat. Apabila niatnya misalkan enggak baik begitu kan untuk dalam maksud-maksud tertentu, bisa jadi itu dikatakan sebagai gratifikasi. Akan tapi kalau pemberian hadiah dalam maksud misalkan pemberian reward apresiasi terhadap kinerja atau prestasi yang baik, tentu itu berbeda.
1: Tapi hampir-hampir sama sebenarnya gitu ya. Cuman ada maksud apa enggaknya gitu ya.
0: Iya. Betul, ada maksud apa enggaknya.
1: Baik, kadang kan kita juga menganggap bahwa ada sebuah mungkin pelanggaran kecil gitu sebagai sesuatu hal yang wajar gitu ya. Nah, apakah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin memanipulasi data, kadang kala kita mungkin titip absen ya, atau menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, apakah hal ini juga sesuatu hal yang harus apa ya kita tepis karena mungkin mengarah ke hal korupsi atau seperti apa?
0: Baiknya. Nah, itu merupakan menurut saya itu menurut saya itu bagian dari tanda-tanda korupsi kecil misalnya seperti itu. Titip absen dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini

0: Kalau kita ngomongin tentang pendidikan anti korupsi, begitu kan, sekarang sudah di perguruan tinggi kan sudah diterapkan seperti itu. Jadi anak-anak sudah mulai diberikan pemahaman, misalkan perilaku untuk titip absen, titip ini dengan maksud tujuan tertentu, itu tentu masuk dalam kualifikasi bahwa yaitu adalah bagian dari bibit-bibit korupsi ya, meskipun itu kecil begitu. Jadi kita tidak bisa memberikan gambaran bahwa oh, korupsi itu harus yang dilihat dulu, memberikan kerugian yang besar bagi negara seperti itu. Tapi kita lihat dalam lingkup masyarakat kita ya, seperti tadi itu titip absen dan lain sebagainya, ya menurut saya itu bagian dari bibit-bibit tanda-tanda untuk memulai perilaku koruptif seperti itu.
1: Baik, dirasa mungkin kan enggak ada apa ya, kerugian besar yang ditimbulkan gitu ya. Tapi hal ini sebenarnya sudah bisa dikatakan korupsi gitu.
0: Iya, itu kan akan merusak sanksi berupa integritas masyarakat begitu. Jadi dalam hal ini justru kebiasaan-kebiasaan yang kecil itu nantinya akan memberikan dampak-dampak yang sangat besar seperti itu. Kalau kita lihat lagi ada budaya korupsi nih Mbak Satya, justru budaya-budaya korupsi itu misalkan tadi titip absen, lalu kemudian memberikan absen titip kerja ataupun apapun, itu hal yang kecil, maka dalam hal ini nanti bagi sebagian masyarakat itu menjadi sesuatu yang ya udah biasa aja seperti itu. Jadi kan itu kan sudah terbiasa. Nah, justru pola-pola perilaku yang sudah terbiasa ini kalau kita ubah sedini mungkin, tentu kita ubah misalkan menjadi sesuatu hal yang tidak biasa. Nah, maka kejadiannya atau ceritanya akan berbeda kembali seperti itu Mbak Satya.
1: Oke, baik. Berarti harus diantisipasi, ditanggulangi ya, atau diluruskan kembali secara bersama-sama atau seperti apa Mbak Fia?
0: Iya, jadi perlu untuk kita penekanan untuk memberi suatu edukasi seperti itu, bahwa memulai hal sesuatu yang kecil ya, seperti penyelewengan titip absen dan lain sebagainya, atau tadi yang sempat saya singgung yang pertama itu mengenai pelayanan-pelayanan yang kemudian memberikan uang pelicin dan lain sebagainya, itu sebenarnya bagian dari hal-hal yang korupsi yang sangat kecil begitu, dan juga perlu untuk penekanan begitu ya. Justru dalam hal ini suatu pola untuk membiasakan diri gitu kan, untuk kita berintegritas, rasa jujur begitu ya Mbak. Jadi kalau kita sudah mulai gitu kan, memulai kehidupan atau perilaku yang sangat baik, tentu ada seperti di dalam hati itu ada moral begitu kan ya Mbak, kayak kalau misalkan melakukan
1: gak enak hati gitu ya,
0: gak enak hati untuk melakukan sesuatu kejadian yang dirasa ini salah seperti itu, maka nanti akan bisa untuk tidak akan mengulangi lagi seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti masyarakat ini harus memahami bahwa korupsi ini bukan soal penggunaan uang negara gitu ya, tetapi hal-hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan itu bisa mengarah ke hal yang korupsi, walaupun itu kecil banget gitu ya Mbak Fia ya.
0: Betul,
1: berarti bisa dikatakan kalau gitu korupsi ya menjadi urusan bersama gitu ya, persoalan bersama gitu.
0: Iya, makanya di sini judulnya adalah tanggung jawab bersama. Yuk kita bertanggung jawab untuk kita melakukan pencegahan sejak dari dini gitu, hal-hal yang kecil kita harus berani untuk melakukan pencegahan gitu. Jadi agar nanti ke depannya itu kita enggak melakukan sesuatu yang jauh lebih besar kembali begitu. Justru perilaku yang mulai dari kecil maksud saya begini, sesuatu yang dimulai dari kecil tentu nanti dampaknya akan besar begitu kan. Melakukan kesalahan kecil bisa jadi nanti akan timbul kesalahan yang besar. Kalau kita melakukan kebaikan yang kecil, maka dia akan berdampak jauh lebih besar lagi seperti itu Mbak Satya.
1: Baik. Kalau kita sendiri yang baik, orang lain enggak, mungkin terasa berat, tapi kalau banyak yang baik, ini akan menjadi sebuah hasil gitu ya.
0: Betul,
1: Mbak Fia ya.
0: Iya.
1: Baik, berarti sebenarnya banyak peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah praktik korupsi ini, Mbak Fia.
0: Tentu, tentu. Ya, jadi semua masyarakat itu punya loh kesempatan untuk memberikan edukasi bahwa yuk kita melakukan pencegahan korupsi nih misalkan. Dalam ini Mbak, kita berdialog di media ini sebenarnya juga merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat seperti itu untuk melakukan pencegahan korupsi. Lalu kemudian apabila misalkan berada di lingkungan sekolah begitu ya, di lingkungan sekolah ada pendidikan anti korupsi yang kemudian itu mata pelajarannya itu dia masuk ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu, di mana siswa itu akan dididik gitu. Sedangkan kalau misalkan di skala universitas itu kan sudah ada pendidikan anti korupsi di mana mahasiswa dibekali ilmu-ilmu mengenai anti korupsi gitu. Kalau kita lihat lagi di sektor masyarakat misalkan ada pertemuan antar musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan dan lain sebagainya, itu kan bisa dilakukan sebuah sosialisasi. Atau dalam perumusan perencanaan pembangunan desa biasanya itu kan melibatkan masyarakat Mbak, untuk kita mengetahui bersama misalkan rencana program apa yang akan dilakukan di desa. Itu juga bagian dari transparansi begitu loh nih loh. Jadi supaya dalam hal ini tidak ada kecurigaan. Nah, tentu biasanya itu kan yang ada di masyarakat, korupsi itu kan sangat sensitif dengan masalah uang biasanya. Betul. Ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan sangat sensitif dengan masalah uang itu biasanya kalau di lingkungan masyarakat yuk kita berpartisipasi dalam kegiatan musrembang misalkan. Lalu kemudian nanti di sana itu kita akan melihat programnya apa, anggarannya berapa, sudah relate atau belum begitu. Nah, itu kan juga masukan-masukan dari masyarakat di situ, ada yang kemudian cocok sudah cocok atau tidak, itu kan bisa di dilakukan musyawarah bersama di situ. Jadi jauh lebih apa ya Mbak ya, berintegritas dan juga bertransparansi di situ.
1: Baik. Kadang kan memang di saat sekarang ini kan apalagi penggunaan kalau di lingkungan kita ada dana desa kelurahan gitu ya, yang diberikan oleh pemerintah, berarti kan kita juga sebenarnya ada andil ya di situ, Mbak Fia ya.
0: Oh iya tentu, tapi kebanyakan itu masyarakat yang kadang merasa ya, kadang
1: kalau nggak dikasih tahu ya udahlah biar gitu ya, apa gimana?
0: Ini sebenarnya menjadi tugas dari aparatur desa ya untuk memberikan pengumuman gitu, untuk memberikan undangan kepada masyarakat. Tapi di sisi lain juga masyarakat itu harus turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut supaya nanti rencana-rencana dari program desa itu bisa diketahui oleh seluruh masyarakat seperti begitu. Dan juga biasanya yang nggak mau dari masyarakat itu untuk berpartisipasi itu biasanya apa ya, perilaku yang kemudian pasif begitu, nggak mau tahu misalkan seperti itu Mbak Satya, atau misalkan dalam hal ini lebih mementingkan misalkan di jam tersebut ada pekerjaan lain dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini perlu untuk mengagendakan musyawarah itu bersama-sama dalam waktu yang tepat juga.
1: Oke, baik. Jadi adanya keterbukaan yang memang harus di apa ya, didasari oleh pemerintahan di daerah itu, dan masyarakat juga akan ikut berpartisipasi tentunya seperti itu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik. Mbak Fia, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya di siang hari ini, boleh di segmen acara Sanksi ya, suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Kita masih bersama dengan Mbak Asri Fia Ridwan Esos MAP. Mbak Fia ini adalah dosen prodi administrasi publik Universitas Merdeka Madiun. Topik yang dibahas pada hari ini adalah anti korupsi, tanggung jawab bersama bukan sekedar urusan pejabat. Beberapa pertanyaan Mbak Fia ini sudah disampaikan oleh pemirsa di YouTube RRI Madiun. Terima kasih. Ada Depo Air Minum Madiun ini ya, akunnya unik sekali nama-namanya ya. Pertanyaannya seperti ini Mbak Fia ya, bagaimana batas antara apresiasi dengan gratifikasi? Kadang kan kita ini dikasih oleh-oleh berupa cendera mata atau makanan dengan dalih apresiasi, itu apakah bisa disebut dengan gratifikasi?
0: Ya, jadi tentu balik lagi ke dalam maksud begitu. Tentu dalam hal ini misalkan nih si X misalkan mendapatkan sogokan. Si X itu dia punya punya apa ya Mbak? Punya peran penting misalkan dalam sesuatu hal. Maka di sini adalah harus menerapkan sifat yang profesionalisme gitu. Ya udah, kalau misalkan dalam hal ini ke apa namanya tidak sesuai, misalkan tidak sesuai dengan prosedur, meskipun orang tersebut harus memberikan apa ya, punya maksud, maksud saya begini, punya maksud untuk memberikan sesuatu agar sesuatu apa namanya keinginannya bisa diwujudkan dengan cepat seperti itu, tentu kita harus punya rasa profesionalisme gitu kan. Kalau misalkan nggak sesuai, ya udah nggak sesuai aja seperti itu. Dan juga dalam hal ini ketika ada orang yang kemudian memberikan sesuatu, kadang kita itu kan sebagai masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan budaya sungkan, nggak enakan begitu ya, nggak enakan gitu kayak. Nah dalam hal ini tentu kalau sederhananya nih ya, menurut saya jangan kemudian dibalas dengan melakukan kemudahan-kemudahan dengan aspek keinginan yang menjadi maksud yang pertama tadi. Mungkin kita bisa membalas budinya dengan makanan dibalas dengan makanan seperti itu ya Mbak ya, lebih mudahnya gitu.
1: Ya. Berarti kalau misalnya ada teman yang atau siapapun lah gitu ngasih sesuatu ke kita, kita balik ngasih gitu.
0: Iya begitu, tapi dengan catatan tidak ada maksud-maksud tertentu untuk dalam hal ini adalah ingin untuk supaya ada sesuatu yang diperlancar gitu, karena kita merupakan bagian terpenting dari suatu organisasi misalkan seperti itu.
1: Baik, jadi bedanya seperti itu ya, memang sama-sama ngasih gitu ya. Kalau gratifikasi itu kan disertai ada maksud dan tujuan tertentu, tapi kalau hadiah ini lebih kepada apresiasi gitu ya, atas sesuatu hal yang mungkin sudah diberi atau mungkin sesuatu hal yang sudah dicapai gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Baik, tapi kan kadang masyarakat kita soal culture budaya memberi-beri itu kan kadang susah ya untuk mengatakan tidak gitu ya, padahal ya mungkin orang yang ngasih itu kan ada tujuan tertentu gitu ya.
0: Iya,
1: di satu sisi kita nggak enak, tapi di satu sisi kita tahu bahwa ini adalah arahnya gratifikasi. Dilema, harus seperti mana?
0: Nah, kalau seperti itu kita harus memberikan pemahaman Mbak Satya bahwa dalam hal ini saya bantu prosedur dengan pelayanan yang sesuai dengan prosedur seperti itu, tapi ya harus sesuai dengan ketentuan gitu, tapi dengan catatan kemudian nggak bisa nih lalu kemudian orangnya nggak datang ke kantor tiba-tiba jadi begitu kan gitu, jadi haruslah ikut prosedur, antri dulu misalkan, melakukan pelayanan, lalu kemudian misalkan ke loket A, B, C dan lain sebagainya seperti itu gitu.
1: Oke, ada Mas Agus ini ya. Oh, yang mau ulang tahun nih di bulan Agustus. Udah ulang tahun atau belum nih ya, Mas Agus? Kayaknya untuk saat ini kan kemungkinan agak susah ya, Kak, memberantas korupsi selain tindakan vonis yang masih ringan. Tindakan korupsi katanya juga terstruktur. Tanggapan dari Mbak Fia seperti apa?
0: Iya, baik. Tentu dalam itu saya setuju ya, permasalahan sekarang itu masih banyak kasus-kasus yang hampir tiap tahun kayaknya tuh ada seperti itu ya Mbak ya. Maka dalam hal ini adalah yang kita harapkan adalah undang-undang perampasan aset itu untuk segera disahkan seperti itu. Karena kan selama ini sepertinya masih dalam rancangan undang-undang begitu, tapi belum disahkan. Lalu kemudian selain undang-undang peraturan mengenai perampasan perampasan aset itu, kita juga perlu untuk memberikan sanksi yang lain misalkan ya, selain hukuman-hukumannya itu harus sesuai dengan setimpal begitu kan. Kadang kan ada orang berpikir ya lebih baik korupsi lah karena kan hukumannya nggak seberapa misalkan sebegitu. Nah itu sebenarnya bagian dari ketidakpercayaan publik lagi seperti itu. Nah sekarang PR kita bersama-sama itu adalah bagaimana sih kita membangun supaya integritas itu dibangun seperti itu, dan juga kita mulai untuk memberikan kepercayaan terhadap publik. Memberikan kepercayaan terhadap publik itu seperti apa ya, dengan kita memberikan keadilan dalam hal sanksi hukum seperti itu, dan juga pengesahan undang-undang yang dirasa itu perlu seperti itu. Gitu sih Mbak Satya.
1: Berarti apakah korupsi di Indonesia itu bisa diberantas dengan hukuman yang berat, dengan kata lain seperti itu?
0: Tentu. Jadi kan dengan adanya hukuman yang berat, saya rasa itu kan akan memberikan efek jera seperti itu kan. Dan juga apa namanya mengenai undang-undang perampasan aset itu kan bukan tuntutan sepihak, tapi masyarakat juga ada yang menganjurkan bahwa untuk segera disahkan. Berarti itu kan bagian dari keinginan masyarakat untuk segera disahkan begitu kan. Dengan mungkin dengan adanya prosedur yang baik dan undang-undang itu segera diberlakukan, mungkin ada akan memberikan suatu efek jera nih terhadap koruptor seperti itu.
1: Baik. Tapi lebih efektif mana sih memberantas korupsi dengan keteladanan ya. Ini tadi Mbak Fia menyebutkan integritas gitu ya. Versusnya adalah hukuman yang berat. Kira-kira lebih efektif mana?
0: Iya. Menurut saya itu adalah selain kita melakukan apa namanya tadi pencegahan ya begitu ya Mbak ya, pencegahan dengan hukum yang berat begitu, kita juga harus perlu dalam hal ini memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan publik seperti itu. Jadi dalam hal ini perlulah untuk kita apa namanya tidak melakukan perilaku korupsi begitu, karena kan perilaku korupsi itu sebenarnya ya Mbak ya ada di dalam diri kita sendiri, itu mengenai gaya hidup begitu. Jadi kan karena gaya hidupnya sudah apa namanya ingin ini ingin itu dan lain sebagainya, tapi gak sesuai begitu ya dengan apa yang ada begitu. Nah ini kemudian yang mendorong begitu ya untuk melakukan perilaku korupsi seperti itu Mbak Satya.
1: Oke, baik. Kalau menurut Mbak Fia ya, keteladanan atau penanaman karakter ya anti korupsi itu dibangunnya itu dari mana? Apakah dari pemerintah, ataukah mungkin dari keluarga, ataukah dari sekolah, tempat kerja, atau dari masing-masing personal, atau seperti apa Mbak Fia?
0: Oke, jadi saya rasa keteladanan itu perlu di berbagai lingkungan seperti itu. Kenapa sekarang itu korupsi sangat banyak begitu ya di skala yang besar di negara kita gitu? Karena bisa jadi itu karena kita kehilangan apa ya Mbak ya, figur ya, kemudian yang wah ini ternyata sudah diidolakan begitu, tapi juga melakukan korupsi misalkan begitu. Lalu kemudian di sisi keluarga, lingkungan keluarga itu juga perlu untuk memberikan dalam hal ini adalah orang tua ya yang memberikan biasaan misalkan melakukan edukasi pendidikan anti korupsi sejak dini misalkan. Ketika misalkan orang tua mempercayai memberikan uang kepada anaknya sekian dan juga anak itu harus jujur misalkan bayar sekolahnya sekian, bilangnya sekian begitu kan. Itu kan juga begitu. Itu dari lingkungan keluarga begitu kan, dan juga di lingkungan masyarakat tadi seperti yang saya sampaikan perlu untuk adanya sosialisasi edukasi terhadap masyarakat terlibat dalam kegiatan desa dan juga transparansi itu perlu untuk dilakukan agar dalam hal ini kita menjadi seimbang begitu loh antara antara program kerja dan juga antara transparansinya terhadap masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti dimulainya sebenarnya penanaman itu dari keluarga.
0: Tentu, iya. Kalau kita hal yang kecil ya, itu kan karena kan korupsi itu kan tadi ada yang sifatnya kecil, ada yang besar begitu. Apabila korupsi itu kita memupuk dari akarnya itu, maka kita harus perlu untuk menanamkan budaya anti korupsi itu ke dalam lingkungan masyarakat kita gitu, mendidik anak-anak dan lain sebagainya seperti itu.
1: Kalau saja semua bisa seperti itu ya, pastinya kita akan minim mendapati informasi-informasi yang apa tentang korupsi. Karena kita mungkin sekarang ini juga terkait dengan korupsi sudah banjir informasi ya. Dan kabar berita tuh sangat luar biasa banyaknya.
0: Iya.
1: Baik, Mbak Fia, kita akan jeda sejenak ya Mbak Fia, sambil menunggu pendengar yang ingin berpartisipasi, yang ingin sharing ya di siang hari ini. Ini masih menyoal tentang anti korupsi, karena ini ternyata bukan urusannya pejabat saja gitu ya, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

0: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Ada hal yang mungkin bisa kita selalu ingat ya, satu keputusan salah ini bisa menghancurkan masa depan kita ya. Kita salah aja dalam menerima gratifikasi, waduh udah deh langsung itu namanya korupsi. Dan yang namanya kalau kita sudah korupsi ya hukuman menanti gitu ya Mbak Fia ya. Siang hari ini kita masih di segmen Sanksi, pendengar suara anti narkoba, korupsi dan judi. Tentang anti korupsi yang ternyata ini bukan hanya urusan pejabat saja, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita ini sebagai masyarakat yang paling bawah gitu membiasakan diri dari hal-hal sepele loh ya, yang mungkin dulu sering kali dilakukan. Mungkin kalau zaman dulu ada titip absen gitu ya, pada saat perkuliahan ya, tadi Mbak Fia mencontohkan demikian. Kemudian juga adanya gratifikasi, atau mungkin anak sekolah yang memang minta uang untuk bayar sekolah misalnya, atau bayar buku ya, atau beli sesuatu, ternyata untuk budgetnya sudah di markup. Nah ini bibit-bibit korupsi sudah ada ya. Kita masih bersama dengan Mbak Asri Fia Ridwan SS MAP, dosen prodi administrasi publik Universitas Merdeka Madiun. Mbak Fia, ini kita geser ke YouTube RRI Madiun ya Mbak Fia ya. Sudah ada beberapa pertanyaan Mbak Fia yang sudah disampaikan. Kalau tadi dari Mas Agus ya, kali ini ada Mbak Tias ya. Mbak Tias ini bertanya seperti ini, apa yang harus dilakukan ketika masyarakat menemukan dugaan praktik korupsi di lingkungan sekitar karena sungkan untuk berkata tidak soalnya?
2: Iya, jadi saya memberi contoh terlebih dahulu ya Mbak ya. Ini yang paling rentan lagi nih ya, ada di sektor pemilu kadang gitu. Nah kadang itu kan ada money politik begitu, ada money politik yang kemudian diberikan gitu kan kepada masyarakat begitu, nanti pilih si A, pilih si B, pilih C gitu kan. Seringkali itu banyak orang yang kemudian menerima begitu, padahal dalam hal ini tentu kerugiannya sangat besar ya. Kita dipimpin oleh satu pemimpin yang kemudian kurang berintegritas, itu kurang lebih 5 tahun seperti itu, dengan bayaran yang tidak sebanding, saya rasa seperti itu. Nah yang dilakukan adalah kita harus berani untuk menolak nih dalam hal money politik itu tersebut gitu kan, karena terjadi di lingkungan masyarakat seperti itu. Nah dalam hal ini kita perlu untuk melakukan pencegahan bahwa kita sampaikan dengan baik-baik, terima kasih seperti itu, mungkin diberikan ke orang lain saja yang membutuhkan, mungkin begitu ya Mbak ya, dengan bahasa halus kita. Jadi kalau misalkan kita langsung nih misalkan berkata blok-blokan, oh enggak, sebenarnya kita dirasa menggurui, konflik lain muncul seperti itu. Nah jadi kita perlu untuk melakukan penolakan begitu, terutama dalam hal kasus money politik yang ini kan sering terjadi nih di masyarakat begitu. Kadang ada kesungkanan lalu kemudian milih seperti itu.
1: Karena kan ya memang orang hidup kan semua butuh uang ya. Tapi kan jangan sampai harga diri gitu ya bisa dibeli gitu untuk suara yang sangat mulia ya untuk perkembangan bangsa kita ke depannya. Baik, tadi sudah terjawab atau mau dilanjutkan? Ini pertanyaan dari Mbak Tias tadi ya, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan dugaan praktik korupsi di lingkungan sekitar? Tadi menyoal tentang ini ya, money politik ya yang seringkali kita temui gitu ya, 5 tahunan gitu ya, karena sungkan untuk berkata tidak soalnya. Ada lagi Mbak Tias, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara mengubah pola pikir bahwa korupsi kecil tidak masalah menjadi budaya jujur meskipun tidak diawasi? Nah ini ya, tidak diawasi ini poin pentingnya. Mbak Fia, tanggapannya seperti apa? Silakan.
2: Ya, justru dalam hal ini adalah karena budaya kecil gitu kan, ya nggak apa-apa misalkan seperti itu. Nah justru kita harus memberikan kesadaran terhadap diri kita sendiri begitu, mau berubah intinya gitu, mengubah sesuatu hal yang kemudian itu yang dirasa oleh sebagian masyarakat itu udah biasa seperti itu. Kita harus berani gitu melakukan kesadaran diri, enggak mau gitu. Jadi dalam hal ini tentu ini merupakan langkah awal ya, perlunya untuk kesadaran diri gitu, untuk kita berani untuk melakukan penolakan dan juga pencegahan seperti itu. Begitu sih Mbak Mbak Satya.
1: Baik, berarti bisa dikatakan juga penindakan atau pemberantasan korupsi itu tidak akan selesai dengan hukum saja, tapi kalau masyarakatnya tetap pada ini ya, masih menganggap bahwa korupsi kecil nggak masalah gitu ya. Budaya jujur meskipun tidak diawasi ini masih sulit dilakukan.
2: Iya. Ada lagi Mbak Satya, sebenarnya kita perlu untuk melihat terhadap sanksi sosial begitu kan. Kebanyakan kan orang karena udah terbiasa gitu udah gak malu lagi seperti itu. Nah, kita harus membiasakan atas kejadian-kejadian kecil tersebut, kita perlu untuk melihat saya malu untuk menerima menerima ataupun melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil tadi itu ya, meskipun sebagian orang besar itu mengatakan bahwa itu udah biasa seperti itu. Jadi kita mulai dulu terhadap sanksi sosial. Sanksi sosial dalam diri kita, kita harus berani untuk punya rasa malu begitu dalam hal melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti itu.
1: Baik. Dan budaya jujur meskipun gak diawasi gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Ada lagi, ini akunnya unik sekali, namanya Mbak Fia ya, kentang goreng crispy. Menormalisasi korupsi kecil seperti pemberian uang rokok atau tips ilegal saat menikmati pelayanan publik bisa menjadi bibit budaya yang dianggap hal biasa dan terus dilakukan.
2: Tentu, iya. Begitu ya Mbak ya. Jadi tentu dalam hal ini memberikan uang rokok dan lain sebagainya. Meskipun itu nggak seberapa ya, begitu kan nggak seberapa. Tapi kan dalam hal ini ada maksud nih, ada maksud atau tidak ada maksud. Kalau misalkan ya udah kita tidak punya tujuan untuk merasa untuk dibantu sesuatu begitu, tidak apa-apa ya udah itu pemberian aja begitu kan. Tapi kalau dalam hal ini memberikan uang rokok nih dengan maksud bahwa nanti dibantu dalam hal pelayanan begitu kan. Ini yang justru melanggar begitu kan. Bahkan kalau kita lihat nih ya Mbak ya, di pelayanan publik saat ini kan biasanya itu di bagian lobi depannya itu kan udah kelihatan begitu kan. Tidak menerima, apabila menerima harap dilaporkan dan lain sebagainya. Itu kan merupakan bagian dari udah keterbukaan dari pelayanan publik saat ini yang ada di masyarakat begitu, agar kita untuk berani melaporkan dan juga kita berani untuk melakukan pencegahan seperti itu.
1: Baik. Jadi bisa dipikirkan sendirilah ya para pendengar dan juga masyarakat. Ketika masyarakat ini punya integritas, otomatis sikap jujur gitu ya, otomatis juga ini akan lebih baik lagi gitu. Tentu. Tapi kalau semuanya apatis dan menganggap itu hal yang biasa, ya efek dampaknya bisa di ini kan ya, bisa dipikirkan sendiri gitu bakal seperti apa. Baik, Mbak Fia, lantas apa yang menjadi sebuah tolak ukur misalnya gini, oh saya sudah memiliki integritas nih, oh kayaknya belum nih, kayaknya kurang nih, kayaknya sudah cukup deh. Ada nggak tolak ukurnya?
2: Tolak ukurnya adalah kita sudah mulai bisa berani menolak begitulah. Misalkan terhadap suatu ajakan-ajakan yang itu berdampak terhadap perilaku koruptif. Ya misalkan tadi itu ada money politik itu tadi berusaha untuk menyogok kita, suara kita dibeli untuk melakukan pencoblosan. Nah, apabila kita sudah berani menolak, nah dalam hal itu tentu ini merupakan tolak ukur awal begitu kan, karena dampaknya memang sangat besar meskipun itu mungkin ya gak seberapa misalkan begitu kan. Tentu dalam hal ini akan memberikan perubahan yang jauh lebih baik karena kan itu berkaitan dengan calon pemimpin nanti seperti itu.
1: Baik, jadi masyarakat apa sebaiknya bisa mengevaluasi diri sendiri dulu sebelum mengevaluasi orang lain, dalam hal ini adalah pejabat-pejabat publik gitu.
2: Betul, begitu. Nah, tentu dalam hal ini ya Mbak ya, selain masyarakatnya kita perlu untuk melakukan berbenah begitu ya. Tentu dalam hal ini di sisi top down-nya begitu, dari pemerintahannya itu sendiri juga perlu memberikan sebuah keteladanan tadi itu, memberikan keteladanan tokoh-tokoh publik yang berintegritas, supaya dalam hal ini adalah masyarakat nanti akan mengikuti, ada kepercayaan publik kepada pemerintah, sedangkan di sisi bottom up-nya masyarakatnya itu nanti akan menyadari bahwa pemerintahan sudah bagus, maka rakyat juga harus bagus begitu. Ketika masyarakatnya bagus juga tentu dalam hal ini implementasi atau program-program pemerintah akan berjalan dengan baik seperti itu.
1: Baik, kapan ya?
2: Tinggal... Mudah-mudahan segera ya Mbak ya.
1: Kayaknya jawabannya ada di diri kita masing-masing ya.
2: Iya
1: gak sih Mbak Fia? Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, kita punya integritas ya, itu akan semakin cepat kita wujudkan gitu ya.
2: Iya
1: betul. Tapi kalau kayaknya enggak ya, kalau pertanyaannya kapan ya kira-kira, ya nggak tahu gitu kan.
2: Iya, jadi memang langkah awal dari diri kita sendiri begitu ya, okay, untuk melakukan perbenahan gitu. Jadi supaya balance antara yang top down dan juga di bottom up-nya gitu.
1: Jadi kan dari obrolan hari ini bisa disimpulkan nih pendengar ya, jadi untuk anti korupsi itu bukan hanya tugasnya KPK atau mungkin penegak hukum, tetapi ternyata jauh dari itu semuanya, masyarakat ini yang punya peran yang sangat besar di dalam ini ya, budaya anti korupsi.
2: Tentu sekali begitu. Jadi selain KPK, Kejaksaan, Polri begitu juga diikut sertakan dengan kita mengubah budaya korupsi itu menjadi budaya anti korupsi seperti itu kita. Karena yang sesuatu yang kecil dulu kita perlu untuk berubah gitu kan. Dari karena itu berkaitan dengan moral ya Mbak ya, ke integritas itu. Jadi apabila dalam hal ini tentu dari sisi masyarakat baik, maka dari sisi pemerintah baik gitu kan. Itu juga apabila dari sisi pemerintah baik, tentu dalam hal ini masyarakat akan mengikuti baik seperti itu.
1: Baik, siapa sih yang gak kepingin negaranya ini makmur, dipenuhi oleh orang-orang yang jujur gitu ya. Pastinya semuanya pengen seperti itu. Baik, Mbak Fia, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara kebersamaan kita di segmen Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Anti korupsi ternyata ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan sekedar urusan pejabat. Terakhir ya, kesimpulan yang Mbak Fia ingin sampaikan untuk para pendengar kaitannya dengan topik kita pada hari ini, seperti apa Mbak Fia?
2: Iya, jadi pada intinya adalah kita budayakan untuk berperilaku jujur, berintegritas, melakukan pelayanan publik yang baik, dan juga dalam hal ini kita harus berpartisipasi dalam melakukan pencegahan korupsi yang ada di masyarakat seperti itu.
1: Mungkin kan korupsi dilakukan oleh segelintir orang saja,
2: iya,
1: tapi dampaknya itu dirasakan oleh banyak orang gitu ya.
2: Iya betul.
1: Oke, Mbak Fia, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Semoga di lain kesempatan ini bisa ada kesempatan untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat, untuk mengingatkan kembali bahwa kalau untuk urusan anti korupsi itu bukan tanggung jawabnya pejabat saja, tetapi kita sebagai masyarakat juga ada ambil bagian ya, turut ambil bagian dalam memiliki integritas yang anti korupsi. Terima kasih Mbak Fia.
2: Sama-sama Mbak
1: Satya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Mbak Fia ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Baik, sukses untuk Mbak Fia. Amin. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk segmen Sanksi yang kami hadirkan untuk Anda. Tayangan hari ini bisa disimak kembali di YouTube RRI Madiun dengan judul Sanksi Anti Korupsi, Tanggung Jawab Bersama, Bukan Sekedar Urusan Pejabat. Saya harus juga pamit undur suara dari ruang dengar Anda semuanya. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3. Kita akan ikuti dinamika olahraga.
0: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani tolak.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Graz. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malin, Schuss da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince,
2: untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak 1 gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, Talita?

0: Trikawe?
1: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang
2: kemarin. Kalita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target bersama apa?
1: Nggak nyangka sih bisa debut di World Games ini.
2: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
1: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
2: Palingnya apa ya?
1: Biar agak tenang gitu. Ya mungkin sebenarnya.
0: Ada tekanan?
1: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
2: Ada target dari pelatih nggak? Cukup ini perbedaannya.
1: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
0: Ini ya gue pertama sampai ini. Potensi sampai ini juga.
1: Seneng juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
0: Tapi fokus gue mau pertama ini.
1: Iya,
2: pastinya. Mau yang bisa kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lainnya. Ini kan idolnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
1: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya itu.
3: Ya benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Tarita Ramadanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Platnas 10 Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Dicetuskan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1998. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day menjadi sarana memperingati hal-hal yang berkaitan dengan remaja. Selain itu, Hari Remaja Internasional juga sebagai wadah bagi remaja untuk saling memberikan informasi dan pengetahuan. Setiap tahunnya, Hari Remaja Internasional diperingati dengan tema yang berbeda.

0: pertamanya tanggal 17 Agustus, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi karena kerapuhan bendera sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih itu pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikasi pertama telah usang. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.
1: Berkibarlah engkau di dadaku.
2: 99,7 Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar, saya Madaristo ya, melanjutkan Madiun siang ini sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan irama campursari supaya siang Anda lebih semangat ya, karena kabarnya semalam cuaca berdinding lagi ya. Sempat beberapa waktu yang lalu juga sudah mulai hangat, namun Madiun sekitarnya sudah mulai sejuk lagi. Ya udah deh, yang jelas kita hadirkan juga informasi di sela-sela Madiun siang ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, masih enak ya alunan campur sari terdengar di ruang dengar Anda. Namun kita jeda sejenak ya, di menit 41 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita harus kumandangkan azan zuhur yang berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Tidak lupa kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Allahu akbar, Allah.

أشهد أن

wrong.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun merasa badan sedikit lebih gerah daripada pagi tadi. Banyak orang yang juga menyiasatinya mungkin hanya dengan minum es, berteduh di dalam ruangan yang ber-AC begitu ya. Tetapi kalau dari beberapa sumber kesehatan yang terbaru, termasuk dari WHO dan juga jurnal The Lancet, kalau di bulan Mei 2026 kemarin ditekankan kalau suhu tinggi justru bisa menyebabkan head exhaustion dan juga head stroke ya. Serta kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa memperburuk yang namanya penyakit jantung, pernafasan, ginjal, dan juga kondisi kesehatan lainnya. Tidak sedikit, mereka juga tidak merasakan gejala-gejalanya, pendengar. Jadi kita coba cek deh kondisi badan masing-masing. Siapa yang hari ini baru keluar rumah sebentar, tapi rasanya seperti baru selesai olahraga gitu ya. Panas banget. Keringetan iya, haus, kadang kepala mulai terasa berat, keliengan, berkunang-kunang, badan lemes, dan yang paling dicari akhirnya adalah minuman dingin. Tapi pertanyaannya pendengar, kapan sebetulnya rasa panas yang biasa berubah menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai? Apakah menunggu kita merasa lemas dulu? Atau menunggu tanda-tanda yang lain? Karena ternyata panas bukan cuma soal bikin kita merasa gerah saja ya, tapi paparan suhu yang tinggi ternyata bisa memberikan beban yang cukup besar kepada tubuh. Menurut laman resmi WHO, panas ekstrim adalah salah satu bahaya lingkungan yang paling penting bagi kesehatan. Jadi tubuh harus bekerja lebih ekstra untuk membuang panas, dan kondisi ini bisa meningkatkan resiko kelelahan karena panas, sampai yang paling fatalnya adalah head stroke. Ya, meskipun sebenarnya tubuh kita juga punya sistem pendingin alami begitu ya. Jadi ketika suhu tubuh meningkat, tubuh akan berusaha mendinginkan diri, salah satunya melalui keringat yang kita keluarkan. Tapi masalahnya pendengar, ketika lingkungan terlalu panas atau kita yang terlalu lama beraktivitas, kemampuan tubuh membuang panas ternyata juga bisa kewalahan. Akhirnya kita merasakan tanda-tanda seperti lemes. Kok sakit kepala ya? Otot kok agak kram ya, pusing, haus. Kemudian tubuh juga kalau misalnya dipegang terasa sangat panas. Nah, WHO mencatat bahwa paparan panas bisa menyebabkan dehidrasi, head exhaustion, bahkan dalam kondisi yang lebih berat bisa berkembang menjadi head stroke. Jadi dari sini kita juga harus bisa membedakan, saya sebenarnya cuma kepanasan biasa dengan tubuh saya sudah mulai mengalami gangguan karena panas, pendengar. Apalagi juga Anda yang siang ini sedang berada di bawah terik matahari karena tuntutan pekerjaan Anda, yang paling disarankan adalah pasti harus menggunakan pelindung kepala. Kemudian, kalau Anda juga tidak terbiasa dengan langsung mengkonsumsi air dingin ataupun juga es, lebih baik distabilkan dulu dengan menggunakan air yang biasa begitu ya. Takutnya nanti kalau misalnya langsung terpapar air dingin, kadang-kadang tubuh kita juga kaget. Bayangin aja sebuah mesin yang panas, tiba-tiba Anda langsung siram dengan air yang dingin, pasti kaget juga, ya kan? Informasi lain pendengar tentang cuaca panas segera Mada hadirkan juga untuk Anda sambil Anda siang ini makan siang ya. Ada yang makan pakai tangan langsung, ada yang pakai sendok, apapun makanannya, yang jelas selamat menikmati hidangan makan siang Anda.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya pendengar, kalau misalnya kita cari tahu sebenarnya tanda-tanda yang seharusnya kita perhatikan ketika kita berada pada ruangan ataupun juga kondisi yang panas begitu ya. Kalau setelah berada di tempat panas, kita tentu akan merasakan sedikit berbeda dari ruangan yang lebih dingin begitu ya. Rasa lemas, pusing, sakit kepala, mual, kram otot, atau tanda-tanda yang lain. Nah, pendengar yang paling serius dari yang namanya heat stroke ataupun juga serangan udara panas bukan sekedar kepanasan biasa ya. Jadi heat stroke ini kondisi darurat medis, atau WHO menyebutnya kondisi heat stroke itu bisa punya tingkat kematian yang tinggi kalau misalnya tidak segera ditangani dengan baik. Jadi kalau ada orang yang mengalami kondisi serius setelah terpapar panas, misalnya perubahan kondisi mental, jadi cemas begitu kan, kebingungan atau kehilangan kesadaran, jangan hanya disuruh minum air lalu istirahat ya pendengar ya. Anda juga bisa mencari pertolongan medis segera dan bantu mendinginkan tubuh sambil menunggu pertolongan. Nah, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan, harus hati-hati juga. Menariknya panas ini tidak berdampak sama semua orang gitu. Jadi kondisi Anda mungkin saja bisa berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Ketika suhu panas berimpact ataupun juga menyerang Anda, efeknya akan berbeda tentunya dengan orang lain. Jadi WHO juga menyebutkan kelompok yang lebih rentan antara lain orang lanjut usia, bayi dan anak-anak, pekerja yang beraktivitas di luar ruangan, serta orang dengan penyakit kronis. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua di rumah, misalnya jangan hanya bertanya sudah makan belum. Sesekali coba ditanyakan di rumah panas nggak? Sudah cukup minum atau belum? Begitu ya. Karena asupan air minum ini kadang-kadang juga dipenuhi hanya karena kita merasa haus saja ya. Padahal kondisi panas itu juga bisa memperburuk kondisi tertentu, termasuk salah satunya kardiovaskular, pernapasan, ginjal, dan juga kesehatan mental. Ada satu hal yang menarik lagi, sebuah kajian sistematis dan juga meta-analisis terbaru, The Lancet Planetary Health, juga meneliti bahwa ketika dampak paparan panas, utamanya di lingkungan luar rumah, hal ini juga berdampak kurang baik bagi ibu hamil. Karena persoalan panas bukan hanya sekedar rasa gak nyaman aja ya, tapi area penting dalam penelitian kesehatan masyarakat juga perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Jadi tidak perlu nunggu sampai lemes ya pendengar. Kita yang penting minum air putih yang banyak. Kemudian kalau cuaca memang lagi terik-teriknya, sebisa mungkin kita berteduh atau kurangi aktivitas fisik yang berat pada waktu yang paling panas. Pakai pakaian yang ringan yang mungkin tubuh bisa membuang panas lebih mudah. Dan kalau misalnya sudah tidak enak badan karena panas, hentikan aktivitas Anda pendengar, cari tempat yang lebih sejuk ya. Pendengar, WHO juga menyarankan menghindari paparan panas dan aktivitas berat pada waktu terpanas, berteduh serta menjaga tubuh tetap dingin dan juga terhidrasi. Jadi jangan hanya menjaga diri kita sendiri ya, kita harus cek juga keadaan orang yang ada di sekitar kita. Teman kerja yang dari tadi diem, misalnya orang tua di rumah, anak kecil, atau orang yang bekerja di bawah matahari, bisa jadi mereka sedang mengalami efek panas tetapi tidak menyadarinya. Apapun itu, kita berdoa bersama supaya paling tidak dengan kondisi cuaca yang ekstrim ataupun cuaca yang berubah-ubah, tubuh kita tetap bisa menyesuaikan dengan baik ya. Sekarang kita di menit 50 lewatnya dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, masih dengan alunan campur sari pendengar. Tentu nanti kami juga tambahkan informasi lain dari reporter RRI Madiun dalam dinamika siang ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar, Dinamika Siang kembali mengudara dengan serangkaian informasi. Di antaranya, pemerintah Kota Madiun bakal memperbaiki trotoar sisi utara dan timur alun-alun. Pedagang kaki lima PKL dan pengunjung alun-alun diminta untuk turut menjaga kebersihan. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Pacitan mencatat lebih dari 60.000 UMKM yang ada di Pacitan. Jumlah tersebut dianggap mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya menurunkan angka stunting. Bupati Madiun menekankan pentingnya pencatatan hasil pengukuran balita sesuai kondisi sebenarnya karena dapat mempengaruhi data prevalensi stunting. Inilah dinamika siang selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026.
1: Dinamika siang.
0: Informasi pertama dikabarkan Aris Deka, pendengar, pemerintah Kota Madiun bakal memperbaiki trotoar sisi utara dan timur alun-alun. Pedagangan kaki lima, PKL, dan pengunjung alun-alun diminta untuk turut menjaga kebersihan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Wajah alun-alun Kota Madiun bakal dipercantik. Setelah sebelumnya dilakukan pembenahan di area dalam, kini pemerintah Kota Madiun bersiap memperbaiki trotoar di sisi timur dan utara kawasan tersebut. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pengerjaan trotoar tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembenahan diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas maupun berkunjung di kawasan alun-alun Kota Madiun. Namun, di tengah rencana pembenahan itu, Bagus menyoroti persoalan kebersihan. Hal itu diketahui saat melakukan pengecekan di lokasi, yang mana masih menemukan tumpukan sampah di sejumlah taman ringin di kawasan alun-alun. Bagus menegaskan Pemkot Madiun telah menyediakan dan memfasilitasi tempat para pedagang kaki lima PKL di kawasan alun-alun. Karena itu, dia meminta para pedagang turut bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan.
3: Alun-alun ya, tadi saya cek di taman-taman ringin itu masih ada tumpuan sampah. Itu tadi saya minta Perkim untuk segera bersihkan, karena habis ini alun-alun timur dan utara itu mau trotoarnya mau dibenahi begitu. Sehingga saya berpesan ke seluruh PKL di alun-alun, kami Pemkot sudah memfasilitasi tempat, tolong dijaga kebersihan. Kalau nggak dijaga kebersihan, nggak usah jualan di alun-alun.
2: Selain perbaikan trotoar, pembenahan alun-alun sebelumnya juga dilakukan di sisi dalam kawasan, di antaranya melalui pavingisasi pada area sisi selatan, serta revitalisasi plenter taman yang kondisinya mulai mengalami kerusakan. Bagus berharap pembenahan sarana tersebut diikuti kesadaran seluruh pihak untuk menjaga kebersihan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, kebersihan kawasan alun-alun juga membutuhkan peran PKL dan para pengunjung. Dengan berbagai pembenahan tersebut, kawasan alun-alun Kota Madiun diharapkan semakin nyaman, tertata, dan menjadi ruang publik yang tetap terjaga kebersihannya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kota Madiun, kita coba beralih ke Pacitan bersama Angela Reska, pendengar. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Pacitan mencatat lebih dari 60.000 UMKM yang ada di Pacitan. Jumlah tersebut dianggap mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Pacitan mencatat lebih dari 63.000 pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pacitan. Kepala di Kuperin Pacitan Muhammad Ali Mustofa menilai jumlah ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia mengakui sempitnya lapangan kerja formal menyebabkan masyarakat mencari lapangan kerja dari sektor informal. Oleh sebab itu, UMKM menjadi salah satu solusi untuk menyerap tenaga kerja usia produktif. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, UMKM juga menghasilkan produk yang menopang produk domestik regional bruto atau PDRB yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah.
5: Yang kita tahu bersama ya, Mbak Angela, seperti yang juga secara nasional ya, hampir 60, kalau nasional itu 60% itu PDRB itu kan ditopang dari produknya UMKM ya, PDRB. Sama di Pacitan juga, Kalau untuk produksi industri pengolahan ya, secara statistik itu sekitar 7% sekian itu adalah kontribusi dari teman-teman UMKM, 7% sekian dari PDRB Pacitan.
4: Melalui sejumlah faktor tersebut, Ali menyadari besarnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, utamanya di Kabupaten Pacitan. Pihaknya mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas, baik dari segi sumber daya manusia hingga kualitas produk, guna memperluas pasar keluar daerah. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya menurunkan angka stunting. Bupati Madiun menekankan pentingnya pencatatan hasil pengukuran balita sesuai kondisi sebenarnya, karena dapat mempengaruhi data prevalensi stunting. Informasi ini disampaikan Ulfa Larasati.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya menekan angka stunting, salah satunya melalui kegiatan monitoring bulan timbang serentak di Posyandu Kartini, Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Madiun, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dari 5,48% pada tahun 2024 menjadi 5,14% pada tahun 2025. Pada Juli 2026, angkanya kembali turun menjadi 5,02%. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan bulan timbang mencapai 97%. Meski demikian, ia menekankan agar pencatatan hasil pengukuran balita sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk angka di belakang koma. Menurutnya, pencatatan hasil pengukuran dengan pembulatan angka dapat mempengaruhi angka prevalensi stunting.
7: Memang tadi juga dijelaskan dari Kementerian Kesehatan, ternyata ada beberapa hal. Nanti ya, salah satunya adalah pencatatannya. Kalau kita komanya dinaikkan, otomatis juga akan mempengaruhi data. Jadi ini yang nanti akan kita luruskan kembali kepada teman-teman kader Posyandu. Dia harus ditulis apa adanya. Kalau misalkan 1,2 ya 1,2. Jangan dibulatkan menjadi 1. Tetap komanya tulis. Ya, karena itu akan mempengaruhi jumlah bayinya juga banyak sehingga akan mempengaruhi persentase.
6: Hari menambahkan, Pemkab Madiun akan melakukan pendalaman sekaligus meningkatkan kemampuan kader Posyandu agar proses pengukuran dan pencatatan dilakukan secara lebih akurat. Selain menyoroti akurasi data, Hari menyampaikan intervensi pencegahan stunting tidak hanya menyasar balita, tetapi juga pada remaja melalui pemberian tablet tambah darah, edukasi calon pengantin, hingga imunisasi untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, bulan timbang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Ia menilai antusiasme masyarakat cukup baik dengan angka kunjungan atau DPRS mencapai rata-rata 95 hingga 97%.
8: Kegiatan penimbangan di Posyandu itu sudah rutin. Tentu kita upayakan bahwa angka DPRS-nya itu juga tetap terjaga di angka minimal 95%. Dan sudah nanti akan ketemu balita-balita yang stunting agar segera bisa kita intervensi.
6: Selain monitoring dan evaluasi, kegiatan tersebut juga diisi edukasi mengenai gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan bayi. Materi lainnya meliputi 1000 hari pertama kehidupan, ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI atau MPASI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemantauan pertumbuhan balita sekaligus mendorong optimalisasi peran Posyandu dalam upaya pencegahan stunting. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Berikutnya kita ke Dayu Suwarno, pendengar. Percepat distribusi, Kabupaten Madiun menjadi daerah yang pertama di Jawa Timur menyalurkan bantuan pangan. Berikut informasi selengkapnya.
9: Perumbulok Cabang Madiun bersama pemerintah Kabupaten Madiun memulai penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Kepala Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto menyebut bantuan pangan di Kabupaten Madiun diberikan kepada 107.231 penerima. Agung juga menjelaskan program bantuan pangan merupakan bentuk jaringan pengaman sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan pangan, serta mendukung stabilitas pangan nasional.
10: Ini totalnya itu 107.231 penerima bantuan pangan. Jadi nanti beras yang akan tersalurkan atau beredar di Kabupaten Madiun itu sejumlah 3.216.930 kg. Kalau total untuk target kami sendiri se-cabang Madiun, itu termasuk Kota Madiun dan juga Kabupaten Ngawi, itu totalnya adalah 286.362 penerima bantuan pangan.
9: Sementara itu Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Perumbulok atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
11: Ini bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat untuk bisa menstabilkan harga, karena ada beberapa informasi ada kenaikan harga. Makanya harapan dari pemerintah dengan ada bantuan ini masyarakat tidak panik ya, sehingga tetap ayem bisa menerima bantuan ini, dan insya Allah Kabupaten Madiun juga hampir 30% kakak kami sudah mendapatkan bantuan. Ini mudah-mudahan betul-betul bisa menjaga stabilitas harga di Kabupaten Madiun.
9: Menurut Bupati, bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kesejahteraan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga guyub rukun dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan memasuki bulan kemerdekaan, masyarakat juga diimbau untuk memasang bendera merah putih sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Madiun akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sinergi seluruh jajaran pemerintahan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menyebutkan beberapa penyakit yang perlu diwaspadai saat musim kemarau, salah satunya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Laporan Ulfa Larasati.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai gangguan kesehatan di tengah cuaca panas saat musim kemarau. Salah satu penyakit yang perlu diantisipasi yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Setiana mengatakan, ISPA merupakan penyakit endemis yang dapat ditemukan setiap bulan. Menurutnya, kondisi cuaca dengan perbedaan suhu seperti malam yang dingin dan siang yang panas memiliki korelasi dengan ISPA.
13: ISPA itu kan endemis ya, jadi pasti ada di setiap bulan. Tentu trennya belum kita lihat datanya yang terakhir. Yang jelas biasanya ada korelasi ya dengan cuaca yang memang ada yang malam-malam dingin kalau siang panas juga.
12: Dr. Heri menambahkan, hingga saat ini kondisi ISPA di Kabupaten Madiun masih terkendali. Dr. Heri juga mengingatkan kelompok lanjut usia untuk mewaspadai kondisi cuaca panas, terutama mereka yang memiliki penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi pemicu semakin buruknya penyakit yang sudah diderita. Selain itu, gangguan kesehatan lain seperti diare juga bisa terjadi ketika kekeringan menyebabkan ketersediaan air berkurang. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kebiasaan menjaga kebersihan, termasuk mencuci tangan. Untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas, masyarakat diimbau memperbanyak minum, menggunakan payung atau topi saat beraktivitas di luar rumah, serta tetap menjaga kebersihan tangan. Sebagai langkah awal ketika mengalami gangguan kesehatan, masyarakat dianjurkan memperbanyak minum, beristirahat, serta memenuhi kebutuhan asupan gizi. Sementara bagi masyarakat yang mengalami demam tinggi atau batuk yang tidak kunjung sembuh, Dr. Heri meminta segera

0: 299 jemaah. Jumlah ini merupakan pendaftar hingga tanggal 8 Januari 2013. Selain jemaah utama, Kemenhaj Ngawi juga menyiapkan jemaah cadangan sebanyak sekitar 145 jemaah, yaitu mereka yang mendaftar hingga tanggal 21 Februari 2013.
1: Informasi sementara, jemaah haji Kabupaten Ngawi memang sudah mulai kita verifikasi karena sudah ada edaran dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur. Untuk estimasi yang berangkat jamaah haji Kabupaten Ngawi berjumlah 299 jamaah atau jamaah pendaftar sampai dengan tanggal 8 Januari 2013.
0: Amarwah menghimbau jemaah untuk rutin melakukan latihan fisik seperti jalan kaki serta memeriksa kesehatan sebelum dilakukan pengecekan kesehatan resmi. Persiapan dokumen dan kesehatan yang sama juga diberlakukan bagi 145 jemaah cadangan agar dapat segera bersiap. Di samping itu, Amrullah menambahkan, Kemenhaj Ngawi juga memberikan kesempatan bagi jemaah yang ingin mengurus penggabungan mahram atau pendampingan bagi jemaah lansia. Hal ini dapat dilakukan jauh-jauh hari di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Dinamika siang, RRI Madiun.
3: Mendengar, selain melalui terestrial kami, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh sebelumnya di smartphone Anda melalui App Store ataupun juga Play Store. Kita ke informasi berikutnya, pendengar, bersama reporter kami Aris Deka, peringati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Madiun bersama jajaran pemasyarakatan di wilayah Madiun Raya menggelar bakti sosial.
4: Semangat berbagi menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Madiun bersama jajaran pemasyarakatan di wilayah Madiun Raya menggelar bakti sosial atau baksos. Sebanyak 200 penerima manfaat mendapatkan paket bantuan dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari masyarakat di sekitar Lapas Kelas 1 Madiun dan Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun serta keluarga warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Seluruh lapas dan rumah tahanan negara rutan di wilayah Madiun Raya turut berpartisipasi. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak sekadar memberikan bantuan, baksos menjadi wujud kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar lapas. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan implementasi 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
5: Bakti sosial ini dilaksanakan oleh Korwil Madiun Raya, artinya lapas rutan sekitar Madiun berperan berpartisipasi dalam rangka kegiatan bakti sosial. Tentu tujuannya kita adalah salah satunya adalah berbagi terhadap masyarakat sekitar. Ini tentu implementasi juga dari 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan sosial bagi masyarakat sekitar lapas. Dan di sini yang kita undang sekitar 200 orang, kita bagikan paket, mudah-mudahan sedikit yang kita bagikan, sedikit yang kita sumbangkan, bermanfaat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Amin. Itu tujuannya.
4: Kusnali berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Meskipun paket yang disalurkan tidak besar, kepedulian tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan penerima. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Ngawi mengajak masyarakat memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Lomba 17-an. Informasi ini disampaikan Imam Malik.
0: Perlombaan khas 17-an kembali menjadi bagian dalam memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Ngawi, Wahyu Sri Kuncoro, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan bulan Agustus dengan menggelar berbagai macam perlombaan positif di lingkungan masing-masing. Menurut Wahyu, tradisi perlombaan yang setiap tahun diikuti oleh masyarakat bukan sekadar ajang keramaian atau hiburan semata, melainkan hal ini memiliki simbolisasi dan makna historis yang mendalam.
6: Kami juga mengajak semua lapisan masyarakat ikut bersama-sama memeriahkan peringatan kemerdekaan ini.

0: dengan segala macam kegiatan yang positif seperti yang sudah biasa kita lakukan, seperti lomba-lomba yang kita semua juga ya sering itu ya sering ikut. Lomba-lomba ini tentunya juga nggak sekedar rame-rame, tapi ada makna di dalamnya, di mana dalam setiap perlombaan kita tentunya berusaha. Nah, ini satu wujud simbolisasi dari perjuangan para pejuang yang dulu juga berusaha untuk memerdekakan negara kita.
1: Selain menggelar perlombaan di tingkat warga, Wahyu juga mengimbau masyarakat dan instansi untuk menyemarakkan suasana kemerdekaan dengan memasang berbagai atribut peringatan HUT RI di perkantoran maupun permukiman warga. Tak hanya di dunia nyata, semangat kemeriahan dan perjuangan juga diharapkan meluas hingga ke ruang digital. Wahyu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan media sosial sebagai wadah menyebarkan semangat positif, yakni menyebarkan konten dan narasi yang menumbuhkan optimisme sehingga dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Dinamika Siang, RRI Madiun.
3: Ketua Paguyuban UMKM Sahitya Kita mendorong para pelaku usaha untuk memperkuat personal branding sebagai strategi di tengah tren masa kini yang cepat berganti. Anjala Reska melaporkan.
4: Ketua Paguyuban UMKM Sahitya Kita, Atik Lia Estin, mendorong para pelaku UMKM untuk memperkuat personal branding. Menurutnya, hal ini dapat menjadi strategi dalam mempertahankan konsumen di tengah tren masa kini yang sangat cepat. Atik menuturkan, sebelum merilis suatu produk, para pelaku usaha perlu menyiapkan branding agar dapat diingat oleh konsumen. Selain personal branding, Ati juga mengingatkan para pelaku UMKM, utamanya untuk produk olahan pangan, supaya memperhatikan kualitas produk.
5: Setelah kita dikenal, maka juga produk kita juga harus bervalue, punya kualitas, terkait rasa ya, karena ini adalah makanan dan minuman, higienisnya, dan juga dikasih untuk halalnya lebih penting tadi, untuk kesertaan yang lain seperti SNI dan segala macamnya. Dan kita juga lupa untuk tetap digitalisasi.
4: Selain itu, ia juga mendorong para pelaku usaha untuk mampu beradaptasi dengan teknologi. Bahkan di era sosial media seperti saat ini, Atik meminta para pelaku usaha untuk memanfaatkannya, misal dengan menggunakan jasa influencer. Atik menegaskan, era sosial media tidak selamanya dinilai negatif. Era digital justru dapat mempermudah para pelaku UMKM untuk mengenalkan produk kepada para calon konsumen. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
3: Menutup dinamika siang hari ini, pendengar, kami sampaikan satu informasi dari Dayus Suwarno. Belasan pengurus kecamatan dan ratusan pengurus desa, kelurahan, dibentuk dan disahkan melalui Rakerda DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun.
6: Belasan pengurus kecamatan PK serta ratusan pengurus desa atau kelurahan PD telah dibentuk dan disahkan melalui rakerda yang dilaksanakan DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun Mas Hudi menyebut penguatan struktur hingga tingkat bawah menjadi salah satu modal utama untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.
7: Bagaimana rakerda ini menjadi sarana kami Partai Golkar Kabupaten Madiun untuk menentukan langkah bagaimana Golkar Kabupaten bisa menang. Oleh karena itu untuk menang itu punya syarat dan strategi yang harus kita lakukan pada masanya akan datang. Ini diawal dari rakerda ini karena kita sudah punya target, kita akan mengejar target itu.
6: Menurut Mas Hudi, konsolidasi organisasi mulai dilakukan dari sekarang. Sementara Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mutfi mengatakan bahwa rakerda tersebut menjadi momentum untuk menyatukan barisan kader dan pengurus di Kabupaten Madiun.
8: Rapat kerja itu untuk merapatkan barisan, menyatukan visi, menyatukan misi, menyamakan strategi, gitu kan? Menyatukan langkah dalam rangka menatap masa depan pemilu 2029.
6: Ali juga meminta seluruh kader Golkar bekerja secara selaras dalam memenangkan calon legislatif dari tingkat pusat hingga daerah. Sementara itu, Hari Wuryanto mengaku siap apabila kembali mendapatkan mandat dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada 2030, di mana menurutnya sebagai kader keputusan partai harus dihormati dan dijalankan.
9: Partai Golkar harus tetap solid kan gitu, tapi termasuk slogannya Golkar harus tetap solid, Golkar harus maju.
6: Golkar Kabupaten Madiun kini mulai menyiapkan pertarungan politik jauh sebelum tahapan pemilu 2029 dan Pilkada 2030 dimulai. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling content.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis, gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Iya, di tahun berapa ya Bang Thoyyib ini pernah heboh begitu ya? Kalau waktu itu Bang Thoyyib sering ramai dibicarakan oleh orang-orang, lama-lama muncul Bang Jono, muncul Paijo. Nama-nama yang otentik sekali ya, dekat dengan lingkungan kita, dengan semuanya. Pro Dangdut hadir untuk Anda pendengar sampai jam 3 sore. Kita habiskan lagu dangdut favorit Anda hari ini ya. Karena hari ini adalah Hari Remaja Internasional. Mada pengen ngobrol dengan Anda pendengar yang dulu pernah remaja, sekarang jadi orang dewasa. Tentu kehidupan remaja zaman dulu pasti akan sangat berbeda dengan yang sekarang ya. Dulu hiburan lebih banyak, kumpul dengan teman, main ke rumah teman, nongkrong di warung. Belum eranya kafe banyak begitu ya. Surat masih ada, telepon rumah, atau sekedar jalan-jalan begitu. Nah kalau sekarang kan remaja lebih banyak berinteraksi melalui sosial media ya, baik WhatsApp, TikTok, Instagram, atau platform digital lainnya lah, apalagi bisa live ya. Jadi bukan soal mana yang lebih baik sebetulnya, tapi zaman kita yang berbeda. Jadi nanti kalau Anda bergabung pendengar, Anda boleh bercerita. Anda menjadi saksi juga kan perubahan zaman ini. Ketika Anda remaja dulu dan sekarang, apa yang sangat terasa sekali pada zaman Anda remaja dengan zaman sekarang? Waktu remaja dulu, kegiatan apa yang sering Anda lakukan bareng teman-teman? Lalu apa ya, kenangan-kenangan apa sih yang mengingatkan Anda pada masa remaja begitu? Itu syaratnya untuk Anda yang mau request lagu ya. Sampai nanti jam 3 sore pendengar, kita hadirkan dulu koleksi dari Ayu Ting Ting, si cantik dari Depok ini. Kali ini bukan alamat palsu yang dihadirkan, tapi sakit tanpa luka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Madam, sapa dulu, ada Pak Haryo Gobios di Kalimantan Timur ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Iya.
1: Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, terima kasih, selamat siang Pak Haryo. Selamat. Gimana kabarnya?
1: Selamat. Alhamdulillah baik, Mbak Mada.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana sebaliknya ini?
0: Kabarnya Madiun panas.
1: Sama kalau panas.
0: Sama ya.
1: Ya ini hampir mungkin hampir satu bulan ya ini enggak hujan.
0: Tapi biasanya emang hujan.
1: Paling lama satu minggu enggak hujan itu.
0: Oh gitu.
1: Sampai hulu sungai Mahakam sudah
0: kering ya.
1: Dasarnya.
0: Kering, saking keringnya ya.
1: Iya, kalau yang sini Samarinda sini masih termasuk dekat muara kan, jadi masih. Yang penting nanti, yang penting air laut enggak sampai naik gitu.
0: Oh, jangan masih sampai ya. Iya.
1: Iya.
0: Pak Haryo, dulu waktu masih remaja, ingat enggak sih kenangan apa yang mungkin dirasakan berbeda dengan kondisi sekarang gitu?
1: Jelas sangat berbeda ya, Mbak.
0: Nah, contohnya apa?
1: Teman dulu tuh belum ada HP juga kan, kalau mau ngumpul apa itu ya datangin di rumahnya apa
0: gitu.
1: Rumahnya pakai kode-kode gitu
0: aja. Oh iya ya, langsung ya. Kalau tempat ngumpulnya biasanya di mana sih?
1: Di tempat teman aja yang biasanya, di tempat teman yang itu apa ya, halamannya yang luas untuk jemur gabah itu ya.
0: Oh iya.
1: Itu habis ulangan semester apa ya, cawu kalau zaman dulu ya, ngumpul di situ tidur bareng gitu, gelar tikar aja sudah senang minta.
0: Iya ya, seru sekali ya. Jajannya pokoknya iya, seadanya iya. Gitu ya.
1: Iya, pokoknya ya kadang itu bakar singkong. Ya. Bakar kedelai. Tapi generasi itu tahun 80-an, 90-an itu generasi bahagia sekali kayak
0: banget pastinya kecil. Ya iya, tapi ada nggak sih teman waktu itu yang sampai sekarang gitu masih berkomunikasi, Pak Haryo?
1: Ya banyak, masih
0: ya,
1: terutama teman-teman SD itu masih.
0: Waduh, SD gitu serunya ya, pasti udah berbeda ya. Udah beda semua ya. Iya deh,
1: kalau pas kemarin pulang ke Madiun ya kumpul di
0: reuni ya.
1: Di situ. Iya, tapi lain zaman dulu. Di telun situ aja.
0: Oke deh. Iya deh. Pak Haryo pengen dengar lagu apa ini?
1: Lagunya NDXAK ya, Mbak Mas.
0: Yang apa tuh?
1: Sembarang aja.
0: Apa aja ya? Oke deh. Monggo mau salam
1: ya,
0: dulu.
1: Ya. Salamnya buat Pak siapa ya? Dono Suworo, Bu Mari ya. Terus Pak Rusdianto, Mbak Gayatri kan ada kan Mbak?
0: Ada.
1: Mbak Ulan. Semuanya aja Mbak.
0: Siap.
1: Mada ya, pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan dan keberkahan.
0: Amin.
1: Aktivitas.
0: Amin.
1: Buat
0: amin.
1: Mbak Mada, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Paripurna nanti.
0: Amin.
1: Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Haryo ya. Di belakangnya Pak Haryo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdutnya Madiun mantap.
0: Mantap.
2: Gimana kabarnya Mbak Yu?
0: Alhamdulillah sehat. Pangestuni pun panjenengan.
2: Iya. Kamu semoga sehat ya Mbak Yu ya.
0: Amin.
2: Lancar sukses semua dari keluarga Mbak Yu ya.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Mbak Yu.
0: Inje.
2: Yang baru turun tadi di masih hari Sumo ya.
0: Inje Mijil saking Kalimantan Timur.
2: Iya. Salam kembali di Mbak Yu. Semoga lancar ya.
0: Amin. Pak Dono. Dulu waktu remaja biasanya kalau mau janjian ketemu sama teman kan belum ada HP itu. Janjiannya gimana?
2: Ya nanti kalau ada HP itu dulu kan ada itu tuh Mbak Yu. Ingin telepon aja lewat itu tuh Mbak Yu. Kok nyelali jenisnya lagi.
0: Nampak tau?
2: Kan dulu ada tuh Mbak Yu dimana-mana itu. Bayar itu Mbak Yu, telepon apa itu namanya?
0: Telepon umum.
2: Iya, telepon umum itu loh.
0: Hmm.
2: namanya kan ada
0: Wartel, warung telepon.
2: Sama teman-teman agak jauh itu semayan di Wartel gitu, Mbak.
0: 1 menit 250 ya. Lah injih toh, sampun.
2: Oh iya, aku kira kalau apa itu kebaraan, Mbak Yu, kira loh. Nah, cucu saya kamu itu.
0: Mungkin nek ongkone 1000 gang 100 pun dredep biasane, duitnya kurang.
2: Ya dulu itu ingin naik ke radio itu saya yuk sampai kemana-mana, Bayu.
0: Oh inge.
2: Ya dengan Wartel itu.
0: Betul, sekarang udah gak ada ya Wartel.
2: Belum punya apa-apa loh, Bayu.
0: Lah gak ada.
2: Yang suka naik radio.
0: Lanjut. Tapi ada gak Pak Dono temen yang sampai sekarang masih teleponan, WA-an gitu?
2: Sampai sekarang itu sama Bu Skartaji itu yang satu Wartel.
0: Iya, sama Bu Mari ya, teman sekolah ya. Ya udah. Eh lah kok guyu.
2: Iya, aku paling ingat itu Bu Mari itu teman sekolah yang lulus, aku yang gak lulus itu.
0: Nggih. Ini pasti pendengar Pro 1 membayangkan Pak Dono pakai baju abu-abu putih ini, pakai baju SMA. Lagi, Pak Dono mau dengar lagu apa?
2: Nanti aku dikasih lagu tanpa kamu, Mbak Yu, ya.
0: Siap, salamnya buat siapa?
2: Salamnya agak lupa, itu tadi, Bu Susi ya. Selamat siang, Bu Susi, kedudukan Gendul Gondel lama gak naik, yang penting sehat.
0: Amin.
2: Sama itu, Mbak Yu, ya. Bu Tika. Sama Bu Sul, Bu Saigun. Gak lupa, aku sering dikasih itu, Bu Ernik. Sama Mama Yati di Ndolopo, semoga lancar ya.
0: Amin. Sukses
2: semuanya.
0: Amin.
2: Sama itu Mbak Yu di Masih Lusianto, di Masih Mujono, di Kalimantan cuma saja. Di Madiun, di Masih itu Muhammad. Di Masih Agung Surya, Genduke Sita di Kota Pia juga selamat siang. Kali ini gak kelupaan Mbak Yu, selamat siang.
0: Siap.
2: Gue sekali-kali naik ke TS sama Bu Mari tadi, gak keluar Bu Sekar tadi. Sama Bu Nani ya Mbak Iya, sama dia. Mbak Iya.
0: Inje, dalam.
2: Saya terima kasih waktunya Mbak Iya.
0: Sami-sami.
2: Kamu pokoknya semoga lantar sehat.
0: Amin, matur nuwun
2: Pak Mister. Semuanya sekeluarga Mbak Iya, kalian tetap hati-hati ya Mbak Iya.
0: Inje.
3: Siapa lagi Mbak Iya?
0: Lah, tuh kok. Lah, pripun toh.
2: Bu Sekar tadi. Ya terima kasih dulu lagunya ya Mbak Iya.
0: Siap.
2: Aku itu dengar pertama kamu itu yang gue marah Mbak Iya.
0: Alhamdulillah awet nom.
2: Selamat siang Mbak Iya.
0: Sugeng siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, kita hadirkan dulu ya NDXAK yang tadi diminta sama Pak Haryo Gobius dari Kalimantan Timur sana. Kalau kita kadang mengabarkan teman-teman lawas, kita coba kabarkan juga dong mantan-mantan Anda kabarnya sekarang seperti apa ya.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Bamenekraf Irin Umar mengatakan kehadiran resmi Nintendo di Indonesia akan memperkuat ekosistem game nasional. Menurutnya masuknya Nintendo ke pasar domestik menunjukkan semakin pentingnya posisi Indonesia dalam industri game di tingkat regional. Kehadiran resmi Nintendo merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak cipta dan persoalan copyright di industri game. Pemerintah berharap masuknya Nintendo menjadi momentum untuk mendorong perkembangan industri kreatif nasional. Kemenekraf sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Nintendo dan The Pokemon Company sejak pertemuan pertama Maret 2025. Menurut Irin, kerjasama ini membuka peluang kolaborasi dengan pengembang game lokal. Wamenekraf mendorong Nintendo untuk secara resmi memasukkan development kit. Menurutnya hal ini dapat mendukung produk game lokal untuk masuk ke dalam ekosistem Nintendo. Kolaborasi Indonesia dan Nintendo diharapkan semakin kuat melalui pengembangan talenta, berbagi pengetahuan, dan lokalisasi. Info selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea 1951-1953. Vaksin hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak 1990 dan pada bulan September 2023, Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerjasama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta, hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Yang inilah suara hati.

Ya, selamat siang untuk siapa sih nih? Dari Mas Afif di Sumenep sana ya. Selamat siang untuk semuanya. Tadi lagunya sudah terputer ya. Katanya mengingatnya waktu masih remaja itu katanya remaja sendirian waktu itu ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah punya teman. Biasanya sering diajak jogging, berenang, bersepeda, nonton turnamen bola. Dan pokoknya masih bareng-bareng, malah justru sekarang begitu ya. Terima kasih ya Mas Afif. Kemudian selamat siang juga untuk Neng Gayatri. Lagunya udah keputar ya tadi ya. Salamnya buat Bopo Rusdianto,

0: Mbak Sekar Taji, Bu Wulan, Bu Erni sekalian, Uti Susi, Bu Saigon, Pak Dono sekalian katanya. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut dan RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap, Bu Susi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Susi. Gimana sehat ya, Bu?
1: Salam, Mbak Mada.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Bu Susi dulu waktu masih
1: dari Pak Dedon.
0: Waalaikumsalam. Tadi sudah gabung pertama Pak Don ya. Oke. Bu Susi dulu waktu masih remaja masih ingat enggak kalau janjian atau semayan sama teman-temannya biasanya gimana caranya? Kan dulu belum ada HP toh?
1: Iya, belum.
0: Biasanya gimana?
1: Kalau dulu aku ini tiga serangkai Mbak Mada.
0: Oh, tiga orang ya?
1: Iya, teman-teman kan lihat. Ini dapat salam dari nomor Mbak Mada. Nomornya siapa nggak tahu.
0: Jawab dulu, gimana?
1: Nama dong, yang aku tahu.
0: Halo?
1: Iya.
0: Gimana semayannya? Belum dijawab.
1: Tanya ini loh, ada kucingku bunyi loh Mbak.
0: Aduh, aku diajak ngomong dicuekin. Tinggal ngomong sama kucing. Aduh.
1: Ya dulu ini loh Mbak Mada, kan mau kemana-mana tuh tiga cewek, tiga cowok. Terus lihat film zaman dulu kan, film di Mesbar itu loh Mbak. Itu naik sepeda pancal. Terus tiba Mbak.
0: Terus Bu Susi?
1: Tiba itu tubruan orang tiga tenda itu pas naik rel sepur itu loh Mbak dulu.
0: Malu enggak?
1: ya untungnya kok gelap.
0: Terus tapi akhirnya jadi nonton?
1: Ya jadi.
0: Lah nonton Bapak Bundas berarti Bu?
1: Enggak,
0: ya teruntelan
1: terus. Iya deh. Kan dulu belum ada HP, belum ada pokoknya komunikasinya itu lewat apa ini ke rumah-rumah.
0: Langsung
1: itu,
0: ke rumahnya.
1: Ya, aku nyamperin Mbak Dewi, nyamperin Mbak Narti.
0: Mbak Dewi sama Mbak Narti sampai sekarang masih sering komunikasi mboten?
1: Masih di Surabaya.
0: Oh, alhamdulillah sehat semuanya ya.
1: Iya.
0: Ya deh, Bu Susi mau denger lagu apa?
1: Aku mau dengerin lagunya Intan Ali, Mbak.
0: Yang apa tuh?
1: Sebuah Nama.
0: Ya wes.
1: Masih terukir di hatiku.
0: Waduh. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya tadi ada Pak Dedon,

0: Bapak Songo-Songo Sugeng Siang. Mm-mm. Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wahyu Ning Gayatri, Mas Rindra Sugeng Siang, Kakem Bapak Bari, Bapak Jolang sekalian Bunda Neti Sugeng Siang, Kakem Bunda Erni, Bu Mesila, Bu Mari, Bu Tika, Bu Sur, Bunda Denok Sugeng Siang, Kagem Bunda Kartina, Bunda Sekar Taji, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Santi Kostavia, Mbak Priska Sugeng Siang, Kagem Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang Sugeng Siang. Kagem sedaya kemawon Mbak Mada.
1: Siap.
0: Kagem Mbak Mada selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga dan tambah lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya Mbak Mada.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang mengingat masa-masa masih remaja tuh ada yang lucu-lucu, kadang ada yang sedih karena mungkin saat ini gak bisa bersama ya, atau ada cerita yang banyak lagi yang lainnya ya. Mungkin dari Anda ada yang mau bercerita bagaimana masa remaja Anda dulu, pendengar. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut dari Imajur mengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mata.
1: Waalaikumsalam Mbak Ulan. Sehat ya Mbak?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Apalagi kalau zaman remaja dulu malah lebih sehat lagi ya. Masih ingat gak?
2: Iya masih.
1: Zaman remaja, kalau semayan sama temen.
2: Remaja aku dulu aku masih asrama Mbak.
1: Oh gitu.
2: Aku di SLB kan waktu itu. Banyak kegiatan di masjid.
1: Oh seru sekali. Tapi masih masih berhubungan sama teman-teman sampai sekarang gak?
2: Masih Mbak.
1: Oke.
2: Okay. SLB Banyuwangi itu masih kemarin aja barusan telepon gitu.
1: Oke. Okay.
2: Aku bilang gini, mau barusan kemarin yang kesitu lari-larian di asrama. Apa ngobrol sering-sering di masjid ada kegiatan pengajian ada kegiatan. Pokoknya remas lah waktu itu ya mau ya. Tahu kok kita sekarang udah merasa gini ya mau aku iya gitu. Masih sama mbak temanku ya. Di Banyuwangi ada orang sesi teleponan. Jadi tuh kalau hari Minggu kayak gitu nyuci bersama. Ya. Terus kalau ada acara misalnya ada film, SPK yang penting-penting nonton bareng. Dengerin bareng lah kalau nonton nggak tahu ya. TV kayak gitu Mbak.
1: Waduh seru sekali.
2: Kegiatannya terus ada latihan kayak.
1: Oh ya.
2: Kalau mau aku jalan gitu sering-sering latihan kayak sama teman-teman
1: senang
2: mbak gitu.
1: Pasti nah, dong.
2: Di agama kan selalu kumpul gitu. Ingat kalau pagi waktunya makan pagi, ayo ke belakang. Gitu. Kalau sore, ayo ke belakang.
1: Tapi kalau misalnya diberi kesempatan kembali lagi ke masa remaja dalam satu hari, Mbak Wulan pengen ngapain?
2: Ya. Apa misalnya reuni gitu sama teman-teman gitu
1: kumpul ya, semua ya
2: kalau misalnya mengulang kegiatan pada waktu itu ya nggak akan cukup loh sehari paling-paling ya hanya sekedar ngobrol guyon-guyon ingat mbak waktu itu yang paling hal yang paling saya ingat waktu itu saya sama teman-teman waktu itu kan di SLB kan ada jambu ada pohon jambu semua itu pak kadang-kadang apa manjat bareng tiga orang kayak gitu pecicilan mbak pokoknya
1: namanya juga masih remaja ya
2: oh pecicilan meskipun nggak lihat kayak gitu pecicilan mbak bener mbak kayak gitu makan di atas makan jambu bener mbak itu lebatnya gitu terus akhirnya pas turun-turun sama gurunya dibilang nggak kena habis maghrib kan pada kumpul itu di masjid tuh ayo tangan diangkat ditepis satu-satu
1: waduh ya. Coba kalau sekarang udah dilaporin tuh sekarang mana ada guru yang berani bertindak kayak gitu ya kalau dulu kan bebas ya anak-anak
2: jadi kalau waktu dulu aku masih SD SMP tuh mbak Tapi setelah SMA juga nggak berani mbak penean lagi kayak gitu, banjir kayak gitu, karena udah SMA masanya masa lain lah, masa-masa remaja di SMA ya udah lain lagi kayak gitu mbak.
1: Oke deh, Mbak Ulan mau dengar lagu apa nih?
2: Aku pengen lagunya apa ya, enak ya?
1: Apa ya?
2: Kalau dangdutnya itu Master Mahmud ada nggak?
1: Yang apa?
2: Lagu Master Mahmud. Lagunya judulnya Master Mahmud,
1: Mbak. Ntar dulu, Mada cari ya. Kayaknya nggak ada deh. Belum masuk tuh? Nggak,
2: kalau nggak ada, itu dari Ayu Seraya, guys.
1: Apa?
2: Mas
1: Ya ampun, tuh lagu Mada dengernya waktu kecil, kalau nggak salah.
2: Yo, kecilannya Mbak Mada yang sudah bareng. Tentu itu masa remaja aku. Itu lah, orang Mbak Mada kelahiran 85 kok gimana?
1: Aduh, 85, 87
2: lah itu. Ya, ya jelas lah. 87 kan aku masih SMP kelas 1 itu ayo. Masa remaja aku bener itu.
1: Tapi kalau Mat Bobinya gak ada gimana? Kayaknya gak ada deh.
2: Ya wes kalau gak ada ya. Kalau gak ada ya wes.
1: Pokoknya Ayu Soraya aja ya.
2: Terus, oh, apa saja. Oh, manut
1: ki penak
2: kok.
1: Ah, bener.
2: Apa menang
1: lek
2: manute karo Mbak Mat.
1: Wah, wes yang jelas. Salamnya buat siapa silakan.
2: Salamnya ikut semuanya aja lah. Nanti lakunya ada gak puter pokoknya. Aku tak taleni semua tak bongkok yo. Semuanya saja yang sudah naik-naik tadi. So, aku ucapkan terima kasih aja segalanya buat Mbak Suci karo dapat ketumbak Bapak Haryo.
1: Terima kasih. Sama-sama.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ulan barusan ya. Sebuah nama kita hadirkan dulu ya, koleksi dari Intan Ali untuk Bu Susi yang tadi barusan juga bergabung untuk Anda. Kita masih hadirkan lagu-lagu dangdut hingga jelang pukul 3 sore, pendengar semuanya. Jadi jangan bergeser channel ya, tetap di Pro 1.

cuma satu, ku harap darimu cuma satu, sayangi aku.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru, pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.

Mendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami. Namun Pro Dangdut Mada sudahi dulu ya. Besok Anda bisa kembali bergabung pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Yang pasti masa-masa remaja Anda pendengar yang mungkin sudah berlalu, jangan sampai Anda kehilangan orang-orang yang sampai sekarang ini masih menemani Anda ya. Anda bisa berkomunikasi meskipun juga tidak tatap muka. Anda tetap bisa berkirim WA, video call, atau memanfaatkan teknologi lain ya. Yang pasti dengan Anda masih mengingat masa remaja Anda, itu bukti bahwa masa remaja Anda sangat berkesan sekali ya. Habis ini mendengar Indonesia Cerdas, kami hadirkan untuk Anda. Nanti Mada bakal ngobrol sama Basnas ya. Kita ingatkan kembali, kita ajak Anda kembali untuk sama-sama berliterasi seputar zakat.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pada menit 2 lewatnya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, segera kami kumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ini.

0: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Programa 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali Indonesia Cerdas kembali mengudara untuk Anda pendengar. Bagi Anda juga yang sore ini baru saja bergabung, diucapkan selamat bergabung. Dan alhamdulillahnya hari ini kita juga bisa bersama-sama berdiskusi tentang ibadah yang tentunya tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi bagaimana kehadiran kita ini bisa memberikan manfaat bagi sesama. Salah satunya dengan zakat pendengar, yang merupakan salah satu rukun Islam. Jadi dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim saja, tetapi juga ikut membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, sore ini kita sudah kedatangan dua tamu saya di studio Pro 1 RRI Madiun dari Basnas Kota Madiun. Beliaunya ada Pak Heri Purna Irawan dan juga Pak Sunario S. Assalamualaikum Bapak-bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat semuanya nge.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, tentunya pendengar, hari ini keutamaan menunaikan zakat diambil sebagai tema, sehingga jika Anda ingin bertanya nanti kaitannya dengan zakat boleh bergabung ya di 459198 atau di 08 11 366 9907. Baik, kita mulai dari dasar dulu sepertinya ya Pak Heri ya, dan juga Pak Nario. Kalau yang paling dasar sebenarnya zakat itu pastinya orang-orang sudah banyak yang tahu. Tapi kenapa zakat menjadi salah satu rukun Islam yang memang harus diperhatikan sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan orang lain? Monggo Pak Heri.
2: Terima kasih Mbak Madah. Selamat sore para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Memang betul yang disampaikan oleh Mbak Madah tadi, memang zakat itu adalah termasuk salah satu rukun Islam, dan itu adalah hukumnya wajib dan disanakan oleh seorang muslim. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari Basnas Kota Madiun akan menyampaikan tentang zakat, terutama adalah keutamaan menunaikan zakat. Yang pertama, bahwa makna zakat itu adalah ibadah maliyah istimrahiyah yang menduduki posisi yang ketiga dari rukun Islam yang kelima. Artinya bahwa sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaannya maklum min ad-din bin ad-lurah, yang tidak diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Kalau makna di atas diperhatikan dan dihayati secara seksama dan pelaksananya, maka dapat yakini bahwa harta benda yang dikeluarkan itu benar-benar akan menjadi zakat, artinya mensucikan jiwa dan dapat mengembangkan harta benda bagi para pelaku kewajiban ini yang dinamakan dengan muzaki. Inilah yang dimaksudkan harta yang berkah, sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 96. Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ada beberapa keutamaan tentang untuk menunaikan zakat, banyak sebenarnya. Ini kita akan sampaikan hanya beberapa. Yang pertama adalah menyempurnakan keislaman seorang hamba, menunjukkan benarnya iman seseorang, membuat keimanan seseorang menjadi sempurna, menjadikan sebab orang menunaikan masuk surga dan lain sebagainya. Intinya bahwa zakat adalah hukumnya wajib bagi orang muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

0: Ya, saya yang dapat harta berkah karena memang di dalam harta kita itu ada sebagian hak fakir miskin yang harus kita tunaikan. Ada yang hak yang kita dapatkan itu mungkin asal tersepati Allah, ada yang kotor atau apa, ya itulah okay. Untuk cara membersihkannya itu dan harta itu harus kita zakati. Insya Allah dengan zakat yang apa, yang harta yang kita zakati itu, yang sisanya yang itu ya, itu insya Allah itu dapat berkah.
1: Baik. Kalau dari Pak Sunario sendiri Pak, kalau kita melihat dari kehidupan sosial masyarakat, pastinya kan ini akan saling sangat berkaitan sekali ya. Jadi manfaatnya apa sih Pak Nario buat kehidupan sosial masyarakat bagi kita yang hidupnya berdampingan dengan orang-orang?
2: Ya, mengapa agama kita mensyariatkan bahwa zakat ini termasuk rukun Islam yang sejajar dengan rukun Islam yang lainnya? Karena di sana, di samping kita dituntut untuk senantiasa memperbaiki diri dalam hal kesalehan spiritual, maka juga kita harus juga berimbang untuk kesalehan sosial. Sehingga kita hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia, sesama manusia juga baik. Sehingga ketika kita dalam hal ini umat Islam menunaikan zakat, infak, sedekah, itu insya Allah tidak ada kemiskinan. Kami yakin. Mengapa demikian? Karena pernah beberapa tahun yang lalu masih bas nih, belum basnas, kita tuh mengadakan sensus potensi zakat, infak, sedekah seluruh Kota Madiun. Siapa-siapa yang sudah berhak atau sudah wajib membayar zakat, yang siapa-siapa yang hanya berkewajiban atau disunahkan untuk infak sedekah, dan siapa saja yang berhak menerimanya. Nah, pada saat hasil totalnya itu, insya Allah ketika yang berhak atau yang wajib sudah dinyatakan wajib membayar zakat dan disunahkan membayar infak sedekah, ini hampir 60%. Ini artinya ketika subsidi silang, insya Allah kemiskinan tidak
1: bisa teratasi ya. Baik. Pak Heri, sebenarnya sekarang ini banyak masyarakat yang tentunya ya masih dikatakan bingung ya tentang batas minimal harta atau nisab dengan pendapatan mereka saat ini yang serba beragam gitu. Bisa dijelaskan mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana, nisab itu sendiri apa, Pak Heri?
0: Nisab itu adalah harta yang mencapai batas minimal untuk zakat. Kita asumsikan pakai emas ya mas. Jadi kalau mungkin pendapatan kita berupa uang, nanti kita kalkulasi pakai emas. Emas sekarang berapa? Dikalikan itu. Jadi pedomannya pakai emas, nisabnya itu 85 gram
2: emas dalam satu tahun.
0: Dalam satu tahun di total berapa? Kalau nanti sudah mencapai itu ya, itu adalah wajib zakat.
1: Baik, oke. Tapi kalau misalnya beliau ini punya utang atau tanggungan yang cukup besar, apakah hal tersebut juga bisa berpengaruh terhadap kewajiban zakatnya, Pak Heri?
0: Bisa. Itu kalau mungkin beliau punya apa tanggungan utang, yang mungkin tanggungan itu untuk konsumtif ya, itu ya boleh dikurangkan. Tapi kalau utangnya itu untuk keperluan yang dianu ya, mungkin untuk apa foya-foya untuk beli rumah, yang rumah satu sudah punya mungkin belah rumah lagi lah, itu beda lagi.
1: Jadi
0: ya
2: syaratnya zakat, harta yang wajib dizakati adalah hak penuh. Artinya hak penuh itu bebas dari utang, bukan hak harta yang masih akan diwariskan dan sebagainya, itu hak penuh.
1: Bersih ya,
2: hak penuh. Kemudian yang kedua masih bisa berkembang. Kemudian yang ketiga bebas utang dan seterusnya. Dari itu ketika Bapak Ibu sekalian menghitung sendiri, kita di Basnas itu ada program menghitung zakat sendiri. Nah di kantor digital kami, yaitu di alamat kotamadiun.basnas.go.id/bayar zakat. Itu alamat kantor digital kami. Di sana ada fitur kalkulator zakat. Ketika Bapak Ibu sekalian masih bingung untuk menghitung, tadi sudah sampaikan oleh Pak Eri bahwa konversi batas minimal wajib zakat itu dalam satu tahun setara minimal 85 gram.

0: atas. Nah, katakanlah misalkan anggaplah mudah dicari gampang aja per gram misalkan 1 juta. Berarti ketika Bapak Ibu sekalian dalam 1 tahun akumulasi penghasilannya adalah 85 juta lebih, berarti wajib membayar zakat. Nah, besarnya kadar berapa? 2,5% dari yang dimiliki. Tetapi ketika yang bersangkutan take home pay atau penghasilannya akumulasi dalam 1 tahun kurang 85 juta, itu berarti tidak wajib zakat, cukup infak sedekah. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di kantor detail kami ada fitur kalkulator zakat itu. Ketika di sana nanti dimasukkan penghasilan saya sekian, kemudian keperluannya pokok sekian dan seterusnya, kemudian diklik ternyata di sana wajib zakat sekian, itu berarti tinggal bayarkan. Tapi ketika misalkan di sana ketika klik Anda belum wajib zakat, ya cukup infak sedekah saja.
1: Ya, baik.
0: Nah, intinya begini Mbak Madang, rumusnya gampang saja. Ketika punya penghasilan atau punya harta 1 juta, itu zakatnya hanya Rp25.000. Sehingga apa yang disampaikan Pak Heri tadi, bahwa mengapa ini dianggap berkah dan kemudian insya Allah justru yang kita bawa besok sampai di akhirat, inilah yang Rp25.000 ini itu yang menolong kita di besok di akhirat. Nah, coba bandingkan 975.000 dibanding dengan Rp25.000 itu bandingkan mana? Sedangkan 975 yang kita konsumsi itu akan menjadi usang, akan menjadi kotoran dan sebagainya. Justru yang Rp25.000 itu yang akan menyelamatkan kita besok di akhirat.
1: Baik. Lantas kalau misalnya ada investasi berupa emas batangan atau sejenis emas gitulah, Pak Heri dan juga Pak Naryo, atau aset-aset yang lainnya, apakah juga semuanya wajib dizakati?
0: Ya, sepanjang mempunyai minimal 85 gram kepunyaannya, itu berarti wajib.
1: Baik.
0: Ya, totalnya sekian dikalikan 2,5%.
1: Baik, jika kurang dari itu artinya tidak wajib.
0: Tidak wajib.
1: Okay.
0: Kemudian yang tidak perlu dihitung adalah juga emas-emasan atau perhiasan yang dipakai. Itu tidak dihitung. Jadi yang
1: kalung, gelang gitu ya.
0: Enggak dihitung itu. Walaupun misalkan yang dipakai itu misalkan 90 gram gitu ya, sepanjang itu.
1: Berat banget itu, Pak.
0: Ya, itu monggo. Jadi intinya yang dihitung adalah non yang dipakai dan sepanjang melebihi 85 gram emas yang dimilikinya.
1: Iya. Ini nih yang sering ditanyakan, kapan sebenarnya waktu terbaik untuk menunaikan zakat? Apakah harus nunggu sampai waktunya tiba atau boleh dilakukan lebih awal, Pak Heri? Monggo.
2: Boleh dilakukan di awal atau mungkin digenapkan sampai satu nisab satu tahun. Tapi biasanya itu kalau satu tahun satu nisab satu tahun itu biasanya kalau kelihatan besar itu awalnya agak lumayan. Monggo nanti
0: ya, seperti gaji contoh. Gaji itu kalau misalkan nunggu di akhir masa haul, masa haulnya boleh pakai kalender Masehi, boleh Hijriah. Silahkan pakai Masehi misalkan 1 Januari sampai 31 Desember. Sebelum 31 Desember, penghasilan saya selama 1 tahun dihitung, menghitung zakat sendiri, nanti dibayarkan zakat berapa. Atau boleh pakai masa haul Hijriah. Contoh misalkan yang paling optimal misalkan di bulan Ramadan. Ya, Ramadan yang tahun ini ke Ramadan berikutnya, silakan. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, ketika misalkan menghitung satu tahun itu ternyata ada rasa iman, rasa sayang kok banyak men gitu, maka boleh ditakjil. Contohnya misalkan gaji begitu nggih. 85 juta tadi dibagi 12 ketemunya berapa? Berarti dalam 1 bulan ketika misalkan yang bersangkutan take home pay penghasilannya lebih dari 7 juta sekian, maka langsung aja dikalikan 2,5%-nya dibayarkan saat itu. Nanti bulan Februari dihitung lagi. Sehingga tidak ada rasa begitu banyak di akhir tahun. Walaupun sebenarnya keabdolannya di masa haul tadi, masa akhir haul.
1: Baik. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita supaya membangun kebiasaan supaya tidak lupa menghitung dengan adanya tunaian zakat yang wajib kita lakukan begitu, Pak Heri? Kadang kan orang-orang dengan alasan masih bingung menghitung atau owal atau eman itu tadi, tentu ini kan harus dijadikan sebagai sebuah pembiasaan, apalagi kalau misalnya penghasilannya sudah memang harus menunaikan zakat, begitu Pak?
2: Itulah Mbak Mada, memang kita selaku umat muslim itu memang kewajiban itu yang harus anu. Kita selaku di Basnas ya Mas, tidak jemu-jemunya untuk sosialisasi, untuk mengingatkan kewajiban salah satu yang rukun Islam itu yang paling penting ini. Karena tadi saya sampaikan, bukan hanya kewajiban ibadah untuk kita sendiri, tapi di sekeliling kita itu harus kita perhatikan. Jadi Allah Masya Allah telah menetapkan rukun Islam zakat. Jadi tetap kita harus mengingatkan, sosialisasi, kita sampaikan ke beberapa lembaga atau instansi atau apapun ya, kita sampaikan itu pentingnya.
0: Sosialisasi dan edukasi terus kita gaungkan, baik itu melalui warta Basnas, melalui medsos kita, melalui radio seperti ini, kemudian baliho dan seterusnya, dimana agar rukun Islam yang ketiga ini sejajar dengan rukun Islam yang lainnya. Kalau Mbak Mada misalkan mengetahui, sekarang yang rukun Islam yang satu yaitu syahadat, ini sudah teman-teman non muslim kita yang login ke kita, itu sudah alhamdulillah setiap minggu itu ada saja yang ikrar mu'alaf, sehingga Basnas menyediakan tali asih berupa perlengkapan sholat, kemudian Al-Quran dan buku-buku bacaan muslim. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua, sholat, ini sudah ada gerakan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid dan seterusnya. Kemudian rukun Islam yang keempat, saya sholati puasa, itu insya Allah ketika Ramadan yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan juga sudah masif. Kemudian rukun Islam yang kelima, haji, ini masa tunggunya antara 25 sampai 35 tahun. Nah, ya rukun Islam yang ketiga ini kayaknya di anak tiri kan. Karena namanya rupiah itu kayaknya serupiah pun ada rasa iman. Nah, maka kita terus menerus sosialisasi dan edukasi. Bahkan kemudian tidak ada alasan sama sekali sekarang ini ketika membayar zakat, infak sedekah itu alasan jauh dari kantor. Kemudian alasan sibuk. Kemudian alasan misalkan apalagi, karena sekarang membayar zakat, infak, sedekah itu semudah ketukan di HP. Cukup TF melalui mobile banking, kemudian QRIS, melalui kantor digital Basnas itu tinggal klik saja. Lah, tadi saya sudah bilang bahwa agar ini tidak menjadi rasa awal, rasa iman, maka setiap penghasilan apapun, entah itu masuk nisab atau enggak misalkan, gampangan, ini pribadi kami, setiap menerima sekian pun langsung kalikan 2,5%. Nah, lebihnya nanti infak sedekah itu suka-suka. Contoh misalkan di Basnas ada gerakan S3, sedekah sedino sewu. Itu silahkan pakai atau ngambil kaleng kami di Basnas, setiap subuh mengharap dasarnya sedekah subuh itu berinfak melalui kaleng S3 itu, atau juga melalui QRIS tadi, walaupun hanya 1,000, Allah lebih suka istiqomah continue 1,000-1,000 tapi tiap hari istiqomah, daripada infak 100,000 tapi setelah itu enggak sama sekali sampai setahun berikutnya, begitu.
1: Ya, baik. Tapi dalam perjalanannya kadang-kadang juga masyarakat ada kekeliruan ini ketika mereka memahami bagaimana sesungguhnya zakat ini bermanfaat bagi sesama. Yang seringnya dilakukan masyarakat tapi keliru ketika berzakat itu apa Pak Heri? Yang lazimnya orang-orang sebenarnya harusnya zakat itu dilakukan dengan syariat seperti ini, tetapi masyarakat keliru melakukannya. Seperti apa Pak?
2: Keliru gimana maksudnya Pak?
1: Dalam perjalanan mereka berzakat, kan pasti tidak semua orang memahami konsep zakat yang sesungguhnya dalam Islam. Kadang kan beda-beda ini. Kadang-kadang kekeliruan yang sering dilakukan masyarakat apa Pak?
2: Gini Mbak, masalah zakat tadi sampaikan, memang ada persyaratan tertentu. Tapi kalau belum memenuhi persyaratan, itu namanya infak dan sedekah. Jadi insya Allah niatnya tidak akan keliru Mbak. Umpama tadi zakatnya belum memenuhi persyaratan, karena belum mencapai nisab, haulnya belum mencapai, nah itu kan tetap dia ditulis sama Allah dengan catatan bahwa itu masuk ibadah. Infak dan sedekah insya Allah hampir sama lah. Insya Allah itu ya Pak.
0: Nanti bisa nambahi dari pengertian ketika beberapa kali kami sosialisasi dan edukasi di Masjid Musola kepada jamaah itu ternyata ada sebagian pengertian yang agak keliru masyarakat bahwa dikiranya zakat rukun Islam yang ketiga itu dikira hanya zakat fitrah pada saat Ramadan itu saja yang 3 kilo itu.
1: Itu yang saya maksud.
0: Ya. Oh, ya. Nah, padahal zakat itu ada dua, zakat harta dan zakat jiwa. Zakat jiwa itu adalah zakat fitrah yang setiap jiwa pun yang sudah misalkan bayi yang baru lahir di ketika Ramadan juga wajib bayar zakat fitrah, atau orang yang meninggal sebelum di akhir Ramadan juga wajib zakat fitrah. Ini zakat jiwa yang dihitung jiwanya. Nah, yang kedua adalah zakat harta. Nah, zakat harta itu tadi seseorang yang mempunyai penghasilan dalam satu tahun itu minimal mencapai nisab yaitu setara 85 gram emas. Silakan. Kalau sekarang misalkan gramnya itu tidak 1 juta, ada yang sampai 3 juta, silakan dikalikan aja 85 gram kali 3 juta itu ketemunya berapa, itu minimalnya wajib zakat. Ketika dalam 1 tahun kurang dari itu ya tidak wajib zakat, cukup infak sedekah.
1: Baik. Itu. Ini nampaknya juga ada pertanyaan dari Bu Rina di Madiun. Assalamualaikum Bapak-bapak, saya seorang ibu rumah tangga. Suami saya setiap bulan memberikan uang belanja dan sebagian biasanya saya tabung. Kalau tabungan saya sudah mencapai jumlah tertentu, apakah saya juga perlu mengeluarkan zakat? Terus bagaimana cara menghitungnya? Begitu. Ini ibu rumah tangga murni nih, Pak Eri.
0: Bu Rina, terima kasih. Coba ditanyakan ke suami. Ketika sudah di ketika membelanjakan atau memberikan penghasilan itu kepada istri, apakah suami sudah mengeluarkan zakatnya? Kalau sudah dikeluarkan, berarti tabungan ibu itu sudah bersih. Walaupun dalam 1 tahun melebihi 85 juta katakanlah, tidak wajib zakat. Tetapi ketika suami memberikan ke ibu tadi belum ditunaikan zakatnya, itu tolong nanti dihitung. Dalam 1 tahun itu tabungan jenengan sudah mencapai setara 85 gram emas belum?
1: Baik, berarti langsung dihitung per tahunnya ya. Kalau misalnya 85 gram melebihi berarti artinya juga wajib zakat ya.
0: Kurang gitu. Cukup infak sedekah.
1: Ya, meskipun pendapatan ibu rumah tangga setiap bulan nggak sama ya Pak ya. Baik, kemudian selamat sore dari Pak Andi yang ada di Ponorogo. Selamat sore Mbak Mada, saya mau tanya, saya bekerja sebagai karyawan swasta dan setiap bulan saya dapat gaji tetap. Saya sebenarnya ingin rutin membayar zakat penghasilan, tapi masih bingung apakah zakatnya dihitung dari gaji kotor atau setelah dikurangi kebutuhan sehari-hari.
0: Izin jawab. Menurut Syekh Qurdawi, pengenaan atau penghitungan zakat itu melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah dihitung dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Kemudian cara yang kedua dihitung setelah dikurangi operasional kerja. Operasional kerja itu contohnya adalah BBM ketika pulang pergi ke kantor, atau kemudian ada makan siang di kantin di kantor begitu. Itu operasional kerja. Kemudian cara yang ketiga itu dihitung setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu ya apa? Sekolahnya anak-anak, kemudian listrik, air, dan kemudian beras dan sebagainya itu
1: kebutuhan rumah tangga lah ya.
0: Yang pokok lagi, jangan yang sekunder, yang primer. Nah itu ketika penghasilan neto itu masih mencapai nisab, ya bayarkan. Nah, menurut Syekh Qurdawi itu dari 3 cara itu semua benar. Tergantung kemantapannya, tetapi ada catatan. Lebih abdulnya adalah dihitung dari penghasilan bruto. Mengapa demikian? Ketika dihitung dari penghasilan bruto, maka nanti sisa yang telah ditunaikan zakatnya tadi sudah bersih. Ketika kita sudah memberikan jatah ke istri, ke anak, dan seterusnya sudah bersih. Haknya fakir miskin sudah tidak ada di harta kita.
1: Baik, gitu ya. Terima kasih yang di Ponorogo, selamat sore semuanya. Satu lagi dari Ibu Fajar di Mojopurno, Madiun. Saya baru mulai bekerja dan belum lama terima gaji. Kalau belum genap 1 tahun, apakah sudah harus bayar zakat penghasilan? Kerjanya belum genap 1 tahun ini.
2: Ya, belum, Mbak.
1: Artinya kan memang batas waktunya batas satu tahun.
2: Tapi kalau mau apa?
0: Ditakjil tadi.
1: Ya, dicicil ya.
2: Dicicil boleh. Ya.
0: Syaratnya di rumus tadi. Rumusnya begini. Ya. 85 gram emas kalikan 1 gramnya sekarang berapa? Itu ketemu sekian puluh juta.
1: Ya.
0: Dibagi 12, itu ketemunya berapa? Berarti ketika nanti penghasilannya 1 bulan di minimal tadi yang hasil pembagi 12, itu zakatnya seperti itu. Ditakjil istilahnya, ditakjil ini biar nanti di akhir masa haul di akhir tahun tidak begitu keberatan.
1: Ya. Baik. Nggih, pendengar dan juga pemirsa, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan bacakan lagi pertanyaan-pertanyaan Anda yang lumayan banyak masuk nih di sini seputar zakat, tetap di Indonesia Cerdas.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Anda masih mengikuti acara Indonesia Cerdas, program informatif, inspiratif, dan solutif untuk masyarakat yang ingin maju dan mandiri. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.
2: Ya baik, dari pertanyaan-pertanyaan Anda, tentu ada beberapa pertanyaan yang menanyakan program Basnas Kota Madiun kali ini seperti apa ya. Pak Eri, mungkin bisa di-spill untuk pendengar dan juga pemirsa program-program apa saja yang saat ini dibawa oleh Basnas Kota Madiun.
3: Oke, terima kasih Mbak Mada, bahwa Basnas Kota Madiun itu adalah salah satu lembaga pemerintah non-struktural yang dimanai oleh undang-undang untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah khususnya di Kota Madiun. Ya. Alhamdulillah bahwa Basnas Kota Madiun sesuai dengan tadi yang session pertama kita sampaikan, kita mempunyai beberapa objek perwakilan Basnas yang ada di Kota Madiun. Kita punya 27 objek kelurahan. Jadi setiap kelurahan kita punya perwakilan Basnas, dan itu bisa jenengan nanti sampaikan atau mungkin jenengan hubungi ke mereka untuk melakukan pembayaran atau mungkin untuk program, itu bisa melalui perwakilan OPJ yang ada di kelurahan. Dan kita juga punya OPJ di setiap OPD ya Mas. Ya OPD kita alhamdulillah kita sudah punya perwakilan OPJ di OPD seluruh Kota Madiun. Dan kita juga punya relawan hampir 200 orang relawan dari Basnas. Bahwa intinya bahwa yang kita kumpulkan zakat, infak, sedekah itu harus kita salurkan sesuai dengan asnaf. Sesuai dengan asnafnya itu ada 5 program, nanti insya Allah oleh Mas Nadia akan disampaikan ada 5 program unggulan ya. Yang intinya dari arahan dari Basnas Pusat bahwa program pentasarupan itu dari tahun-tahun ada pengalian dari pentasarupan ke pendayagunaan. Yeah. Jadi istilahnya yang biasanya sosial itu untuk dialihkan pendayagunaan dengan maksud bahwa untuk meningkatkan, jadi apa yang kita sampaikan kita salurkan itu dengan harapan dari mustahik itu akan menjadi muzaki. Yeah. Jadi istilahnya naik kelas lah. Jadi yang biasanya kita kasih mereka insya Allah nanti dengan apa yang kita berikan itu
2: membantu ya.
3: Membantu mereka bisa untuk meningkat menjadi yang muzaki atau bisa berzakat. Itu tujuan utama kita. Monggo Pak Naryo untuk program-program kita.
2: Apa saja Pak Naryo 5 program unggulan Basnas? 5
4: program unggulan Basnas Kota Madiun. Ini ada 1 Madiun Cerdas. Yeah. Madiun Cerdas itu di bidang pendidikan. Kemarin pada saat liburan tahun ajaran baru, salah satu subnya kita mentasarufkan bantuan alat sekolah. Yeah. Bantuan alat sekolah ini kita kerjasamakan dengan toko muslim yang kita lah kerjasama dengan kita. Yeah. Di mana masing-masing penerima mustahik di sekolah, yaitu siswa dan santri kurang mampu, kita berikan voucher belanja. Oke. Mengapa kita berikan voucher belanja? Karena lebih fleksibel. Masing-masing itu bisa menuju ke toko muslim yang telah kita tunjuk. Silahkan alat sekolahnya yang diperlukan apa, misalkan sepatunya jebol ya dibelikan sepatu, tasnya atau seragamnya. Tetapi ini hasil evaluasi kami beberapa tahun yang dulu, itu alat sekolah itu kita berikan sama seragam, misalkan tas Ransel semua, ternyata ada yang sudah punya. Kemudian juga pilihannya kan macam-macam, ada yang pengennya seperti ini dan seterusnya. Makanya ini lebih fleksibel ke melalui voucher belanja alat sekolah,
2: biar milih sendiri.
4: Yang lainnya seperti beasiswa apa itu, beasiswa produktif, kemudian beasiswa SKSS, satu keluarga satu sarjana, kemudian beasiswa duples, duafa prestasi, ini berdasarkan usulan dari UPZ sekolah yang telah kita bentuk. Kemudian yang kedua ada program Madun Makmur. Program Madun Makmur di sana ada sub program kita, yaitu Bisafari. Bisafari itu bina usaha duafa mandiri. Kita berikan berupa alat kerja dan tambahan modal usaha. Betul apa yang disampaikan Pak Heri tadi, sesuai dengan arahan dari Basnas RI, bahwa Basnas di masing-masing kabupaten kota ini mengenai pentasarupan pendaya gunaan itu lebih ditingkatkan. Jangan sampai seperti pentasarupan yang sifatnya pendistribusian, yang sifatnya apa itu konsumtif, ini terlalu dimenina anak bukan mereka. Tetapi ketika kita berikan tambahan modal usaha bersifat produktif, ini akan istilahnya kita berikan kailnya, tidak kita ikannya. Nah, itu kita berikan bantuan alat kerja. Misalkan contoh, misalkan yang bersangkutan usahanya adalah laundry, ya kita berikan mesin cucinya. Kemudian nanti sisanya untuk tambahan modal usaha. Yang bersangkutan misalkan jualan, ya kita berikan gerobaknya dan seterusnya. Itu yang Bisafari. Kemudian Bisafari difabel, khusus teman-teman difabel, ini juga kita berikan sesuai dengan apa itu usahanya masing-masing. Kemudian berikutnya masih di program Madun Makmur, kita ada program yang namanya Bunda, bantuan usaha untuk janda. Jadi kita memperhatikan wanita tangguh ini untuk kita perhatikan khusus, karena mereka itu menjadi single parent.
2: Betul.
4: Untuk membiayai anak-anaknya, tapi SOP-nya adalah mereka yang masih mempunyai tanggungan anak sekolah maupun kuliah. Tapi kalau janda yang sudah tidak produktif, tidak menjadi SOP seperti ini. Kemudian ada bantuan UMKM berbasis masjid, jadi bantuan modal usaha kepada jamaah masjid musola yang aktif jamaah. Karena ketika siapapun yang memberi bantuan itu insya Allah kan banyak, tetapi ada yang sifatnya pembinaan agar bagaimana mereka masih istiqomah dalam berjamaah, kemudian pengajian dan seterusnya. Ini kan kita perhatikan khusus. Yang berarti yang bersangkutan misalkan punya usaha apa, ya kita tambahi modal usahanya.
2: Baik.
4: Kemudian yang ketiga ada program Madiun Sehat. Program Madiun Sehat ini kita ada namanya bantuan difabel. Ketika yang bersangkutan misalkan membutuhkan kaki palsu, tangan palsu, kemudian kursi roda, krek, alat dengar dan sebagainya, silahkan itu diusulkan Basna, akan kita bantu sesuai dengan yang dibutuhkan.
2: Baik.
4: Kemudian ada BPKD. BPKD itu adalah bantuan penunjang kesehatan duafa. Walaupun pemerintah sudah mengcover terkait dengan pembiayaan rumah sakit, kemudian obat dan sebagainya, terkadang yang namanya duafa itu kalau sakit, satu rumah ikut sakit. Apa artinya apa? Penunggunya sudah enggak kerja, kemudian dan seterusnya. Maka kita berikan bantuan penunjang ini agar apa? Untuk biaya hidup selama di rumah sakit. Kalaupun toh ambulan apa itu pulang dan pergi, insya Allah juga pemerintah daerah sudah menyediakan. Kemudian berikutnya program Madiun Peduli. Program
2: yang keempat
4: Peduli, yang keempat program Madiun Peduli ini banyak terkait dengan bidang sosial. Bidang sosial itu banyak, seperti ini lebih-lebih yang peduli ini terkait dengan putra-putri anak yatim piatu yang ada di warga, bukan yang ada di panti. Saya yakin yang di panti donaturnya sudah cukup lumayan, tapi ketika ada yatim piatu di tengah-tengah warga ini biasanya luput dari perhatian.
2: Betul.
4: Kemudian berikutnya program Aduan Peduli itu terkait dengan para lansia ngebrok. Kita berikan bantuan biaya hidup dan bantuan sembako rutin sampai atau sepanjang hayat sampai yang bersangkutan meninggal gitu. Kemudian yang kelima ada program Aduan Takwa, ini lebih ke bidang keagamaan. Contoh misalkan bantuan kepada juru merbot, juru kunci makam, kepada guru ngaji dan seterusnya. Ini masih banyak sebenarnya, tapi intinya seperti itu. Jadi program Madiun Cerdas itu di bidang pendidikan, program Madiun Makmur di bidang ekonomi, program Madiun Sehat itu di bidang kesehatan, program Madiun Peduli di bidang kemanusiaan dan sosial, kemudian program Madiun Takwa itu di bidang keagamaan.
2: Baik, gitu. Sejauh ini di tahun 2026 Pak Heri dan juga Pak Naryo, apakah bertambah atau sesuai harapan kita semuanya tadi yang sudah dibantu akhirnya bisa membantu? Ngatan, update-nya seperti apa?
3: Alhamdulillah. Jadi dari tahun 25 itu untuk bidang pengumpulan itu kita ditarget 4,2 miliar oleh Basnas RI. Alhamdulillah kemarin tercapai 5,2. Jadi ada kenaikan 1 miliar.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, otomatis bahwa itu bisa di kita lihat kalau berarti kita bahwa apa ya? Muslimin yang ada di Kota Madiun, masya Allah, berarti peningkatlah untuk sosial, ya. Terus untuk target tahun 2026 itu 4,6, ini alhamdulillah dah, insya Allah
2: terpenuhi, ya?
3: Terpenuhi, insya Allah, ya. Jadi intinya begini, kalau yang kita kumpulkan dari kaum Muslimin Muslimat yang ada di Kota Madiun itu ngumpulnya zakat, infak dan sedekah itu meningkat, itu otomatis akan yang kita salurkan, yang kita perbantukan ke masyarakat yang membutuhkan, terutama ada 5 program tadi, insya Allah akan semuanya terpenuhi. Dan alhamdulillah kemarin bahwa Basnas Kota Madiun kemarin kita diundang oleh Pak PLT Wali Kota, bahwa kita diminta untuk kolaborasi. Alhamdulillah kita sampaikan bahwa program yang ada di Basnas Kota Madiun itu betul-betul memang program untuk menguatkan Kota Madiun. Contohnya bahwa beberapa kejadian umpama untuk rumah ada roboh. Rumah roboh, ya rumah roboh kemarin yang di Jalan Podang Nambangan Kidul, itu dari kota mungkin kita perbantukan, kita bedah rumah itu,
2: Baik. Gitu ya. Jadi artinya dengan segala macam update ini, terpercaya sekali pendengar dan juga pemirsa, Basnas Kota Madiun betul-betul mengupdate, betul-betul juga melihat di lapangan seperti apa, dan tentunya juga menyalurkan segala bantuan sesuai dengan koridornya masing-masing. Bahkan programnya tadi ada 5 ya,
3: 5.
2: Komplit sekali, mulai dari kesehatan, bahkan pendidikan juga ada, untuk kemakmuran janda yang masih ada tanggungan, dan banyak sekali yang lainnya ya. Jadi tentunya pendengar dan bisa pemirsa bisa mengakses website Basnas Kota Madiun ya, untuk update informasi selengkapnya. Pak Heri dan juga Pak Naryo, sebenarnya pengen masih tanya banyak sih, tapi waktu kita karena terbatas, harapannya nanti bulan depan kita bisa update lagi kabar dari Basnas Kota Madiun tentang program dan juga kegiatannya yang berdampak untuk masyarakat. Pak Heri dan juga Pak Naryo, terima kasih banyak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Semoga yang sudah diniatkan dengan baik oleh Basnas dan juga kita semuanya betul-betul bisa menjadi berkah ya untuk masyarakat pada umumnya. Pendengar dan juga pemirsa, ada tuntaskan dulu Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini. Anda bisa tonton ulang ya di official YouTube RRI Madiun pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita gabung ke Pro 1 RRI Surabaya untuk menyimak info prima.
1: Baru saja Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Program 1 RRI Madiun. Indonesia Cerdas kami hadirkan setiap Rabu, pekan 1 dan 3 setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.

0: siap melanjutkan? Apa memang ada titik-titik ataupun kebutuhan daripada Pemkab Jember terhadap pembangunan Jember dan titik lain, kami akan terus laksanakan, lanjutkan dengan harapan apa yang kami lakukan dapat membantu masyarakat dan rakyat Jember dan juga mendukung daripada pembangunan yang ada di wilayah. Program terdekat kami saat ini masih mengejar target daripada pengerjaan jembatan. Karena jembatan tersebut kan seperti disampaikan bahwa baru 20 dari 86 yang ditargetkan dari data Kemdagri khususnya di desa-desa. Selain itu juga rutin lahu sudah kami selesaikan. Lainnya ya hal-hal lain yang terkait di wilayah biasanya, Mbak. Ini memang kalau pembangunan ini kami biasanya menunggu daripada apa informasi dari data daripada Pemkab, apa yang bisa kami lakukan, kami siap mendukung.
1: Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki menambahkan pelaksanaan pembangunan di wilayah akan terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan data yang disampaikan pemerintah daerah. Kodim 0824 Jember menyatakan siap memberikan dukungan terhadap program pembangunan yang menjadi prioritas di kabupaten.
2: Klaim-klaim 100% bersertifikasi dan paling aman.
3: Kalau member yang tertarik diharapkan untuk bergabung ke dalam
2: klaim-klaim 100% bersertifikasi dan paling aman.
3: Kalau member yang tertarik diharapkan foto KTP ke dalam serta akun media sosial.
2: 100% bersertifikasi.
3: Program yang ditawarkan dalam MTP diharapkan KTP dan serta akun media sosial 10% dan untuk lainnya. Program yang ditawarkan
2: Belum menegaskan, tersangka JNK juga bertindak sebagai pengelola tunggal aliran dana orang yang menggunakan rekening pribadinya. Dari praktik tersebut, pelaku berhasil meraih keuntungan total senilai Rp71 miliar. Atas perbuatannya, tersangka JNK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran arisan online atau investasi dengan keuntungan yang tidak rasional. Faris Yerbo melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, memasuki bulan kemerdekaan, nuansa merah putih turut mewarnai aktivitas PWRI Sumbersari 1 Jember. Para wredatama memanfaatkan momen Agustus untuk terus menjaga keberlangsungan seni gamelan dan budaya Jawa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
5: Suasana semarak bulan kemerdekaan terasa dalam kegiatan latihan gamelan PWRI Sumbersari 01 Jember. Memasuki bulan Agustus, para anggota tak hanya rutin berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mengenakan busana bernuansa merah putih yang menjadi ciri khas selama kegiatan. Busana tersebut dikenakan sebagai bentuk semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pelestarian budaya Jawa yang mereka lakukan. Ketua PWRI Sumbersari 01 Putut Sutresno mengatakan pelestarian budaya Jawa menjadi salah satu tujuan utama kelompoknya. Menurutnya, budaya daerah perlu terus dikenalkan dan dijaga di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya dari luar.
6: Saya Ketua PWRI Sumbersari 01, nama saya Pak Putut Sutresno.
7: Ya Pak, mungkin bisa diceritakan perjalanan dari karawitan yang Bapak pimpin ini seperti apa Pak? Ya.
6: Pertama memang PWRI Sumbersari 01 ini punya tujuan yang pertama yaitu untuk melestarikan budaya Jawa, ya. Karena melihat sekarang ini begitu gencar-gencarnya budaya kita ini masuk oleh budaya luar, ya. Sehingga bagaimanapun juga kami dari PWRI Sumbersari 01 ini mengharapkan bahwa pelestarian budaya Jawa ini harus dilestarikan, ya. utamanya di lingkungan grup PWRI Sumber Sari 01.
1: Putut berharap pelatihan gamelan yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut dapat terus berkembang hingga para anggota semakin mahir memainkan berbagai gending dan mampu turut mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
4: Anda masih di jalur info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan, Mada.
8: Baik, terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, kemampuan penanganan kebakaran di tingkat lingkungan terus diperkuat di Kota Madiun. Ratusan anggota Satlinmas dibekali keterampilan dasar untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Laporannya disampaikan Aris Deka.
9: Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas se-Kota Madiun mendapat pelatihan penanganan kebakaran dan kondisi darurat. Pelatihan digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun di halaman Gedung Olahraga GOR kawasan Stadion Wilis. Dalam pelatihan tersebut, para anggota Satlinmas dibekali berbagai materi penanganan kondisi darurat, diantaranya simulasi pemadaman kebakaran rumah, penanganan api akibat kebocoran tabung gas dan minyak, hingga teknik penanganan penyelamatan hewan atau animal rescue. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat. Satlinmas dinilai memiliki peran penting sebagai pihak yang dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
10: Hari ini Satlinmas diberikan edukasi bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Setidaknya Satlinmas membantu di awal sambil menunggu kedatangan rekan-rekan dari Satpol Damkar. Sehingga materi hari ini sangat penting yang nanti saya berharap di kecamatan akan diulang, sehingga nanti materi-materi ini teman-teman Satlinmas bisa sangat menguasai. Ya, salah satunya nanti bagaimana pada saat satu mitigasi, terus yang kedua bagaimana apabila terjadi kejadian begitu, ini bisa melokalisir wilayah. Dan teman-teman setidaknya sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di lokasi.
9: Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo menyebut angka kejadian kebakaran di Kota Madiun masih cukup tinggi. Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 60 kejadian kebakaran. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus sekitar 18 kejadian kebakaran, baik di rumah atau permukiman maupun kebakaran lahan. Karena itu pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan serta penanganan kebakaran.
10: Materinya adalah kita pencegahan.

0: berharap seluruh Linmas mempunyai pengetahuan pemadaman kebakaran, khususnya dalam pencegahan atau pemadaman kebakaran dalam skala kecil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
2: Ya, terima kasih, Mada.
1: Rahayu, silakan.
2: Ya, terima kasih, Mada. Pendengar juga pemirsa, Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun
3: menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
4: Penghubung teman-teman kreatif itu ada di UMD, yang selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin, ya.
3: Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan pemirsa, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
5: Baik, terima kasih Rahayu Jafar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan. Di Jawa Timur, penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
6: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Hari ini dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan hari ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
7: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
8: Stok melimpah itu berapa?
7: 5,2 juta ton.
6: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
9: Saya di sini kan mengambilkan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kemari. Untuk mendapatkan ini sesudah berkali-kali, dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditingkatkan.
6: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
5: Mendengar kondisi bangunan SDN Pucang 1 Sidoarjo menjadi perhatian DPRD setempat setelah plafon perpustakaan ambrol, keselamatan siswa dinilai harus

0: menjadi prioritas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
1: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Damroni Kudori, menyoroti kondisi SD Negeri Pucang 1 setelah plafon perpustakaan ambrol. Ia meminta keselamatan siswa menjadi prioritas. Damroni menilai pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh bangunan, bukan hanya ruang perpustakaan. Sedikitnya 7 ruangan dilaporkan mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan siswa saat proses belajar mengajar.
2: Saya yakin akan bisa maksimal itu. Maka terima kasih untuk segera ditindaklanjuti. Kita sampaikan tadi untuk dipastikan semua ruang ini dilihat, ya, karena ini pakai lancar dan rayap untuk diperiksa. Kalau memang itu nanti membahayakan, ya harus ada kebijakan tadi itu dikosongkan, ya terpaksa lagi harus ada wasit tadi. Itu demi keselamatan anak. Jadi dalam hal ini keselamatan siswa diutamakan.
1: Menurutnya, sistem pembelajaran bergantian akibat keterbatasan ruang tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Revitalisasi sekolah yang telah diajukan perlu segera ditindaklanjuti. Damroni berharap pemerintah segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung aman dan normal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
3: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, Rabu siang kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
4: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
3: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
5: Menurut saya itu penting, ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, salah satunya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja dan di daerah mana saja.
3: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Jombang terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan kerja gratis. Salah satunya digelar di BLKK Al-Madinah selama 21 hari. Seperti yang dilaporkan Cantia berikut ini.
6: Program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Al-Madinah menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Jombang. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan secara intensif selama 21 hari tanpa dipungut biaya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang S-Hood MSI, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan yang kompeten dan tersertifikasi.
7: Jadi Pak Hadi ini mempercayakan kepada Disnaker, terima kasih Pak. Kami melatih panjenengan dengan lembaga pelatihan yang berkompetensi Al-Madinah ini dan juga memiliki sertifikasi, dan pasti juga mungkin berharap setelah ini nanti lanjutannya jenengan bisa juga membangun keterampilan, ya. Nanti kita usulkan, ya, bisa upskill maupun juga dukungan bagaimana menjadi PKM lanjutan yang memiliki kapasitas produksi.
6: Salah satu peserta pelatihan, Sela Nurki Alma Bruhasaro, mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang difasilitasi oleh Disnaker ini. Ia mengaku mendapat banyak manfaat praktis untuk mengembangkan usahanya.
8: Yang didapat untuk dari pelatihan ini itu adalah skill yang utama. Gratis, semuanya dari sini. Kita juga dapat uang transport, makan siang juga dapat.
6: Selain menerima pelatihan teknis, para peserta juga mendapat berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti program, mulai dari konsumsi hingga uang transportasi yang ditanggung sepenuhnya oleh program tersebut. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mencetak lebih banyak tenaga kerja terampil dan pelaku usaha mandiri yang berdaya saing di wilayah Jombang dan sekitarnya. Cantia melaporkan.
0: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Timur. Para ASN diajak bersama-sama bergembira melalui program unik yang mengutamakan kekompakan. Seperti dilaporkan Ani Hasanah berikut ini.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 RI. Bertajuk Laga Ceria Merdeka, para ASN dari berbagai UPD antusias mengikuti di halaman kantor Gubernur Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, lomba ini digelar dengan keceriaan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI, sehingga lomba yang dipertandingkan bukan semata adu fisik, tetapi kebersamaan dan keceriaan.
10: Salah satunya

0: tapi bedanya yang terakhir adalah ada kopi cinta. Kita memberikan kesempatan mereka yang hobi untuk sebagai barista. Kita lupa.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim M. Hadi Wawan Guntoro menuturkan, kegiatan yang dilombakan terbilang unik. Jika selama ini lomba Agustusan identik dengan tarik tambang, balap karung, atau panjat pinang.
2: Laga ceria merdeka ya, jadi semangatnya kita ingin menyemarakkan, kita ingin menggandeng teman-teman semua OPD untuk sama-sama menyemarakkan. Lomba-lombanya memang mungkin tidak ada di luaran ya, kan jadi agak unik karena kita mengkompilasi antara fisik olahraga dengan permainan yang mengedepankan ya ada kerjasama tim, ada fokus, ada konsentrasi, ada kerjasama ya. Sehingga kemudian siapapun pemenangnya, itulah yang terbaik.
1: Selain perlombaan, pada kegiatan ini juga disediakan stand atau booth cek kesehatan gratis maupun tes kebugaran. Bahkan juga menghadirkan pelaku UMKM makanan dan minuman. Ali Hasana melaporkan.
3: Pendengar, momen perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia juga turut menggerakkan sektor usaha kreatif. Pengusaha produksi dan jasa sewa kostum karnaval mulai kebanjiran pesanan, seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
4: Momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Salah satunya Wijayanti, pelaku usaha penyewaan dan pembuatan kostum adat serta kostum karnaval di Lamongan Kota yang mulai kebanjiran pesanan. Masuki bulan kemerdekaan, permintaan kostum untuk berbagai kegiatan karnaval mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, tren kostum yang diminati masyarakat kini tidak lagi sebatas pakaian adat konvensional, tetapi bergeser ke kostum karnaval dengan desain unik dan atraktif.
5: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum ini ya, replika tapi yang bentuknya karnival, itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
6: Kalau paling banyak diminati itu apa?
5: Sekarang lebih ke ini ya, replika binatang, seperti merpati, seperti burung enggang, bahkan sekarang untuk adat-adat pun dimodifikasi menjadi adat semi-karnival. Bukan seperti zaman dulu yang seperti adat-adat biasa, sekarang sudah lebih ke adat-adat seni karnival.
4: Dari sisi harga, kostum adat relatif terjangkau, mulai sekitar Rp100.000. Namun untuk kostum karnaval dengan desain khusus, harganya berkisar Rp500.000 hingga 2 juta lebih. Dengan banyaknya penyewa yang telah memesan jauh hari sebelumnya, Wijayanti mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah pada momen Agustusan dan karnaval. Farin Rakib melaporkan.
3: Pendengar, kawasan Taman Hiburan Rakyat atau THR Surabaya kembali dihidupkan sebagai ruang kreatif melalui pameran seni rupa. Ini sekaligus menjadi langkah awal memperkuat ekosistem seni dan mengembangkan potensi destinasi wisata. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata atau disebut Porapar Kota Surabaya bersama Komunitas Kolaborasi Seni Rupa Surabaya atau Koseruya menggelar pameran seni rupa bertajuk Spirit Juang Dalam Warna sebagai wujud para seniman untuk memperkuat ekosistem seni dan budaya di Surabaya. Acara digelar di Galeri Surabaya Urban Creative Hub, Taman Hiburan Rakyat, Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya, mulai hari Selasa 11 Agustus 2026 sampai dengan Senin 31 Agustus 2026, mulai pukul 12 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Pameran ini menghadirkan karya dari 60 pelukis Surabaya dan kota-kota sekitarnya dengan beragam gaya, karakter, serta pendekatan visual. Kepala Disput Porapar Kota Surabaya, Heri Purwadi, saat diwawancara RRI usai sambutan mengatakan penyelenggaraan pameran ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menghidupkan kembali geliat kreatif di kawasan THR yang memiliki nilai historis dan menjadi salah satu ruang ikonik dalam perjalanan kota Surabaya. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai salah satu langkah awal yang dilakukan Pemkot bersama komunitas dan masyarakat untuk mempromosikan THR yang kedepannya akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan.
8: Karena Surabaya Expo Center ini akan menjadi hubnya juga selain kuliner, ada seni dan budaya, kemudian ada elektronik, ada olahraga semuanya. Dan pada hari ini kami mengawali kegiatan pameran kolaborasi, pameran seni rupa Kota Surabaya. Nah, ini melibatkan seluruh seniman-seniman seni rupa di Kota Surabaya, baik yang Ning maupun Caknya. Dan ini merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali.
7: Sementara salah satu seniman pelukis asal Surabaya, Bambang Sugiyarto, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk mewadahi para pelaku seniman khususnya pelukis dan berharap acara tersebut dapat berkembang lebih besar ke depannya.
9: Saya melihat dari dulu itu buat saya melukis sulit, sehingga saya putuskan jadi pegawai itu karena sulit. Tetapi saya diterima jadi pegawai karena melukis. Anehnya kan di situ. Sementara di Surabaya ini banyak pelukis, ya masih saya masih sulit lah kalau bicara untuk industri.
7: Selain itu, acara tersebut juga membawa semangat kemerdekaan, mengingat bulan Agustus menjadi tanda jika perjuangan tidak berhenti pada sejarah, tetapi senantiasa hadir dalam kehidupan dan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk seni rupa. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
10: Terima kasih Dini, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
11: Info Olahraga.
10: Prestasi membanggakan dicatat kontingen tenis meja Kabupaten Pamekasan di ajang kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Berikut laporan Familia.
12: Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Pamekasan sukses menyabet predikat juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Kontingen Pamekasan berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total 6 medali yang terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Gelar juara umum dikunci Pamekasan setelah mengumpulkan total 14 poin, unggul tipis 1 angka di atas Kabupaten Jember yang menghuni posisi kedua dengan torehan 13 poin. Medali emas Pamekasan disumbangkan oleh Hetty Humairo di kelas umur U19 Putri, Rania Zahra Salsabila di kelas U15 Putri, serta Ziv Valentin Hani Hidayat di kelas U17 Putri. Sementara medali perak diraih Ziv Valentin U15 Putri dan Rania Zahra di kelas U17 Putri, serta medali perunggu disumbangkan Ahmad Mubashir di kelas U11 Putra. Sekretaris sekaligus pelatih PTMSI Pamekasan, Anang Aprianto menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan pencapaian terbaik yang sangat membanggakan sepanjang keikutsertaan mereka dalam kejuaraan daerah.
13: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Mbak, karena ini jauh dari pemikiran saya. Hasilnya luar biasa buat kami di Kejurprov tahun ini, karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan bisa juara umum, itu suatu kebanggaan buat kami, Mbak.
12: Ia menambahkan persaingan di papan atas perolehan poin berjalan sangat ketat hingga partai akhir, sehingga kedisiplinan dan mental bertanding para atlet menjadi kunci utama keberhasilan tim.
11: Demikian Info Olahraga.
10: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
14: Terima kasih Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Eti Darmiati mengucapkan selamat sore dan salam Prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: apa yang pendek nih, Mas?
1: Yang panjang, yang panjang.
0: Kalau yang panjangnya hampir sekitar 125-an, Mas.
1: Oh, 125
0: ya. Hampir 10 meter sampai 8 meter.
1: Yang pendek, yang kecil.
0: Yang pendek itu sekitar 85.
1: 85.
0: Pasnya 75.
1: Wah, Mas. 75. Mas, jangan mama apa, Mas?
0: Itu dah pas mama, Pak. Oh. Panjenan pun boten jahit, tinggal masang kok, Pak.
2: Hei, Mas. Kamu itu tinggal beli bendera, lalu pasang. Nggak disuruh berjuang. Menghargai merah putih aja kok sulit.
3: Maaf. Jangan mengira kita semua sudah cukup berjasa. Selama masih ada ratap tangis di mana-mana, pekerjaan kita belum selesai.
4: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

90.7 RRI Madiun. Pendengar, karena memang bulan Agustus ini identik dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya banyak pernak-pernik ya yang sering Anda lihat di beberapa titik di Kota Madiun, termasuk di lingkungan Anda sendiri. Tetapi beda dengan yang ada di Magetan. Jadi tidak ada deretan karangan bunga kabarnya untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Magetan tahun ini. Jadi Pemkab memilih mengalihkan tradisi tersebut menjadi bantuan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi karangan bunga dari OPD, kemudian BUMD, dunia usaha, sampai elemen masyarakat diganti dengan bingkisan kemerdekaan. Jadi bantuannya nanti berupa sembako, kemudian disalurkan kepada penyandang disabilitas berat, kemudian juga lansia sampai pelosok Magetan. Dan kebijakan tersebut, pendengar, tidak sekedar memberikan sentuhan yang beda ya, lain daripada yang lain di hari kemerdekaan. Jadi Pemkab Magetan menginginkan momentum 17 Agustus tahun ini bisa memperkuat kepedulian sosial, dan yang paling penting adalah efisiensi anggaran. Dan langkah itu diharapkan bisa mengurangi timbulan sampah di ruang publik yang biasanya muncul dari berbagai atribut perayaan. Senada dengan hal tersebut, pendengar, Sekretaris Daerah Magetan Weli Kristanto, yang juga Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia di Magetan, menyampaikan bahwa perayaan kemerdekaan tahun ini diarahkan supaya memberikan manfaat lebih konkret kepada masyarakat. Tidak berhenti pada bingkisan kemerdekaan saja, Pemkab Magetan juga menyiapkan program Merdeka Sarapan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kabarnya nanti lebih dari 2026 porsi sarapan gratis akan dibagikan selepas upacara detik-detik proklamasi. Jadi makanan tersebut diperuntukkan bagi peserta upacara, kemudian tamu undangan, sampai tentunya masyarakat umum. Sekaligus program ini menggandeng pelaku usaha lokal, pendengar, 17 UMKM yang dilibatkan untuk menyediakan ribuan porsi makanan, sampai momentum kemerdekaan juga turut memberikan dampak ekonomi bagi usaha setempat. Bupati Magetan mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Magetan. Senang ya kalau misalnya ada nuansa yang berbeda di momen HUT Republik Indonesia. Yang jelas, tentu di beberapa daerah punya keunikannya masing-masing. Tujuan utamanya pastinya juga bagaimana caranya kita bisa menikmati momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan sebuah kebersamaan, kemudian dengan sukacita kita memaknai betul makna kemerdekaan saat ini yang tentu ibarat perjalanan tidak mudah ya bagi pahlawan-pahlawan terdahulu untuk mendapatkan sebuah kata yang terdengar simpel, merdeka, tetapi dalam prosesnya tentu ini menjadi salah satu perjuangan yang luar biasa.

dengan esensi buku. Setiap manusia pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Ada pepatah mengatakan setiap kelemahan mengandung kekuatan di baliknya, yang artinya dengan lebih memahami diri sendiri, maka kita juga bisa mengendalikan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Bibi Gill merupakan lanjutan dari novel berjudul Si Putih yang merupakan bagian dari serial Bumi ke-11. Serial kali ini bercerita tentang kisah Bibi Gill sebelum mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi. Sosok Bibi Gill yang mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi memang sudah tergambarkan memiliki banyak rahasia yang sulit ditebak. Oleh karena itu, dalam novel Bibi Gill ini, semua yang masih menjadi tanda tanya, seperti kisah masa lalu hingga kekuatan terbesar yang dimiliki Bibi Gill, akan dibahas tuntas dalam novel serial ke-12 ini. Kisah dalam novel ini dimulai saat Si Putih, kucing purba yang memiliki kekuatan besar di klan Polaris, terpisah dengan NO. Terpisahnya Si Putih dengan NO ini merupakan ulah dari Raja Timur yang sebelumnya telah mereka kalahkan hingga terusir dari kerajaannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Bibi Gill muncul untuk menginterogasi naga yang bisa melakukan bonding dengan Raja Timur. Sejak saat itulah perjalanan antara Bibi Gill, Si Putih, dan Pak Tua pun dimulai. Perjalanan panjang mengungkap asal-usul induk naga demi bisa mengalahkan monster penguasa kegelapan abadi, juga ikut mengungkap adanya klan baru, kisah masa lalu Bibi Gill, hingga sejarah panjang perjuangan Si Putih melindungi pemukiman penduduk di klan Polaris Minor. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari novel Bibi Gill adalah 1. Pentingnya mengontrol diri. Dari novel ini menekankan manusia harus bisa mengontrol diri. Karena pada dasarnya tiap orang pasti memiliki dua sisi dalam dirinya. Hanya saja kedua sisi baik dan buruk itu bisa dikontrol tergantung diri sendiri. 2. Berhati-hati dalam membuat keputusan. Dalam novel ini juga menunjukkan segala sesuatu hal yang buruk yang terjadi di dalam hidupmu, maka dirimu juga yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Bisa jadi hal buruk yang terjadi adalah hasil dari perilaku dirimu sendiri. Dan 3. Menerima segala sesuatu yang telah terjadi. Banyak nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari membaca buku ini, terutama rasa menerima akan semua hal yang menyakitkan yang telah terjadi. Demikian esensi buku Bibi Gill, karya Terelie.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea 1951-1953. Vaksin hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak 1990 dan pada bulan September 2023, Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerjasama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta, hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling content.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Dalam urusan hutang, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, tetapi ia memiliki tanggungan hutang, maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi hutangnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal.
3: Allahu Akbar, Allah. Allah

0: Ben.
1: أشهد أن

أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. sehingga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya, dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
1: ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya, jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis, gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Kala itu sebaiknya Anda tahu.
6: 12 Agustus diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Dicetuskan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1998. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day menjadi sarana memperingati hal-hal yang berkaitan dengan remaja. Selain itu, Hari Remaja Internasional juga sebagai wadah bagi remaja untuk saling memberikan informasi dan pengetahuan. Setiap tahunnya, Hari Remaja Internasional diperingati dengan tema yang berbeda.

Ya, pendengar, flashback ke 30 tahun silam sekitar itu ya, di mana musik rock atau musik cadas lagi hit-hitnya di belantika musik tanah air. Dan satu koleksi miliknya God Bless Menjilat Matahari baru saja saya hadirkan untuk kalian semuanya di Zona 90 untuk Madiun sore ini, pendengar, di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Bersama saya Ade Raswadi sampai nanti jam 7 malam kita bisa nikmati lagu-lagu era 90-an untuk kalian semuanya yang lagi nyantai, yang lagi dalam perjalanan pulang atau mungkin masih sibuk dengan segala aktivitas Anda kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lagu-lagu era 90-an ini bisa menyemangati Anda semuanya ya.

Siapa yang tidak kenal dengan lagu ini? Lagu yang pertama kali dirilis pada tahun 98 ini tidak pernah lekang dimakan zaman. Tua, muda, pendengar musik di seluruh lapisan usia pasti ikut bernyanyi dan bergoyang dimanapun lagu ini diperdengarkan. Berawal dari tren musik generasi 90-an yang kembali menjadi hits pada saat ini, dan tak henti-hentinya orang-orang membawakan lagu ini dimanapun, membuat MA yang bekerja sama dengan Musik Proaktif akhirnya memutuskan untuk merilis kembali lagu legendaris ini. Masih digawangi oleh 4 orang personel aslinya, Denny Saba, Didan, Widi, dan Ferry. MA Voices akhirnya merilis ulang lagu yang memiliki tempat khusus di hati para pendengarnya ini. Masih dengan ciri khasnya yang sangat easy listening, Inikah Cinta versi terbaru ini diaransemen ulang oleh Kenny Gabriel dan mixing mastering oleh Ari Rinaldi, yang juga terkenal banyak menangani lagu-lagu dari penyanyi hits seperti Tulus, Yura Yunita, dan masih banyak lagi. Perubahan dari sisi musik dan video klip juga disesuaikan dengan tren di tahun 2022 ini. MA Voices kembali dengan looks yang lebih classy, modern, dan elegan dari segala sisi. Semoga Inikah Cinta versi teranyar dari MA Voices ini dapat menjadi hits dan mengobati kerinduan para pendengarnya di seluruh tanah air.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, mendengar dari Rothschild ada So Far Away untuk anda semuanya. Ada yang saat ini mungkin lagi ada di perantauan, jauh dari kampung halaman, jauh dari orang-orang yang tersayang di sekeliling anda dulu gitu ya. Mudah-mudahan lagunya So Far Away dari Rothschild ini setidaknya membuat anda merasa dekat dengan kampung halaman. Itu ada syaratnya kalau anda dengar Pro 1 RRI Madiun. Kesempatan petang hari ini pendengar, masih di zona 90 untuk Madiun sore ini pendengar, di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dari Mr. Big pendengar, coba kita dengar lagunya Wild World. Ini dia untuk anda semuanya yang masih setia di zona 90.

0: Jo, ayo cepat, lomba makan kerupuk dimulai nih. Ini baru semangat kemerdekaan.
1: Iya, Bang. Tapi semangat kemerdekaan bukan cuma buka mulut lebar-lebar.
0: Loh, jadi harus buka apa, Jok? Dompet. Soalnya aku juga lagi bokek.
1: Yang dibuka itu pikiran, Bang. Biar kita bisa isi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti bantu orang tua, kerja jujur, jaga kebersihan.
0: Wah, aku kira cukup ikut lomba tarik tambak, Jok. Ternyata harus tarik diri dari malas juga ya.
1: Nah, itu baru semangat 45.
0: Siap, merdeka!
2: Merdeka bukan cuma selebrasi, tapi

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya, mendengar Pro 1 RR5 dimanapun Anda berada, sepertinya kita harus kira sudah dulu Zona 90 sekaligus mengakhiri Madiun sore ini. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 jaringan berita nasional untuk mengikuti warta berita. Tapi jangan kemana-mana, setelah warta berita nanti sama saya akan hadir buat Anda semuanya di Madiun malam ini.

0: program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
1: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
2: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
0: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
0: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
1: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
11: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
13: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
13: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
13: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
15: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan.

0: dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
1: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
0: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
2: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
0: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi Angkatan Laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh Angkatan Laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka

0: menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah U1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya Open Tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
1: Hal ini open untuk siapapun kepada masyarakat. Dalam selama satu bulan sudah menjalankan HUT TNI ke-81 ini sebagai
0: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun Open Tournament ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau PATI TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan Open Tournament untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul, Tiloli Pro 3 RRI, Tersumu Udara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini pendengar menghadirkan mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini dengan topik mengenal penghayat kepercayaan bagian yang keempat bersama Ki Slamet Riyadi. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Ade Rason yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Sugeng dalu para kadang pamiyarsa pamidanget RRI Madiun wonten pundi kemawon panjenengan saged mirengaken radio RRI Madiun wonten adicara mimbar penghayat kepercayaan. Dene dalu menika nglajengaken minggu-minggu kepengker menika sampun seri sekawan bab penghayat kepercayaan. Saderengipun matur sumangga kula atur salam sugeng dalu rahayu rahayu rahayu sagung dumati. Inggih kados adat saben boten kata lumpen ing dalu menika kula badhe kintun dumateng kadang kula sutresna ingkang midhangetaken mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ingkang wonten Surabaya Bapak Karyono ugi ingkang wonten Tulungagung Gawan Patmonobo ugi ingkang wonten Ponorogo kadang kula Suharto boten kata lumpen Bapak Supriyanto ingkang pidalem wonten sak celakipun rumah sakit inggih ingkang para pamirsa para pamidanget RRI Madiun sumangga kula lajengaken bab penghayat kepercayaan ing dalu menika irah-iranipun kapitayan. Kapitayan menika agomo sak derengipun wonten agomo-agomo Jawi ingkang mlebet wonten tanah Jawi campun wonten ya menika agomo kapitayan. Dene para leluhur kita campun estu-estu mangertosi menapa kapitayan menika tembung saking sang yang toyo menika kula racik kalian bahasa Indonesia awet kathah sak menika para sutresna para kadang saking nem-neman ingkang dereng mangertos tembung-tembung Jawi. Sang Yang Toyo kebenaran yang hilang di tengah ramai dogma. Apakah kalian semua pernah mikir kok leluhur kita jarang menyebut nama Tuhan tapi hidupnya justru lebih jernih. Atau kenapa ajaran yang lama lebih banyak ngomongin rasa hening daripada aturan-aturan? Nah, disinilah banyak orang modern langsung tersesat. Mereka baca ajaran tua, ajaran kuno pakai kacamata. Agama kapitayan. Akhirnya jadi hasilnya dengan gaya modern. Semua dicocok-cocokin jadi versi awal dari kepercayaan mereka, padahal tidak begitu cara leluhur melihat kehidupan. Sang Hyang Taya itu bukan Tuhan yang disamarkan. Ini poin yang paling sering bikin orang mental block. Taya adalah tanpa wujud. Taya adalah tanpa rupa. Taya adalah tanpa definisi. Dan Taya tanpa kata-kata. Juga bukan nama Tuhan. Juga bukan nama gelar. Dan juga bukan asma Al-Husna versi Jawa. Sang Hyang Taya itu keadaan. Keadaan ketika sumber urip terlalu lupa atau terlalu luas untuk dijepit pakai bahasa. Keadaan saat kesadaran menyentuh yang tak tergambarkan. Leluhur kita itu jenius. Mereka ngerti. Begitu kamu memberi nama, egomu ikut masuk. Dan semua jadi milik kelompok tertentu. Makanya dipilih kata paling ekstrim, Taya. Kosong tapi menghidupi. Masalahnya, manusia modern sudah kebanyakan definisi. Kita kebiasaan menyamakan ketiadaan bentuk dengan Tuhan yang tak terlihat. Ketika cocokin semua ritual di dunia ke satu narasi, kita takut kalau sesuatu tidak diberi nama. Padahal justru disitulah inti ajaran leluhur. Sumber hidup atau sumber urip itu ada, tapi bukan objek, bukan tokoh, atau bukan sosok, juga bukan pribadi. Lebih halus dari napas, lebih sunyi dari pikiran, lebih dekat dari nadi. Coba kamu gini deh. Jika kalau para leluhur dipaksa-paksa untuk menerima konsep Tuhan modern, mereka pasti bengong. Kok sumber disamakan kayak jabatan struktural? Leluhur kita memulai dari hening, bukan definisi. Mereka tidak nanya, nama Tuhanmu apa? Mereka hanya nanya, rasa batinmu itu tinggi apa belum? Heningmu jernih apa masih riuh? Heningmu sudah bersih apa masih kotor? Juga egomu sudah lepas atau belum? Dalam jiwamu masih terikat duniawi yang sudah kau kosongkan? Nafsumu sudah digadaikan atau dikendalikan atau belum? Dirimu cinta duniawi atau cinta kepada Tuhanmu? Laku leluhur kita bukan syariat, tapi laku olah rasa. Antara lain puasa. Puasa itu ngempet hawa. Sujud itu mengendalikan ego. Hening nyeruwiti rasa. Dene semedi nyemplung ke sunyi. Wudunya selalu ingat eling lan waspada. Takbirnya jejeking urip atau hidup. Rukuknya menyatu selaras dengan alam. Salamnya dengan setiap ucapan yang benar. Kiblatnya dalam hati nurani. Menjaga sembilan hawa songo, hawa sembilan lahir dan batin dari kedua mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, perji, akal, hati, dan lain sebagainya. Dan semuanya ini dilakukan tanpa klaim kebenaran tunggal. Sunyi itu bukan kompetisi. Kesadaran itu bukan lomba rebut makna. Disitulah jadi Sang Hyang Taya itu siapa dan Sang Hyang Taya itu apa. Kalau mau jujur, ia adalah ketidakmampuan pikiran mendefinisikan sesuatu yang tetap menghidupi kita setiap detik. Ia adalah ruang di antara dua tarian napas. Jeda sebelum pikiran muncul. Sumber rasa hidup yang tidak pernah kamu namai. Taya itu seperti ketika kamu tahu ada cahaya, tapi kamu juga tahu bahwa cahaya itu bukan milik siapa-siapa. Sekarang gini saja agar mudah dipahami. kalau leluhur kita sudah menemukan cara menyebut sumber hidup atau sumber urip tanpa komplit atau tanpa konflik, tanpa dogma, tanpa rebutan klaim. Kenapa kita yang modern malah makin ribut soal nama, ribut soal rebutan nama Tuhan dan nama agama, serta rebutan ribut soal bahasa? Aneh. Padahal sebenarnya bahwa Tuhan itu tidak bernama dan Tuhan tidak menciptakan agama serta bahasa. Mungkin yang hilang ini bukan ajarannya, tapi kejernihannya. Akal kita kurang memahami rasa. Urian ini bukan buat melawan pada keyakinan siapapun, tapi buat ngingetin. Ada kearifan yang jauh lebih tua dari narasi. Benar salah yang kita warisi hari ini. Dan itu dimulai dari satu kata yang sederhana, tapi dalamnya tanpa dasar taya utawa toyo. Tanpa wujud, tanpa ego, tanpa klaim, tapi menghidupi semuanya. Bagi yang masih penasaran dengan kapitayan ini, monggo disimak. Jowo artinya sadar, ngerti. Utawa jawani. Kapitayan artinya kepercayaan. Bagi kapitayan, Tuhan itu tanpeno kiniro kaya ngopo. Aduh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Jadi artinya Tuhan tidak bisa dideskripsikan seperti apa dan bagaimana bentuk Tuhan. Karena bagi kapitayan, Tuhan itu bukan sosok, bukan personal yang memiliki rumah atau baitullah di atas langit ketujuh. Tuhan adalah Sang Yang Toyo, Tuhan adalah kosong, namun dalam kekosongannya itu padat dengan energi. Tak ada tempat yang tidak terselubungi dengan energi. Jadi, hubungan antara pemeluk kapitayan dengan Tuhan bersifat sangat pribadi, tidak bisa digambarkan karena itu masuk wilayah pikiran atau batin secara spiritual. Bagaimana setiap pemeluk kapitayan dalam memaknai dan berinteraksi terhadap ruang kosong dan kekuatan energi yang ada di dalamnya. Karena setiap perkataan baik atau buruk akan menarik energi yang ada di dalam semesta ini. Oleh karena itu, kapitayan tidak memiliki buku atau kitab yang disucikan, tidak memiliki nabi, tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon, dan menyembah Tuhan, karena Tuhan bukan objek yang perlu disembah. Lalu bagaimana pedoman perilaku kehidupannya? pedoman perilakunya bertumpu pada kesadaran diri. Karena semua penganut Kapitayan adalah orang-orang dewasa. Dewasa umurnya, dewasa fisiknya, dewasa pikirannya, juga dewasa jiwanya. Penganut Kapitayan bisa dan harus mampu membedakan mana perbuatan jahat dan anti kemanusiaan, dan nama perbuatan yang mulia dan bijaksana. Satu contoh perbuatan jahat anti kemanusiaan yang terlarang dilakukan oleh penganut Kapitayan adalah memperkosa murid-muridnya. Penganut Kapitayan taat pada norma-norma sosial dan norma hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Itulah perbedaan antara penganut Kapitayan. Penganut Kapitayan butuh pengikut. Hanya sehingga terus mensosialisasikan tentang keberadaan Kapitayan. Sedangkan Kapitayan tidak butuh orang-orang yang berbuat jahat. Yang mau ikut silakan, dan yang tidak mau ikut silakan. Karena Kapitayan bukan partai politik yang mengatasnamakan apa dan siapa. Karena pada hakikatnya bahwa setiap karma atau amal perbuatan baik maupun buruk itu yang akan menanggung sendiri masing-masing diri manusia itu sendiri. Karena masing-masing orang dewasa bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri-sendiri, sehingga dianggap tahu mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang jahat. Udahlah, gak usah tanya-tanya lagi. Kapitayan itu nyembah siapa? Percaya Tuhan apa tidak? Punya buku suci atau tidak? Punya nabi atau tidak? Apa itu sebetulnya Kapitayan? Kapitayan asal kata dasarnya pitoyo dan toyo. Pitoyo itu dalam bahasa Jawa artinya percaya. Mitayani mempercayai. Dipitoyo dipercaya. Toyo dalam bahasa Jawa kuno, huruf caroko kuno, yang artinya tak terbayangkan, tak terlihat, tak bisa dipikirkan, atau kosong, suwung, dan suci. Toyo dalam bahasa Sunda kuno, yang terdapat kata taya, yang memiliki arti tidak ada atau kosong. Dapat disimpulkan bahwa makna kapitayan adalah suatu kepercayaan yang mengajarkan tentang ketuhanan, bahwa Tuhan itu tan keno kinaya ngapa uga tan keno kinira. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dikira-kira, dan tidak bisa dibayangkan. Dengan demikian, kapitayan dapat digambarkan sebagai monoteis, menyembah satu Tuhan, yaitu Sang Hyang Taya, yang merujuk kepada entitas yang tak terbayangkan dan tak terlihat atau gaib mutlak. Juga disebut suwung atau kosong. Kata suwung mengacu pada eksistensi wujud, ada tapi tiada. Untuk itu, supaya bisa disembah Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut tu atau to, yang bermana daya gaib yang bersifat adi kodrati. Tu atau to adalah tunggal dalam zat satu pribadi. Tu lazim disebut yang namanya Sang Hyang Tunggal, dan dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan dengan nama Sang Hyang Wenang, sedangkan tu yang bersifat kejahatan disebut Hantu dengan nama Sang Manik Moyo. Pada hakikatnya hanya merupakan sifat saja dari Sang Hyang Tunggal. Berdasarkan penjelasan dimaksud di atas, sifat utama Sang Hyang Tunggal adalah gaib, maka dalam penyembahan membutuhkan sarana dapat ditangkap oleh alam dalam sesuatu yang memiliki nama tu atau to. Antara lain, watu, tu, rembuk, pohon, tugu, tudak, bangun berundak, tosan atau pusaka, toyo, air, tumbak, dan lain sebagainya. Dan di dalamnya praktisi pujo bekti terhadap Sang Hyang Wenang dilengkapi dengan sesuatu yang memiliki nama tu atau to, semisal tumpeng, sesaji, tumpi, tumbu yang disebut dari bambu, tukang, tukung, ingkung ayam, tuak, minuman, semuanya. Sementara untuk persembahan kepada Sang Hyang Manik Moyo dilakukan khusus yang biasa dikenal dengan sesebutan tumbal. Konsep peribadatan di atas dikhusus dan pada permohonan kebaikan dan menolak keburukan. Berdasarkan dua proses yang dimiliki oleh Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Tunggal. Dengan persyaratan di atas, kedudukan ratu atau datu tidak bersifat kepewarisan mutlak, sebab seorang ratu dan datu disebut sir fundamental. untuk memiliki tuah dan tulah dan tidak bisa diwariskan, sir otomatis kepada keturunan. Dia harus berjuang keras untuk mendapatkan kekuatan tuah dan tulah tersebut lebih dulu. Demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semua para pendengar RRI Madiun yang ada di mana-mana. Rahayu, Sagung Dumadi.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis ekspor non-migas terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemendag mencatat nilai ekspor non-migas Juni 2026 mencapai 24,39 miliar US dollar, naik 8,68% dibandingkan Mei sebesar 22,45 miliar US dollar. Budi mengatakan peningkatan ekspor turut mendorong perbaikan neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2026. Defisit pada Juni 2026 sebesar 0,45 miliar US dollar, menunjukkan penurunan dibanding defisit Mei 2026. Artinya neraca perdagangan kita mulai membaik seiring dengan peningkatan ekspor. Demikian kata Budi Santoso di Jakarta Selasa kemarin 11 Agustus 2026. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar. Sebelum nanti kita ikuti Ruang Rindu berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, kita akan mendengarkan sandiwara radio produksi dari RRI Mataram. Hari ini berjudul Di Balik Senyum Yang Tersirat. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
3: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
4: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
3: Berita lagi ya?
4: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
3: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
4: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
3: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
5: Capek ya?
3: Bukan capek kerja sih.
5: Tapi capek baca komentar orang.
3: Iya dek.
5: Aku juga.
3: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
5: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
3: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
5: Iya, padahal kan kenyataannya
3: kita cuma sama-sama sedang lelah.
6: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
7: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
6: Ada konfirmasi?
7: Belum.
6: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
7: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
6: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
3: Masih belum tidur yang?
5: Lagi baca komentar.
3: Jangan dibaca.
5: Tapi susah.
3: Emang mereka bilang apa?
5: Katanya aku sudah berubah.
3: Katanya aku sibuk sendiri.
5: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
3: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
8: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
3: Kenapa, Bu?
8: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
3: Iya, Ibu.
8: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
5: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
8: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
6: Mas Arya minta waktunya sedikit.
3: Silakan.
6: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
3: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
6: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
3: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
5: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
3: Terus adik marah?
5: Enggak.
3: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
5: Iya, aku juga.
3: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
5: Iya, Mas.
4: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
3: Alah, mereka takut citra buruk itu.
4: Oh iya kayaknya ya.
3: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan Hujan gini masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
5: Iya mas, kita kan naik motor berdua.
3: Hujan-hujanan.
5: Terus makan mie instan, itu enak banget.
3: Bahagia.
5: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
3: Sekarang semuanya direkam.
5: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
8: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
3: Masih, Bu.
8: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
6: Ya silakan Mas Arya.
3: Saya belajar satu hal ya, tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: Baik pendengar, hanya sekarang kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Ari Kusmiran bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Jilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babilon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
2: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
3: di tahun 70-80an.
2: Dan lagu itu dibawakan dengan
3: apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
3: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
2: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
3: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
4: Mari. Halo Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
3: Aduh, Mari, udah kangen banget nih aku, Mbak.
4: Aduh, kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
3: Tuh, seluruh Indonesia ini, Mbak Ari.
4: Seluruh Indonesia, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Untuk pada senang sekali ya, ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
3: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
4: Yes.
2: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
3: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
4: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
3: Pastinya.
4: Tambah tua kok, tambah ya.
2: Tambah tahes.
4: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
3: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
4: Kemarin ya rolling terus ya, terus ya. Ada acaranya
3: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak banget ya.
4: Karena seusia kita, seusia kita-kita ini memang yang diperlukan adalah ghosting, bukan ghosting ya, apa ya istilahnya, charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
5: Yang manis-manis yang diingat ya, Mbak Ari ya.
4: Yang sweet-sweet aja deh. Itu loh, yang sweet-sweet aja.
2: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu, seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
5: tahun berapa dan gimana ceritanya, Mbak Ari?
4: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
5: Iya.
4: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
5: Iya, iya.
4: Dia pembaca kiroah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
2: Waktu
4: itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
5: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
4: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
5: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
4: Iya gitu, aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD ya.
2: Wow.
5: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
4: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Delala ibu bapakku tuh support.
2: Oke.
4: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal
5: Combo.
4: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
2: Oke, kelas 3 ya.
4: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70, kelas 5 SD.
2: Okay.
4: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
2: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
5: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
4: Ikut 12 tahun, aku 5 kelas 5 SD.
2: Wow.
5: Luar biasa Mbak Ari.
4: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
2: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
4: Sepak kekong, sepak kekong itu suka. Terus apa gebak soder eleng
2: tak. Iya, gebak soder eleng. Ya.
4: Kok sampai kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong tajir waktu itu ya. Cukup lah. Cukup.
2: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
5: Iya.
4: Oh, belas. Aku enggak ngerti. Artis tuh udah enggak ngerti. Jiparani wartawan tuh enggak tahu aku nyapu kok.
2: Lagi nyapu. Oke, oke, oke.
4: Benar. Serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
5: Ya ampun.
4: Kayak gitu-gitu lucu.
2: Oh iya iya iya iya iya.
4: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Erni Juan semua. Umplek-plek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya. Wong Surabaya. Apa produsernya ya? Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.

0: aku cinta padamu.
1: Wah,
0: itu tahun
1: sekali.
0: Itu album kedua.
1: Okay.
0: Lanjut terkenang selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
0: yang
1: masih
0: album
1: kan
0: kedua tuh.
1: Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
2: Bukan masih sih. Muda, masih kecil.
1: Masih kecil ya.
2: Iya,
1: masih gadis kecil.
0: Banget.
2: Oke. Okay. Siap, siap, siap.
0: Jadi belum. Aduh. belum balik tak belum
1: kita umuran sekitar
0: nih jadi
2: masih
0: panjang kita nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
1: mbak aduh
2: oke okay. siap
0: nah yang awal siapa ibu bapakku deh
1: ya berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya mbak Ari
0: ya itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
2: Okay. Ya,
0: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
2: Okay.
0: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu gila.
2: Oke, siap.
0: Kayak propos gitu. Proposku dua, proposku.
1: Ayah dan ibu.
2: Ayah dan ibu ya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, Mari ya.
0: Alhamdulillah. Hmm. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu. Itu mendengar burung bernyanyi.
2: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini baik. Biasa benar.
0: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Tetanus. Ada 200
2: ya?
0: Album.
2: Wah, 200 album. Oke.
0: 200 albumnya.
2: Mbak Ari ini banyak telepon yang ini pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira daripada nanti. Banyak
1: telepon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
2: Siap, kita
1: ke Manado ya.
2: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benjo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya
1: bangsa
3: Indonesia.
1: Assalamualaikum. Siapa ini?
2: Bung Benjo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
2: Benjo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Beni. Bari,
0: Benny Joe, hai, apa kabar? Sobatku hantam, ha, orang Manado.
2: Silakan pertanyaannya,
1: silakan
2: Benny Joe.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Joe.
2: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Bari
2: nggak dengar ya memang ya. Oke,
1: nggak
2: apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
1: Bari nggak dengar.
0: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikannya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama.
2: Okay.
3: Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
1: Okay.
3: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak
2: Ari
3: Kusmiran pertanyaannya.
2: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado.
1: Ada
3: Mbak
1: banget.
3: Kita Bang Ebu ya, Mbak Kila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong.
2: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
2: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke
1: Palu.
2: Bu Farida.
1: Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
2: Ibu Farida di Palu.
4: Yang Farida dari
0: yang
4: Palu.
0: Kedua, Mbak Farida dari Palu ya.
4: Betul.
0: Masya Allah.
4: Iya.
0: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
4: sudah
0: lanjut.
2: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya.
1: Betul.
4: 50 album yang dirilis ya.
2: 200.
4: Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa?
1: Okay.
4: Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan.
1: Siap.
4: Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
1: sama-sama.
4: Ibu Farida mungkin salam ya.
1: Boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
2: Okay.
4: Ada Ayu di Masohi tadi. Ya.

0: terus ada figur yang Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada. Salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
3: Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
1: Mbak Paramit Arusadi. Silakan, silakan.
3: Aku Mbak Ita.
2: Iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
3: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagunya Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
1: yang mana?
3: Tulus hatimu.
1: Oh, siap.
3: Semurni cintamu.
4: Luar biasa.
3: Sayang, percayalah aku.
1: Nanti diputar ya, Mbak. Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
3: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
1: Okay.
3: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
2: Iya, siap, Mbak Wulan.
3: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
1: Bu Isal, selamat malam.
5: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
5: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
5: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
5: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Oke. Okay.
5: Terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke, siap.
5: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
5: Mbak Elkes Miran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
5: Mungkin itu aja Yudi.
1: Siap
2: Bu Isa.
5: Salam-salamnya sedikit Bu Isa.
1: Boleh, silakan.
5: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamat itu semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
5: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
4: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
4: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
4: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
4: dari Papri.
2: Betul. Iya.
4: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
4: ada penjelasan dari lagu A B C D E.
1: Pokoknya dapatnya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
4: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya, juga, kan ada pajaknya
4: baru
2: juga
4: nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
4: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
2: lagu yang mana,
4: terjadi. We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
4: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage.
2: Betul,
1: lebih dengan baik ya.
4: Lebih
1: baik
4: lagi. Lebih transparan lagi gitu. Okay. Aja. Betul. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
4: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z ya.
4: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada kemudian pop jazz juga.
4: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
4: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
2: Ya, koplo Mbak.
4: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang semua genre musik, semua genre musik sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya, kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
4: ini.
2: Nanti akan dulu, kembali jazz. Lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
4: Pop Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak.
4: Nah, itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Oke. Okay. Dia. Siap. Ria, kita pernah masari kemudian
2: Sopo. Ada almarhum Manika Ardila.
4: Nah, Bang, itu itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Siap. Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
2: Mbak Ri.
4: Sama dengan pop Indonesia. Ya,
2: betul, Mbak Ri.
4: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
4: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
1: Siap.
4: Itu harus prima betul.
1: Okay.
4: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa. Mbak
2: ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
1: Okay.
2: Angkat topi ya Mbak.
1: Mari ini ada Bu Farida.
4: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
4: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi canggih.
4: Teknologinya luar biasa.
1: Siap.
4: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Enggak bisa dipoles, Mbak, enggak bisa diedit.
1: Oke.
4: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
1: banget
4: penyanyi sekarang. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Oke.
4: Sekarang rugi benar deh.
1: Ini ada
4: ya, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik bari.
4: Metal semua.
2: Wih, mantap.
4: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
1: Oke.
4: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
2: Dimakan semua ya, Mbak.
4: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
1: Oke.
2: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
1: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
2: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
4: Masya Allah lali aku rek. Itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
1: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
4: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, 4, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa, Mbak Ari?
4: Itu tahun 78. 89 hampir 80 lah.
2: Okay. 78 79
1: ya.
4: Terus ada John,
2: Ya, John.
1: John.
4: Wah, siap. Itu semua. Semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang nyantol satu ya, lagu,
2: ada yang
4: nyantol satu
2: lagu. Ada yang populer ya.
1: Siap kalau begitu.
4: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
1: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
4: Oke.
1: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279712. Ditunggu.
1: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya. Karena kita pakai ngobrol
2: WhatsApp
1: sama
2: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Ya, siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas, tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an tuh apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Orang-orang. Woi, Masya Allah.
2: Enggak.
1: Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya, Mbak Ari ya.
1: Mulus ya, Mbak Ari. Mulus nih, benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu tahun 70-an.
2: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: sih. Manajer,
1: ya belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung, langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu sekarang, ya?
2: Karena sekarang, loh, sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita ya, tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya, Mbak ya, kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh, Mbak. Ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai kan? Sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
2: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
1: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, yang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya Bapak.
3: Langsung kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa pun tahun?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaannya Pak
3: Ahmad? Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini merangkang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Ini ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam dulu.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Adi Blankon, juga Mbak Lita. Kita kita diberi salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
0: Yang cantik. Poni, iya.
1: Oke, Bang Leman.
4: Itu apa poninya itu?
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aisman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu bersudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama. Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tak kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Depok.
1: Depok. Bucip. Ini tulisannya Dero.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor. Di Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
5: Hasanuddin. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari. Selamat
0: malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini, Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Meron selama terjun di
0: siap, oke,
5: dipanggil ya. Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Di Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Aku kan halo Mbak Ita.
1: Iya Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu.
1: Gitu. Nah. Itu yang itu nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini, oh lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Oh, di mana? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam
0: entah di mana kini
2: malam yang dingin pada festival tuh.
0: Oh, iya, festival. Oke, oke. Okay.
6: Entah di mana festival
2: tuh. Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
0: itu. Oh, Ica sukanya lagu itu ya.
6: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
6: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Sembari
6: baik. Dapatnya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap. Siap, Mbak Ica.
6: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Mantri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: kayak siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman 5 SD. Sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
2: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
2: ambruk. Males pokoknya ngono. Gak usah disebut no semene ngo promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi. Karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman, satu
1: artis, satu penyanyi. Artis.
2: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha Yuris, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh, masih ada di situ. Makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
1: enggak ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya.

0: biasa Mbak Ari.
1: Direksinya bingung.
2: Karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Mbak Ari itu selalu jadi, dalam kondisi prima Mas Yudi.
3: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
3: Ah, siap siap siap. Ya,
0: banget.
3: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
2: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
3: Oke.
2: Okay. Kita schedule-nya yang
0: bisa
2: benar.
0: Kalau berdampingan, betul.
2: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
2: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
2: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri
0: bener
2: juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
2: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
2: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua
3: sih. Oh iya iya iya iya.
2: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya.
0: Jadi daging.
2: Ya suamiku tuh seneng musik juga, mertuaku juga seneng musik luar biasa. Lah tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
3: Oh, oke okay, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
3: Ini ada Bang Leman di Lampung.
2: Enggak ada masalah ya. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
3: Siap.
0: Itu okay. Jumbari.
3: Kita ke jadi, Bang Leman jadi di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
3: Ya kan? Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
3: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
2: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
2: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah beberapa kali ya, Mbak Ari.
2: Jakarta sudah.
0: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
2: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
3: Ya, konser selanjutnya sih. Ya.
0: Udah nggak sabar ini.
2: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku
0: sembari nggak undang-undang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
3: Nanti. Siap, oke.
2: Okay. Don't worry.
3: Kemudian
2: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
0: ya,
2: gitu
0: yang
2: ya.
0: Gala konser.
3: Oh, siap.
2: Gala konser gitu.
0: Siap, mari.
2: Itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Nih. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
2: Amin.
0: Enggak
2: bisa, harus enggak
0: bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
3: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya
3: pasti banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ri?
2: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
3: banyak
0: loh.
3: Ya. Oke.
2: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
2: Aduh, sabar.
0: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
2: Itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa melarang karena manusiawi lah.
0: Betul.
2: Lihat sosok
0: idola. Apa itu? Sosok idola.
3: Ya. Sampai watu, Rek.
2: Jadi watu, padha ae.
3: Iya.
2: kita itu manusiawi.
3: Okay. Ya,
2: jadi berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
2: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
3: Siap.
0: Mantap, mari.
3: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
3: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
2: Lancar.
0: Kayak jalan tol, Mas Wes, itu jawabannya.
2: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
3: Masya
0: Allah. Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
2: Okay. Ya, itu nggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
2: Tuh. Gak enaknya waktu sakit itu, aku tenggorokan waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima, sakit, itu ya? Benar.
3: Oke, okay, siap.
0: Sama kayak aku.
2: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
2: Gak bisa, sakit ngomongannya semua ke 9 bulan.
0: Nah kok lama banget, Mbak Ri?
2: Ya karena aku overuse, bayangin lo,
0: torsio
2: ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya
2: jadi,
0: Mbak.
2: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat. Iya,
0: jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
2: Tenggorokannya diistirahatkan, betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
2: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
3: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
0: Kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
2: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
2: Aku gak wani.
0: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
2: Aku gak berani operasi, aku ke ada
0: pengobatan
2: non medis pakiran namanya, non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
3: Oke.
2: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya, Mbak. Okay. Aduh,
2: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
0: Oh iya ya, Bang Rizal.
2: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
2: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya,
2: Aku dan Dia. Ya adakah hari itu booming lagi, alhamdulillah itu.
3: Oke.
2: Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya, cover.
0: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa nih, Hati Selembut Salju.
3: Okay.
0: Keren.
2: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
2: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus tuh kena AC atau
0: ya apa bendino nyanyi, Mbak.
2: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
3: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
0: Iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
2: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. bibir kosong delosor aku sampean saking pegle awakku to bayang nak waktu itu belum merit ya belum merit delosor aku mbek ibuku ndelok TV telepon kring jam 12 siang jam 5 sore ri di domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok piye
0: wow.
2: Tapi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
0: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
3: Le apa ya?
2: Aku bilang jangan saya dia penyanyian gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
3: Oke.
2: Okay. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
0: Gila,
2: tiga abdos sikatan tok 100
3: ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5 nya itu istirahat juga. Jam 12 jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa
3: karena ada tamu dari tamu Malaysia,
0: Malaysia betul.
3: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya Mbak ya?
0: Menteri dong.
2: Menteri.
3: Iya.
2: Komkamtib sudah komkamtib tuh.
3: Oke. Okay. Lalu tuh pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak mau.
0: Kecuali Mbari pokoknya.
3: Baiklah kalau begitu.
2: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hati nggak bisa nggak boleh dilepas. Lagu wajib. Di aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian gak mau?
0: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
2: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
0: Betul. Mm-hmm.
2: Untuk mundur tuh susah.
3: Oke.
2: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
0: Benar-benar
3: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi
0: lah. Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
3: Ada ku terkenang selalu.
0: Terkenang selalu.
3: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ari.
0: Ya. Nah, kita lanjutkan ya.
2: Masih tersambung.
0: Oke. Okay. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya atau dan lain Mbak sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali. Lupa ya. Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
0: Heeh.
1: Ayo, Mari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Ya? Kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Salah Mari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi. Jadi
0: iya ya.
1: Lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto,
0: cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah, Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Hah? Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbari.
2: Anu seto, aku lali jenenge. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh, Finis Saryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktune wes.
0: Ayo siapa gue kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe, itu sopo. Vera Feria.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita aja. Nih Mbak Ari. Okay. Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek baca. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: dia selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua.
1: Ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ya. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa dan si ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang Tambucie.
0: Siap.
1: Ada siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa satu hatiku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyawat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa, karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Pak Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja, terima kasih
0: ya. Sama-sama
3: responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woy, okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya. Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barakallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
2: Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin. Okay.
1: Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Mbak Ari, mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: tulang sudah rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, mari.
1: Mari.
0: Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Mbari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi ya?
1: Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Legend kebanggaan.
2: Masih banyak
1: sekali. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Mbari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan menghadirkan bintang tamu Ari Kusmir, hits di zaman itu gitu ya. Masih dengan lagu-lagu lawas era 90-2000an. Kali ini dari Pro 1 RRI Madiun hadir bersama saya Ade Raswadi sampai nanti jam 11 malam gitu ya. Dari Ratnalisti Artis Madiun, ku ingin bersamamu pendengar ya. Yang ingin bersama-sama dengan saya silakan saja di 0351459198 saya buka untuk Anda. Juga line WhatsApp di 0811366909. Barangkali ada cerita lama yang tiba-tiba jadi keinget kesempatan malam hari ini. Dan Anda juga rindu sekali mendengarkan lagu-lagu lama yang terkesan atau berkesan di hati Anda. Silakan request di line telepon sekali lagi di 0351459198 dan WhatsApp di 0811366909. Ya pendengar, sudah semakin malam. Saatnya melepaskan penat, melepaskan segala gundah gulana bersama lagu-lagu santai untuk Anda semuanya malam hari ini. Dari Ulfi, ada Lepaskanlah untuk Anda semuanya.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Dari lagu ini, Roman Ku Tahu Ragumu, ini membuktikan bahwa keyakinan itu sangat diperlukan dalam segala lini kehidupan, begitu ya. Saya jadi ingat tulisan di secata Magetan. Ada tulisan di depan gerbang, ragu-ragu lebih baik kembali. Karena memang pendidikan di secata nggak mudah, nggak ringan juga. Tapi kalau Anda yakin Anda bisa melewatinya, pastipun Anda juga bisa lulus seperti itu ya. Ya udah pendengar, sekali lagi, bisa saja setiap dari kita pernah merasakan keraguan. Nah, ketika kita mengambil keputusan melangkah atau mundur, pastinya itu keputusan terbaik. Kalau Anda melangkah, juga beresiko mengalami hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan buat Anda semuanya. Tapi jika Anda mundur, Anda juga tidak pernah tahu jalan di depan seperti apa. Seperti itu ya. Belum pernah mencoba soalnya ya. Ya deh pendengar, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita bahwa kita mampu melewati hal-hal sulit di depan mata. Sekalipun kita belum pernah melewati jalan itu, katakanlah seperti itu ya. Karena lebih baik mencoba daripada enggak sama sekali, seperti itu ya. Cuman kalau mencoba dengan tanpa persiapan, ya sama saja bunuh diri pendengar ya. Setidaknya dengan bekal pengalaman, bekal ilmu Anda, Anda bisa melangkah untuk lebih jauh, terbang lebih tinggi, seperti itu ya. Ya dan pendengar, saya masih di sini di 99,7 Pro 1 RRI Madiun, juga di 105,5 MHz atau Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat malam juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Kali ini ada Pak Hadi di Madiun. Selamat malam Mas Adi Heraswadi, salam sehat selalu dan sukses barokah. Makasih menemani aku jaga rumah. Siap Adi, selamat menjaga rumah. Mudah-mudahan jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana makin tenteram karena masyarakat juga saling bergotong royong untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Membangun gapura, menghias kampung, seperti itu ya. Juga pendengar yang lain, mudah-mudahan juga ini memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan kita semuanya ya. Ya pendengar, kali ini saya masih di sini sekali lagi sama juga dengan lagu yang akan hadir berikut ini. Ketika saya masih di ruang sebelah di Pro 2, Tahta hadir dengan Aku Masih Di Sini.

dia pendengar punya nama lengkap Ajeng Kurnia Fajarin, lahir di Jakarta 11 Juli tahun 86. Bakat musik Ajeng mengalir dari sang kakek yang merupakan penyanyi keroncong dan ayahnya yang gemar bermain gitar. Ia merintis karirnya dari bawah dengan mengikuti berbagai festival nyanyi di pusat perbelanjaan serta kejuaraan tingkat daerah. Sebelum masuk ke industri rekaman profesional, Ajeng sering mengisi acara di TVRI seperti program

0: Gram Permata Nusantara. Prestasi tertingginya di awal karir diraih saat ia mewakili Indonesia di ajang International Asian Song Festival di Shanghai, di mana dalam kompetisi tersebut Ajeng berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus, The Most Outstanding Potential Singer kategori solo dan Best Stage Performance Award kategori duet bersama Ika Putri. Pada 2009, pendengar, ia merilis album perdananya yang sukses melambungkan namanya lewat lead single Jangan Pernah Tinggalkan Aku. Dan sudah hadir di kesempatan malam hari ini di Madun Malam Ini. Hari ini hari Rabu 12 Agustus 2026.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ini siapa?
0: Masa lupa sama saya? Ya ilah, baru berapa hari kak ketemu aja udah lupa. Coba saya nyanyi ya, biar kamu ingat. Dengerin ya. Ini dia.

Iya, mendengar ini merupakan lagu dari Chris Dayanti dan salah satu track lagu emosional yang dirilis tahun 2000 lewat album yang bertitel Mencintaimu. Diciptakan oleh Ari Bias dan Emil Bias. Aransemen musiknya mengusung gaya pop balada megah khas awal era 2000-an, pendengar. Iya, pendengar, liriknya mengisahkan tentang seseorang yang memohon dengan sangat agar pasangannya tidak pergi meninggalkan dirinya sendiri. Terdapat aspek kedewasaan dan kerendahan hati dalam lirik. Maafkanlah kalau aku yang salah dan tak pernah mengerti. Di mana frasa ini menggambarkan keputusasaan untuk memperbaiki hubungan yang retak demi mempertahankan sang kekasih. Di bagian bridge lagu menegaskan pesan cinta yang murni melalui lirik perasaan asmara tanpa kenal perbedaan. Ini menunjukkan pendengar bahwa rasa cinta yang mereka alami melampaui segala ego dan rintangan yang ada. Ya pendengar, jangan pergi dari Chris Dayanti. Berhasil menonjolkan identitas Chris Dayanti sebagai salah satu diva terbaik Indonesia. Lagu ini tidak sekedar menjadi lagu galau biasa, melainkan sebuah karya yang kuat secara musikalitas dan berhasil menyampaikan rasa perih serta harapan secara bersamaan. Bagi para pecinta musik pop nostalgia Indonesia, lagu ini adalah underrated gem di dalam album Mencintaimu yang wajib didengarkan kembali ya. Dan baru saja saya diarahkan untuk Anda semuanya untuk bisa dinikmati di tengah-tengah Anda beristirahat di rumah seperti ini ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan ini mampu menciptakan suasana indah di ruangan Anda. Daituna yang saat ini masih ada di ruang tamu nyantai atau di ruang santai atau di kamar tidur atau di ruang tidur gitu ya. Mudah-mudahan juga ketika Anda nanti sampai tertidur ada mimpi indah yang Anda alami. Dan besok ketika bangun Anda memperjuangkan mimpi Anda untuk bisa menjadi sebuah kenyataan seperti itu ya. Ya pendengar, kali ini sebuah lagu dari Hengki Supi coba saya hadirkan untuk Anda semuanya. Bila Engkau Izinkan. Dalam banget lagunya ya. Coba kita dengar ya. Ini dia lagunya.

Esok penuh harapan pendengar dari Billboard All Stars ini merupakan proyek kolaborasi musik era akhir 80-an hingga awal 90-an di bawah label Billboard Indonesia. Lagu ini menampilkan paduan vokal dari sejumlah musisi lintas genre, menggabungkan nuansa pop Indonesia klasik dengan pesan optimisme yang kuat. Melodi pop, balada era 80-90-an yang kuat dan mudah diingat pendengar. Harmonisasi paduan suara dari para bintang atau All Stars yang mengisi di bagian core. Tema utama dari lagu ini berfokus pada semangat, ketabahan, dan optimisme menyongsong masa depan. Cocok banget sebagai lagu pembangkit semangat dengan lirik yang puitis namun membumi. Iya pendengar, di era digital seperti sekarang ini, di tengah derasnya arus informasi dari berbagai macam media, mudah-mudahan kita tetap bersatu, tidak mudah terpecah belah oleh berita hoax gitu ya. Iya pendengar, di era seperti sekarang ini, di zaman yang kata orang sulit gitu ya, mudah-mudahan tetap ada celah buat kita mendapatkan harapan itu, harapan itu bisa kita dapatkan gitu ya. Esok penuh harapan, semoga saja ini pas banget buat kita hadirkan di menyongsong Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia gitu ya. Sekali lagi, mudah-mudahan Indonesia yang subur, makmur, kata orang, benar-benar bisa kita rasakan bersama-sama ya, dari bagian yang terkecil sampai yang di atas, seperti itu ya. Bukan hanya yang di atas saja yang menikmatinya ya. Dari Grace Rock pendengar, satu lagu yang paling saya suka, Bersamamu, hadir untuk anda semuanya malam hari ini.

Ya, mendengar lagu yang aduh teramat dalam ya. Saya rasakan. Saya enggak punya kenangan sih. Enggak ingat momen pada saat lagu ini hits gitu ya. Tapi sukanya sampai ke hati gitu ya. Enak sekali dari Grace Rock bersamamu, masih bersama Anda semuanya, masih bersama saya Adi Raswadi. Kesempatan malam hari ini sayang banget. Lain telepon 0351459198, juga WhatsApp 0811366907 harus saya tutup pendengar. Saya masih punya 1 jam untuk Anda semuanya di perjalanan akhir untuk Madun malam ini. Sekali lagi di hari Rabu 12 Agustus 2026.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
1: ya kalau gitu kayak buruan
2: makanya dengan cuma nonton,
3: save the earth and stop,
0: dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

lagi mengalami terpanah asmara. Kelopak-kelopak ya pastinya ya. Dari Bunga Citra Lestari hadir buat kita dengan bersama-sama. Terima kasih Anda yang masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Madiun malam ini pendengar, untuk hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku Senyum Karyamin berlatar suasana pedesaan dan penggambaran kehidupan orang-orang kecil yang lugu dan sederhana, buku ini merupakan kumpulan 13 cerita pendek atau cerpen karya Ahmad Tohari. Sosok Ahmad Tohari merupakan sastrawan dan budayawan Indonesia yang terkenal lewat novel triloginya Ronggeng Desa Paruk pada tahun 1982. Melalui buku Senyuman Karyamin, bahasa yang digunakan oleh Ahmad Tohari sangatlah sederhana, jernih, dan juga lugas, termasuk kuatnya gaya bahasa metafora dan ironi. Adapun kisah tentang sosok yang senantiasa tersenyum kala dihadapkan pada persoalan pelik dalam Senyum Karyamin. Judul yang sama seperti nama buku karya Ahmad Tohari. Lantaran senyum adalah simbol kemenangan bagi seorang Karyamin, terlebih lagi arti tertawa. Kita juga akan memahami arti kesetia kawanan dalam cerpen bertajuk Jasa-Jasa Buat San Wirya dan Ah Jakarta. Selain itu, sosok-sosok lugu asal desa yang memiliki pemikiran akan pernikahan usia dini dalam Si Minem Beranak Bayi. Selain itu, ada kisah tentang kesombongan seseorang yang pada akhirnya membawa hal buruk padanya yang dikemas dalam kisah Tinggal Matanya Berkedip-kedip dan Kentus. Ada juga cerita pendek lainnya seperti Blokeng dan Wangon Jatilawang, Orang-orang Seberang Kali, Rumah yang Terang, kemudian tentang budaya daerah bertajuk Syukuran Sutabawon, dan kisah seorang pengemis yang menggunakan salawat badar untuk mencari nafkah dalam pengemis dan salawat badar. Cerpen-cerpen yang ditulis oleh Tohari pada rentang tahun 1976 hingga 1986 ini pastinya mengandung konflik seperti harga diri, kepedulian, rasa putus asa, kekhawatiran, kesemena-menaan, dan toleransi, di mana hal tersebut merupakan kenyataan daripada kehidupan manusia. Walaupun karya-karya tersebut sudah ditulis beberapa dekade silam, namun setiap kali membacanya, rasanya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Buku kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

Ya, mendengar Kagungan Tuhan versi Rita Effendi. Ini adalah interpretasi ulang yang megah dan elegan, karya ciptaan Abdul Malik Busaid, yang memadukan vokal pop sopran khas Rita Effendi yang bersih dan dengan penghayatan rohani yang sangat mendalam dan berkelas. Temanya tentang kebesaran sang pencipta dan introspeksi diri. Ini disampaikan Rita dengan sangat tulus. Berbeda dengan versi asli era 1960-an yang bernuansa Melayu atau tradisional, versi Rita Effendi ini terasa lebih megah dan universal.

0: Ya, mendengar ada nuansa orkestra di lagu Glenn Fredly featuring Andy Rianto dibalas dengan dusta gitu ya. Ini versi originalnya miliknya Audi, mendengar ya. Dan betapa sakitnya ketika tulus yang kita punya dibalas dengan dusta gitu ya. Ibarat peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, pendengar ya. Itulah kalau kita berharap pada berharap pada manusia gitu ya. Banyak yang ustadz yang bilang gitu ya, jangan berharap kepada manusia gitu ya. Sakit kalau tidak kesampaian gitu ya. Baik pendengar, kita masih bersama-sama di Madun malam ini, perjalanan akhir untuk Rabu 12 Agustus 2026.
1: Kunci ketenangan hati bisa kita dapatkan jika kita tidak membenci, tidak mengeluh, hidup sederhana, berbaik sangka, murah senyum, suka memberi, berdoa dengan tulus, tidak dengki dan iri hati, mudah memaafkan, serta menghindari permusuhan. Salam cinta penuh kasih.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, aku baik-baik saja dari Pasto. Kalaupun kita harus pisahan, semoga kita semuanya, saya dan Anda, tetap baik-baik saja ya. Dan kita harus tuntaskan Madiun malam ini untuk hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di lain kesempatan, lain suasana yang lebih menyenangkan, tentunya hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, mendengar dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madun yang bertugas, saya Ade Raswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok dari Kamis 13 Agustus 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, akhirnya terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami sajikan ragam informasi dan hiburan hari ini 13 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: selanjutnya. Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Menyapa Anda kembali Mutiara Pagi hari ini, tentu dengan semangat yang baru setiap harinya selepas Anda sholat subuh. Kemudian kami hadirkan Mutiara Pagi sebagai pelengkap informasi agama Islam untuk Anda. Pagi ini sesuai dengan apa yang sudah Anda kerjakan pendengar, yaitu bagaimana sebetulnya keutamaan ataupun juga keistimewaan dua rakaat sebelum subuh yang sudah Anda kerjakan. Pagi ini Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji M. Sutoyo MAG sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum Ustadz Sutoyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sesuai dengan tema Ustadz, bagaimana istimewanya dua rakaat sebelum subuh untuk kita sebagai umat muslim yang sudah menjalankannya. Monggo Ustadz diberikan kajiannya untuk pendengar dan pemirsa.
2: Ya, baiklah Mbak Meda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'ba'du. Para pendengar, para pemirsa di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita oleh Allah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan hidayah terus dan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para pendengar, Kanjeng Nabi dawuh rengataini qabla subuh khairum min dunya wa fiha. Atau hadis lain mengatakan rengataini al-fajri khairum min dunya wa fiha. Jadi dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia sehingga. Jadi dunia isinya itu isinya macam-macam. Ada bus, ada pesawat, ada mobil, ada macam-macam. Dunia ini isinya dijual misalnya, ada yang beli, dijual dan yang beli nilainya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, sholat dua rakaat daripada dunia isinya. Maka para pendengar, saya sampaikan kepada para pendengar, keusahakan jangan sampai tidak sholat qobliyah subuh atau sholat fajar ya. Sholat fajar, sholat qobliyah subuh itu kata ulama ada yang berbeda pendapat. Sholat fajar sendiri, sholat qobliyah subuh sendiri begitu. Tapi ada juga yang mengatakan qobliyah subuh dan sholat fajar itu dua rakaat itu. Jadi yang penting kita perdebatkan, yang penting sebelum sholat subuh ada sholat dua rakaat ya. Dua rakaat yang kita perlu lakukan ya. Kapan waktunya? Pada saat subuh sudah manjing, ada sholat subuh sudah masuk waktunya ya. Atau manjing subuh itu ada sholat sunnah dua rakaat. Kalau kita mengatakan kita niatkan sholat sunnah qobliyah subuh, boleh sunat fajar. Sholat fajar itu dua loh ya. Sholat fajar itu dua, sholat fajar yang wajib dan sholat fajar yang sunnah ya. Sholat fajar yang wajib itu sholat subuh itu, sholat fajar yang sunnah itu qobliyah subuh itu. Gitu ya. Maka sholat sunnah qobliyah subuh dua rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi sebelum sholat subuh usahakan jangan sampai meninggalkan sholat qobliyah subuh. Karena sholat qobliyah subuh itu orang yang melaksanakan akan menjadi kaya raya di akhirat nanti. Jadi memang kalau di dunia ini diberikan imbalan sholat sunnah qobliyah subuh enggak cucuk. Karena apa? Ora sedenggone ya, kasteng dunia ini sempit sekali. Tempatnya hanya sempit sekali. Kalau diberikan pahala sholat itu enggak cukup. Qobliyah subuh itu kan hadiahnya lebih baik, lebih banyak daripada dunia seisinya. Maka kita laksanakan sholat sunnah qobliyah subuh sebelum sholat wajib subuh. Ada sholat sunnah ya, kok boleh namanya sholat fajar, sholat sunnah fajri rakaatain lillahi ta'ala Allah akbar boleh. Sholat sunnah qobliyah subuh rakaatain lillahi ta'ala Allah akbar boleh. Yang penting sebelum sholat subuh itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu hadiahnya luar biasa. Jadi kalau mendengar menyimak apa yang disampaikan Rasulullah, hadiahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal dunia seisinya ini macam-macam ya, ada bis, ada pesawat, seperti saya katakan tadi. Kalau itu ditukar dengan pahala, masih banyak pahala sholat sunnah qobliyah subuh. Maka para pendengar, para pemirsa, jangan lupa setiap sebelum subuh, begitu manjing sholat subuh, jangan lupa laksanakan sholat subuh, laksanakan sholat qobliyah subuh. Jadi sebelum sholat subuh tapi sudah manjing waktu subuh, laksanakan sholat qobliyah subuh. Yang itu nanti akan mempunyai dampak luar biasa. Yaitu apa? Yaitu akan diberikan hadiah sebesar lebih baik daripada dunia sisa. Jadi kita bayangkan dunia sisa itu kayak apa harganya? Luar biasa. Kita baru menjual sawah 101 hektar, jutaan itu. Apalagi ada dunia sisanya. Madiun ini dijual harganya luar biasa kalau ada yang mau beli ya. Yang Allah berikan dunia sisanya lebih baik daripada sholat subuh. Sholat subuh itu lebih baik daripada dunia sisanya. Maka sesibuk apapun para pendengar, jangan lupa sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Ya, waktunya sebelum sholat subuh tentu. Jadi jangan masih waktu hajut, jangan jam 4. Kalau sekarang jam 5 kurang berapa ya, jam 4.25 ya. Sekarang jam 4.25 sudah mancing waktu subuh. Maka jam 4.15 belum boleh sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh ya 4 jam 4.25. Kalau sudah manjing waktu subuh, sudah masuk waktu subuh, kita baru sholat sunnah qobliyah subuh gitu ya. Jadi hanya 2 rakaat tapi nilainya luar biasa. Makanya saya sampaikan kepada para pendengar, jangan lupa sesibuk apapun usahakan. Oke, saya kira belum sibuk lah aku sebelum subuh itu enggak sibuk yo. Paling-paling bangun tidur ya. Ngombe witang kopi apa teh itu begitu. Nanti jangan lupa sholat sunnah qobliyah subuh. Itu nilainya tinggi, kita akan diberikan kekayaan luar biasa. Kalau satu saja lebih baik daripada dunia sisanya, kalau 2 luar biasa. Maka saya sampaikan kepada para pendengar, jangan lupa sholat sunnah sebelum subuh. Dan itu tidak susah, tidak sulit, mudah sekali untuk melaksanakan sholat. Karena 2 rakaat toh. Paling ya enggak ada 5 menit, enggak ada 2 menit lah ya. Itulah kira-kira para pendengar, mudah-mudahan kita diberikan hidayah terus oleh Allah bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh setiap hari ya, sehingga kita dan tidak akhirat menjadi orang kaya raya.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, hanya 2 ya Ustaz, 2, ya enggak banyak-banyak ya. Baik, nampaknya juga sudah ada yang merespon dari apa yang disampaikan Ustaz Stoyo pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, pagi Bu Mami.
3: Nggih, assalamualaikum Ustaz Stoyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Ustaz, tentang sholat 2 rakaat sebelum subuh, insya Allah saya sudah melakukannya.
2: Alhamdulillah.
3: Malahan Ustaz, ya memang di dalam riwayat disebutkan seperti Ustaz tadi, kalau fadilahnya itu seperti kita mendapatkan pahala seperti dunia seisinya gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang demikian kita bisa kusuk ya. Ustadz, yang saya tanyakan nanti mungkin ini, kalau kita mungkin sesekali itu terlambat untuk mandi dan mau subuh itu terlambat, tapi sesekali itu qobliyah subuhnya itu misalnya agak sholat subuh sudah selesai baru sholat karena terlambat tadi, Nah, itu apakah sholat kobialnya juga dilakukan? Satu itu. Yang kedua, ini hanya saya juga memberi pengalaman, betul memberi nggih, menceritakan pengalaman. Kita sebelum sholat subuh itu kan bangunnya lebih awal, jadi kita bisa mandi sebelum subuh. Nah itu fadilahnya, kalau kita fadilah ya, khasiatnya juga bagus Ustaz.
2: Yeah.
3: Itu meningkatkan imun kita. Jadi kita itu secara tidak langsung mendapatkan obat atau imun. Imun itu kan daya tahan tubuh ya.
2: Betul.
3: Itu menjadi lebih baik. Jadi alhamdulillah seperti saya ini, walaupun usia 75 ini masih eksis. Masih bisa kemana-mana
2: ya,
3: masih bisa kemana dan bisa aktivitas. Ya itu seperti ini yang saya rasakan. Nah, jarang sakit, alhamdulillah. Saya jarang minum obat walaupun punya. Itu saya jarang, jadi cuma kegiatan. Dan itu saya resapi betul waktu sholat itu. Kan sekarang gak sore repot, dulu ada ada anak-anak tuh Mbak Mira. Anak masih kecil tuh kan ribet ya. Kalau sekarang sudah longgar gini. Itu jadinya saya menikmati sekali. Dan itu hasilnya nyata. Jadi kalau ditambah pahala pahala sholat subuhnya, alhamdulillah kita bisa kumpulkan itu ya.
2: Iya, masya Allah, luar biasa.
3: Matur nuwun Ustaz. Jadi nanti apa masih tetap dikerjakan, walaupun terlambat subuhnya.
2: Iya, iya.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Monggo Ustaz.
2: Alhamdulillah, baiklah Bu Mami. Jadi kalau sholat subuhnya terlambat, qobliyah subuhnya jangan dilaksanakan. Kalau qobliyah subuh, karena sholat subuhnya saja sudah terlambat kok. Nah, qobliyah subuhnya itu Kanjeng Nabi pernah mengkodok sholat qobliyah subuh. Kapan? Qobliyah subuhnya dilaksanakan sesudah subuh. Kan dilarang Pak sholat sunnah qobliyah ba'diyah subuh. Tidak sholat sunnah ba'diyah subuh, tapi kodok qobliyah subuh. Kanjeng Nabi pernah melakukan itu. Jadi misalnya Bu Mimpi ya, ada dua persoalan. Pertama, kalau sholat subuhnya telat buat Pak, ya langsung sholat subuh, jangan qobliyah subuh dulu. Atau sholat subuhnya tepat waktu tapi sudah keduluan qomat, gimana? Sholat subuh saja, qobliyah subuh jangan. Nah, qobliyah subuh itu Kanjeng Nabi pernah mengkodok sebelum sesudah subuh itu sholat qobliyah subuh mengkodok, tapi tidak tiap hari loh ya Bu. Tidak tiap hari, sesekali saja. Bukan kalau tiap hari langganan jenenge ya. Jadi jangan sekali-kali mengkodok sholat qobliyah subuh kecuali terpaksa. Kanjeng Nabi pernah melakukan begitu ya. Iya Bu Mami. Sholat subuhnya tetap didahulukan karena sudah telat. Hanya saja qobliyah subuhnya bisa dilakukan setelah sholat subuh. Memang dilarang, enggak ada sholat subuh, sholat ba'diyah subuh enggak ada. Ini kodok sholat qobliyah subuh ya. Jadi Rasulullah pernah melakukan seperti itu Bu Mami. Jadi Bu Mami kalau telat sholat subuh, entah sholat subuh, kalau sholat qobliyah subuh, nanti setelah sholat subuh baru sholat sunnah qobliyah subuh. Gitu ya.
1: Nggih, matur nuwun untuk Bu Mami ya. Yang di 459198, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Ya, terputus ya, nanti dicoba kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa, ini nampaknya ada yang bergabung kembali lewat WhatsApp-nya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Fauzi.
4: 98 sibuk terus nenadah.
1: Iya, pagi-pagi ya padahal.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah di pagi ini saya juga lagi berbahagia habis sholat subuh.
1: Alhamdulillah.
4: Sambil ngopi.
2: Qobliyah subuhnya sudah ya, Pak Fauzi. Alhamdulillah, ya. Komplit, tinggal ngopi sekarang ya.
4: Ya ketemu dengan seorang penyiar cantik yang
2: dari
4: Madiun, Pak.
2: Sekarang ngopi ya, Pak. Ngopi.
4: Ya, begini Pak. Dua hal yang saya tanyakan kan.
2: Iya, iya.
4: Pertama memang ya masalah itu kan sholat itu kan kalau memang kita kurang merasa jadi kewajiban, godaannya banyak kan. Tapi alhamdulillah kalau saya sesibuk apapun juga, ketika dulu juga ketika saya hidup masih dalam keadaan dalam arti ini tetap sholat mandi jalan, tapi STM aja pas sholat terus masih.
2: Apa STM?
4: Itu kan, tapi masa di sini bukan mabok, judi atau misalkan tidak Pak, alhamdulillah. Tapi saya mah paling juga yang paling mudah tergoda iman oleh wanita itu aja.
2: Oh,
4: yang lain tidak pernah. Itu aja dulu gitu kan. Itu yang pertama, Pak. Itu yang kedua, ini satu lagi masih berita, masih hangat kan. Masih hangat tentang masalah saya juga keprihatinan kita semua tentang baca Al-Qur'an yang hadiahnya miras. Itu ini tadi malam juga tadi juga kan Majelis Ulama Jakarta Utara sempat angkat bicara. Nah ini Pak, media kadang kurang begitu respon. Kok kenapa kalau misal kasus masalah usaha suatu rame tiap media utam. Tapi ini seolah sembunyi Pak. Nah bagaimana Bapak, itu suatu penghinaan perlu diselesaikan secara hukum lah, dengan menghina Al-Qur'an hadiah pembacaan ini dihabiskan miras. Nah bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godaan sholat ya. Ustaz. Yang pertama tadi.
2: Iya, godaan sholat. Jadi

0: mestinya penegak hukum langsung tangkap, polisi tak langsung menangkap itu mestinya, nggak usah dilapori, karena apa? Itu penistaan agama. Itu di luar Jawa ya, ya itu polisinya itu mestinya langsung tangkap itu. Oh, cuma nengahin sama saya, gimana nengahin polisinya itu? Mestinya itu ditangkap. Ini sekarang dikejar-kejar oleh pemuda Islam itu. Itu takutnya begini loh Pak polisi, itu langsung diajar oleh massa ya, ya. Takutnya itu kalau ditangkap polisi kan bisa diatasi, diamankan, tidak jadi korban. Tapi kalau dibiarkan bisa diajar canom-nom kuwi loh Pak polisi itu ya. Itu tangkap saja itu polisi luar Jawa ya, enggak dengar omongan saya dari RRI ini ya. Jadi tadi baik, sudah ada konten-konten yang mendesak penegak hukum untuk menangkap. Kalau tidak segera ditangkap, itu pasti geger. Umat Islam itu mayoritas, walaupun gak sholat, tapi nek Quran dihina orang gak setuju, orang tuh marah. Walaupun tidak sholat, umat Islam itu gak sholat, kalau Al Quran dihina gak setuju, diajar tenan itu. Jadi tolong Pak polisi ya, gini segera ditangkap. Orang yang membaca Quran hasilnya hanya miras, itu penistaan agama, penghinaan yang luar biasa. Baca Al-Quran itu hadiahnya umroh, haji, itu bukan bacaan Quran hadiahnya miras itu kan kurang ajar itu ya. Itu bukan orang lain, misalnya di depan saya catat sikat itu orang seperti itu.
1: Baik.
0: Ya, jadi karena itu penistaan agama, sama dengan membaca Injil hadiahnya miras itu kan menghina orang Kristen namanya, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau membaca Quran hadiahnya miras itu menghina orang Islam, jangan begitulah. Kalau bisa segera ditangkap dan diadili, kalau nggak ditangkap selak diajar ruang itu.
1: Baik, terima kasih Pak Fauzi ya. Nampaknya tadi berdering ya 459198. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, terputus ya. Ya, kita rehat sejenak ya. Nanti kita sambung lagi masih di Mutiara Pagi dengan tema yang sama yang kita hadirkan untuk Anda, bagaimana keistimewaan 2 rakaat sebelum subuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
7: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
8: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
9: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
10: Ya baik, pendengar, kita masih melanjutkan Mutiara Pagi dengan tema keutamaan dua rakaat sebelum subuh ya. Ustadz Sutoyo, kan kita tahu kalau keutamaan sebelum subuh ini begitu besar, tetapi kenapa prakteknya banyak orang yang justru merasa bangunnya masih berat untuk mengerjakan, Ustaz?
11: Itulah makanya Allah memberikan hadiah qobliyah subuh itu begitu besarnya. Karena apa? Untuk memotivasi biar cepat bangun, biar cepat tandang gawe, kan biasanya, biar cepat sholat. Ketika mereka itu dengar adzan macam-macam, ugah-ugahan, tangi ada yang kademen, ada yang malas, ada yang apa. Makanya oleh Allah diberikan hadiah sebesar itu biar cepat-cepat bangun dan memperoleh hadiah yang besar itu. Nah, makanya orang yang enggak yakin, enggak percaya terhadap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, ya mereka malas. Tapi bagi mereka yang beriman, percaya yakin apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi pasti benar. Itu ya langsung bangun untuk melaksanakan sholat.
10: Baik.
11: Dan itu kebiasaan Mbak Mada. Kalau kebiasaannya sergap ya sergap insya Allah. Kalau kebiasaan malas ya malas nih orang itu kan. Kebiasaan hari-harinya kayak apa?
10: Gitu. Baik. Yang di 459198, assalamualaikum. Terputus lagi ya. Baik, nanti dicoba lagi ya pendengar ya. Boleh di 459198 atau di official YouTube RRI Madiun juga boleh. Ini ada pertanyaan dari Bu Sri ya. Apakah ada dalil yang menganjurkan untuk sholat dua rakaat sebelum subuh, Ustaz? Katanya begitu.
11: Ya tadi kan sudah saya baca awal-awal. Berarti gak dengar kan siapa itu?
10: Bu Sri.
11: Bu Sri itu tidak nyetel radio mulai dari awal ya. Awal tadi sudah saya sampaikan Bu Sri, rakaat ini qabla subuh khairu minad dunya ma fiha. Atau hadis lain mengatakan rakaat idul fajri khairu minad dunya ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia sisinya. Atau hadis lain mengatakan dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia sisinya. Itu dalil hadis Nabi. Ya begitu itu ya.
10: Baik. Kemudian dari Bunda Yayu, assalamualaikum
11: Ustaz Sutoyo.
10: Semoga sehat selalu.
11: Amin ya rabbal alamin.
10: Mau bertanya, kalau sholat sunnah dilakukan berjamaah, misalnya sholat terawih, ketika imam membaca surat, apakah makmum cukup mendengarkan atau tetap membaca al-fatihah?
11: Iya.
10: Kemudian apakah sholat sunnah isyrok harus dilakukan di masjid atau musola? Iya. Sebentar Ustaz, kita tahan dulu yang di 459198. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Yeah, dengan siapa? Halo, dengan siapa ini Bu?
12: Dengan Bu Samiran.
10: Oh, Bu Samiran, Nje, monggo Bu Samiran.
12: Iya, ya, Mbak Maca.
10: Nje.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Monggo lanjut Bunda Samiran.
12: Suaranya terputus mantul gitu.
10: Radionya dimatikan saja Bu Samira, enggak apa-apa, nanti bisa lebih jelas biar enggak mantul-mantul suaranya. Sampun nggih, monggo. Halo,
12: sampun
10: nggih, monggo lanjut Bunda.
12: Ngaten Pak Ustaz. Tak terengin mana nih kulo
10: menawi
12: sampun
10: lan siang
11: nggih sampun ngapunten nggih
12: menawi kula menawi salat.
10: Halo,
11: kurang jelas
12: menawi
10: salat kobra nggih.
12: Datang subuh itu jam 5 kadang terbaru bangun. Aku mengerjakan salat kobra subuh itu yang pertama bunyi nggak panjang, jadi nggak suaranya mampun mantul.
10: Oke.
12: Itu yang kedua. Setelah sholat subuh saya mengucapkan wirid tapi berganti-ganti Pak Ustaz. Kalau pagi berarti subuh aku baca.
10: Nggih.
12: Kalau habis subuh aku baca 10 itu 100 kali.
10: Lanjut. Pusamiran, nggih.
12: Siangnya kalau tidur, aku baca istighfar.
10: Nggih. Campun,
12: Kalau sholat asar, aku baca subhanallah sama selawat.
10: Yeah.
12: Saya tuh selalu berganti-ganti begitu.
10: Boleh
12: apa tidak? Yeah. Tapi yang saya lakukan setiap hari seperti ini. Itu aja.
10: Terima
12: kasih.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lansia Bu Samiran ini Ustaz,
11: iya.
10: Tapi sholat qobliyah subuhnya
11: rajin.
10: Ya rajin, tapi kadang-kadang sholat subuhnya jam 5, apakah masih boleh qobliyah subuh? Ini sebenarnya mirip sama pertanyaannya Bu Mami tadi ya, yang di Ponorogo. Monggo Ustaz.
11: Ya Bu Semiran, diutamakan kalau sudah kesiangan diutamakan subuhnya. Jadi qobliyah subuh itu kalau memang sudah kesiangan enggak usah dilakukan. Dilakukannya wajib. Ya, kalau jam 5 itu kayaknya masih bisa kok. Jam 5 sholat subuh itu masih belum telat. Tapi usahakan kalau sholat subuh usahakan tepat waktu ya, setengah 5 lah ya. Jangan jam 5. Jam 5 iya, tapi sesekali saja, jangan tiap hari. Ya setengah 5.
10: Baik, kemudian tadi wiridnya berganti-ganti Ustaz.
11: Wiridnya berganti-ganti, ya enggak apa-apa. Jadi wiridnya tidak selalu begitu, boleh. Dan memang qobliyah subuh itu sebaiknya baca istighfar lah, astagfirullahaladzim. Tapi terserah panjenengan, saklunggare panjenengan, apa yang dimantepi itu sangat bagus. Karena apa? Wirid itu tiap hari dilakukan, bukan anu ya. Ya tiap hari kita lakukan wiridan. Karena kita makan ya, tiap hari makan dinae kudu wiridan itu salat ya. Kebutuhan jasmani kita penuhi, makan, jajan, ngopi, teh dan sebagainya. Kebutuhan rohani kita penuhi, salat, wiridan sebagainya.
10: Baik. Ya. Kalau tadi dari Bunda Yayu ketika sholat sunnah berjamaah seperti terawih, Ustaz, imam membaca Al-Quran setelah Fatihah, apakah makmum mendengarkan bacaan imam saja atau baca Al-Fatihah sendiri? Gitu katanya.
11: Iya Bu, tata tertib sholat jamaah, apabila imamnya membaca Fatihah, kita mendengarkan. Kalau imamnya baca surat, kita baca Fatihah. Ya, kita tetap, walaupun makmum tetap membaca Fatihah, tapi setelah imam membaca surat. Imam membaca Fatihah, kita dengarkan. Ghairi maghdubi 'alaihim, kita amin. Setelah amin baru kita baca Fatihah. Imam bacanya baca surat itu ya.
10: Baik. Kemudian apakah sholat isya harus dilakukan di masjid atau musola, atau boleh dilakukan di rumah atau tempat lain?
11: Sholat isya boleh di rumah ya. Sholat boleh di rumah. Jadi sholat sunnah itu memang sebaiknya di rumah. Kecuali qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu paling bagusnya dilakukan di mana sholat wajib itu dilakukan. Sholat wajibnya dilakukan di musola, qobliyah ba'diyahnya di musola. Tapi kalau sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain itu sebaiknya memang di rumah, sholat duha di rumah. Ya. Kalau isra di anu, kalau perempuan di rumah nggak apa-apa. Kalau isra itu kalau laki-laki ya waktu wiridannya laki-laki itu setelah sholat subuh atau wiridan loh, sampai isra bangun terus sholat isra itu. Kalau laki-laki di mana saja dia wiridan, misalnya baru subuh wiridannya nih subuh, isra yang di subuh, di isra di masjid atau di musola. Kalau perempuan wiridannya di rumah, isra nya di rumah.
10: Baik. Gitu ya. Ustadz, banyak kan pendengar kita juga yang kerjanya pagi-pagi, ngurus anak, dagang, atau berangkat sebelum matahari terbit lah. Apa pesan Ustadz untuk mereka?
11: Yang penting sholat subuhnya. Qobliyah subuh dan sholat subuh ya. Terus kemudian sudah siap-siap untuk berangkat kerja. Jadi orang ngurus anak itu ibadah juga loh Bu. Jadi orang masak itu ibadah juga, orang ke sawah mencari sih ibadah juga. Jadi kalau memaksa kita untuk pagi-pagi betul, maka setelah sholat subuh kita doa, setelah persiapan untuk sholat subuh untuk berangkat kerja. Jadi berangkat kerja pagi itu tidak mengganggu aktivitas sekolah, sholat kita, sholat qobliyahnya ataupun sholat subuhnya tidak terganggu. Begitu sholat subuh selesai, berangkat kerja. Begitu caranya.
10: Baik. Lantas bagaimana caranya orang tua mengenalkan dua rakaat sebelum subuh?
11: Ya,
10: utamanya pada anak-anak ini kan agak susah ya Ustaz ya.
11: Jadi anak-anak kita dibiasakan. Nah, diomongi, berdomongi dibiasakan. Kalau tidak begitu nanti anak-anak kita enggak paham. Le, sholat sunnah qobliyah subuh itu ganjarannya gede le, dunia saya sini. Begitu nanti dibiasakan untuk tiap hari melaksanakan sholat, insya Allah bisa begitu itu ya.
10: Baik. Kemudian satu pertanyaan lagi. Tadi kata Ustadz jangan meremehkan amalan kecil. Apa pesan yang disampaikan dari dua rakaat sebelum subuh itu, Ustadz? Ya,
11: sholat qobliyah subuh itu memang tampaknya sepele.
10: Ya.
11: Tapi sebenarnya itu sangat sulit dilakukan bagi orang yang susah bangun. Nah, itu mah begitu bangun lho kok iskumat. Nah, maka sholat subuh dulu. Maka sholat subuh qobliyah subuh ya, itu qobliyah subuh itu saking sulitnya keganggu ya, terganggu, malas bangun, adem dingin dan sebagainya, maka diberikan oleh Allah seperti pahala yang besar. Qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia sini. Itu kan salah satu cara Allah untuk memotivasi orang biar semangat ya. Terus gimana cara mengenalkan orang-orang bahwa sholat sunnah itu penting. Sholat sunnah itu untuk menambal waktu sholat wajib yang agak renggang. Misalnya sholat subuh gak pakai khusyuk, maka bisa ditambali sholat sunnah kemudian atau badi ya. Atau sholat wajibnya rotot terlambat, kalau ditinggalkan nggak boleh loh, Pak. Yeah. Sholat wajib itu ditinggalkan nggak boleh. Kalau terlambat agak terlambat, lah namanya manusia kadang-kadang ya juga terlambat barang. Lah itu bisa ditambili sholat sunnah.
10: Baik. Beda. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Lilis ya. Saya sudah terbiasa tahajud dan juga witir sebelum subuh. Apakah setelah itu masih perlu mengerjakan dua rakaat sunnah fajar, Ustaz?
11: Iya, iya Bu.
10: Bu Lilis,
11: sholat qobliyah subuh itu lain dengan tahajud. Kalau tahajud itu kan belum manjing waktu subuh ya. Si jam 4, 4:10 itu si sholat tahajud. Nah, sholat qobliyah subuh itu kalau sudah manjing waktu subuh. Nah, saya jelaskan lagi Bu Lilis, sholat tahajud itu belum manjing waktu subuh. Oke, sekarang ini waktu subuhnya kan setengah 6:45 ya, begitulah kira-kira ya. Ya, maka jam 4:15 itu masih boleh sholat tahajud. Nah, nanti setelah manjing waktu subuh bukan tahajud tapi sholat qobliyah subuh. Begitu ya. Jadi tahajud dan qobliyah subuh itu berbeda lain. Kalau qobliyah subuh itu setelah manjing waktu subuh, kalau tahajud itu belum manjing waktu subuh. Begitu ya, Bulis. Tetap pahalanya luar biasa. Biasa tahajud alhamdulillah dibiasakan qobliyah subuh. Biar lebih kaya nanti ya.
10: Amin. Terima kasih ya Bu Lilis. Ustadz mungkin monggo bisa diberikan kesimpulan dan juga barokah doanya nggih untuk pendengar dan juga ya, pemirsa. Monggo Ustadz.
11: Para pendengar, sesibuk apapun kita usahakan sholat qobliyah subuh daripada keduluan mati ya. Karena orang yang rajin qobliyah subuh besok akan menjadi orang kaya. Karena rakaatan ini qobliyah subuh khairun minad dunya wa fiha. Dua rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau kita tiap hari melaksanakan, sudah berapa dunia yang kita dapati ya. Maka kita lakukan paling 2 menit selesai. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah, bisa meringan untuk melaksanakan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya Rahman Rahim ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa ulama kami, dosa umat Islam seluruhnya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ihsan, taqwa, hidayah, istiqomah. Tunjukkanlah kami semua jalan yang lurus, jalannya para nabi, rasul dan kasihmu ya Allah. Bila kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, bila kekuatan untuk meninggalkan maksiat, mudah-mudahan bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, jadikanlah generasi kami anak dari generasi yang soleh dan solehah, dari taqwa kepada zikir dakwah, taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa bangsa dan negara. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Selamatkanlah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Jadikanlah negeri kami, bangsa Indonesia, negeri yang fadatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Sutoyo, pendengar dan juga pemirsa. Sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
9: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pencatatannya, kalau kita komanya dinaikkan, otomatis juga akan mempengaruhi data. Jadi ini yang nanti akan kita luruskan kembali kepada teman-teman kader Posyandu, dia harus ditulis apa adanya.
2: Itu totalnya itu 107.231 penerima bantuan pangan. Jadi nanti beras yang akan tersalurkan atau beredar di Kabupaten Madiun itu sejumlah 3.216.930 kilogram.
3: Saya minta Perkim untuk segera bersihkan, karena habis ini alun-alun timur dan utara itu mau trotoarnya mau dibenahi begitu. Sehingga saya berpesan ke seluruh PKL di alun-alun, kami Pemkot sudah memfasilitasi tempat, tolong dijaga kebersihan.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun, kembali menghadirkan Warta Pagi dengan serangkaian informasi. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya menurunkan angka stunting. Bupati Madiun menekankan pentingnya pencatatan hasil pengukuran balita sesuai kondisi sebenarnya karena dapat mempengaruhi data prevalensi stunting. Percepat distribusi, Kabupaten Madiun menjadi daerah yang pertama di Jawa Timur menyalurkan bantuan pangan. Pemerintah Kota Madiun bakal memperbaiki trotoar sisi utara dan timur alun-alun. Pedagang kaki lima dan pengunjung alun-alun diminta untuk turut menjaga kebersihan. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi juga hadir dengan informasi lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Madaristu. Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya menurunkan angka stunting. Bupati Madiun menekankan pentingnya pencatatan hasil pengukuran balita sesuai kondisi sebenarnya karena dapat mempengaruhi data prevalensi stunting. Ulfa Larasati melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya menekan angka stunting. Salah satunya melalui kegiatan monitoring bulan timbang serentak di Posyandu Kartini, Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Madiun, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dari 5,48% pada tahun 2024 menjadi 5,14% pada tahun 2025. Pada Juli 2026, angkanya kembali turun menjadi 5,02%. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan bulan timbang mencapai 97%. Meski demikian, ia menekankan agar pencatatan hasil pengukuran balita sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk angka di belakang koma. Menurutnya, pencatatan hasil pengukuran dengan pembulatan angka dapat mempengaruhi angka prevalensi stunting.
1: Memang tadi juga dijelaskan dari Kementerian Kesehatan, ternyata ada beberapa hal. Nanti ya, salah satunya adalah pencatatannya. Kalau kita komanya dinaikkan, otomatis juga akan mempengaruhi data. Jadi ini yang nanti akan kita luruskan kembali kepada teman-teman kader Posyandu, dia harus ditulis apa adanya. Kalau misalkan 1,2 ya 1,2, jangan dibulatkan menjadi 1, tetap komanya tulis ya, karena itu akan mempengaruhi jumlah bayinya juga banyak sehingga akan mempengaruhi persentase.
4: Hari menambahkan, Pemkab Madiun akan melakukan pendalaman sekaligus meningkatkan kemampuan kader Posyandu agar proses pengukuran dan pencatatan dilakukan secara lebih akurat. Selain menyoroti akurasi data, Hari menyampaikan intervensi pencegahan stunting tidak hanya menyasar balita, tetapi juga pada remaja melalui pemberian tablet tambah darah, edukasi calon pengantin, hingga imunisasi untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, bulan timbang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Ia menilai antusiasme masyarakat cukup baik dengan angka kunjungan atau DPRS mencapai rata-rata 95 hingga 97%.
5: Kegiatan penimbangan di Posyandu itu sudah rutin. Tentu kita upayakan bahwa angka DPRS-nya itu juga tetap terjaga di angka minimal 95%. Dan sudah nanti akan ketemu balita-balita yang stunting agar segera bisa kita intervensi.
4: Selain monitoring dan evaluasi, kegiatan tersebut juga diisi edukasi mengenai gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan bayi. Materi lainnya meliputi 1000 hari pertama kehidupan, ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI atau MPASI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemantauan pertumbuhan balita sekaligus mendorong optimalisasi peran posyandu dalam upaya pencegahan stunting. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Percepat distribusi, Kabupaten Madiun menjadi daerah yang pertama di Jawa Timur menyalurkan bantuan pangan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
6: Perumbulok Cabang Madiun bersama pemerintah Kabupaten Madiun memulai penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Kepala Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto menyebut bantuan pangan di Kabupaten Madiun diberikan kepada 107.231 penerima. Agung juga menjelaskan program bantuan pangan merupakan bentuk jaringan pengaman sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan pangan, serta mendukung stabilitas pangan nasional.
2: Ini totalnya itu 107.231 penerima bantuan pangan. Jadi nanti beras yang akan tersalurkan atau beredar di Kabupaten Madiun itu sejumlah 3.216.930 kilogram. Kalau total untuk target kami sendiri secabang Madiun, itu termasuk Kota Madiun dan juga Kabupaten Ngawi, itu totalnya adalah 286.362 penerima bantuan pangan.
6: Sementara itu Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Perumbulok atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
7: Ini bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat untuk bisa menstabilkan harga, karena ada beberapa informasi ada kenaikan harga. Makanya harapan dari pemerintah dengan ada bantuan ini masyarakat tidak panik ya, sehingga tetap ayem bisa menerima bantuan ini, dan insya Allah Kabupaten Madiun juga hampir 30% kakak kami sudah mendapatkan bantuan. Ini mudah-mudahan betul-betul bisa menjaga stabilitas harga di Kabupaten Madiun.
6: Menurut Bupati, bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kesejahteraan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga guyub rukun dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan memasuki bulan kemerdekaan, masyarakat juga diimbau untuk memasang bendera merah putih sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Madiun akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sinergi seluruh jajaran pemerintahan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, reporter kami Aris Deka melaporkan menyoal pemerintah Kota Madiun yang bakal memperbaiki trotoar sisi utara dan timur alun-alun. Pedagang kaki lima dan pengunjung alun-alun diminta untuk turut menjaga kebersihan.
8: Wajah alun-alun Kota Madiun bakal dipercantik. Setelah sebelumnya dilakukan pembenahan di area dalam, kini pemerintah Kota Madiun bersiap memperbaiki trotoar di sisi timur dan utara kawasan tersebut. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan pengerjaan trotoar tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembenahan diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas maupun berkunjung di kawasan alun-alun Kota Madiun. Namun di tengah rencana pembenahan itu, Bagus menyoroti persoalan kebersihan. Hal itu diketahui saat melakukan pengecekan di lokasi yang mana masih menemukan tumpukan sampah di sejumlah taman ringin di kawasan alun-alun. Bagus menegaskan Pemkot Madiun telah menyediakan dan memfasilitasi tempat para pedagang kaki lima PKL di kawasan alun-alun. Karena itu, dia meminta para pedagang turut bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan.
9: Alun-alun, ya tadi saya cek di taman-taman ringin itu masih ada tumpukan sampah. Itu tadi saya minta Perkim untuk segera bersihkan, karena habis ini alun-alun timur dan utara itu mau trotoarnya mau dibenahi begitu. Sehingga saya berpesan ke seluruh PKL di alun-alun, kami Pemkot sudah memfasilitasi tempat, tolong dijaga kebersihan. Kalau nggak dijaga kebersihan, nggak usah jualan di alun-alun.
8: Selain perbaikan trotoar, pembenahan alun-alun sebelumnya juga dilakukan di sisi dalam kawasan, diantaranya melalui pavingisasi pada area sisi selatan, serta revitalisasi plenter taman yang kondisinya mulai mengalami kerusakan. Bagus berharap pembenahan sarana tersebut diikuti kesadaran seluruh pihak untuk menjaga kebersihan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, kebersihan kawasan alun-alun juga membutuhkan peran PKL dan para pengunjung. Dengan berbagai pembenahan tersebut, kawasan alun-alun Kota Madiun diharapkan semakin nyaman, tertata, dan menjadi ruang publik yang tetap terjaga kebersihannya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kota Madiun, kita bergeser ke Pacitan bersama Angela Reska. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Pacitan mencatat lebih dari 60.000 UMKM yang ada di Pacitan. Jumlah tersebut dianggap mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
10: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Pacitan mencatat lebih dari 63.000 pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pacitan. Kepala di Kuperin Pacitan Muhammad Ali Mustofa menilai jumlah ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia mengakui sempitnya lapangan kerja formal menyebabkan masyarakat mencari lapangan kerja dari sektor-sektor informal. Oleh sebab itu, UMKM menjadi salah satu solusi untuk menyerap tenaga kerja usia produktif. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, UMKM juga menghasilkan produk yang menopang produk domestik regional bruto atau PDRB yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah.
11: Yang kita tahu bersama ya Mbak, mm-hmm. jelas seperti yang juga secara nasional ya, hampir 60, kalau nasional itu 60% itu PDRB itu kan ditopang dari produknya UMKM ya, PDRB. Sama di Pacitan juga, kalau untuk produksi industri pengolahan ya, secara statistik itu sekitar 7% itu adalah kontribusi dari teman-teman UMKM, 7% dari PDRB Pacitan.
10: Melalui sejumlah faktor tersebut, Ali menyadari besarnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, utamanya di Kabupaten Pacitan. Pihaknya mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas, baik dari segi sumber daya manusia hingga kualitas produk, guna memperluas pasar keluar daerah. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Peringati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Madiun bersama jajaran pemasyarakatan wilayah Madiun Raya menggelar bakti sosial atau baksos. Informasi ini disampaikan Aris Deka.
8: Semangat berbagi menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Madiun bersama jajaran pemasyarakatan di wilayah Madiun Raya menggelar bakti sosial atau baksos. Sebanyak 200 penerima manfaat mendapatkan paket bantuan dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari masyarakat di sekitar Lapas Kelas 1 Madiun dan Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun serta keluarga warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Seluruh lapas dan rumah tahanan negara rutan di wilayah Madiun Raya turut berpartisipasi. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak sekadar memberikan bantuan. Baksos menjadi wujud kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar lapas. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan implementasi 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
12: Bakti sosial ini dilaksanakan oleh Korwil Madiun Raya, artinya lapas rutan sekitar Madiun berperan berpartisipasi dalam rangka kegiatan bakti sosial. Tentu tujuannya kita adalah salah satunya adalah berbagi terhadap masyarakat sekitar. Ini tentu implementasi juga dari 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan sosial bagi masyarakat sekitar lapas. Dan di sini yang kita undang sekitar 200 orang, kita bagikan paket, mudah-mudahan sedikit yang kita bagikan, sedikit yang kita sumbangkan, bermanfaat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Itu tujuannya.
8: Kusnali berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Meskipun paket yang disalurkan tidak besar, kepedulian tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan penerima. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Madiun, maksud kami Kabupaten Ngawi, mengajak masyarakat memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Lomba 17-an. Imam Malik melaporkan.
13: Perlombaan KAS-17-an kembali menjadi bagian dalam memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Ngawi, Wahyu Sri Kuncoro, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan bulan Agustus dengan menggelar berbagai macam perlombaan positif di lingkungan masing-masing. Menurut Wahyu, tradisi perlombaan yang setiap tahun diikuti oleh masyarakat bukan sekadar ajang keramaian atau hiburan semata, melainkan hal ini memiliki simbolisasi dan makna historis yang mendalam.
14: Kami juga mengajak semua lapisan masyarakat ikut bersama-sama memeriahkan peringatan kemerdekaan ini dengan segala macam kegiatan yang positif, seperti yang sudah biasa kita lakukan, seperti lomba-lomba yang kita semua juga sering ikut. Lomba-lomba ini tentunya juga nggak sekedar rame-rame, tapi ada makna dalamnya, di mana dalam setiap perlombaan kita tentunya berusaha. Nah, ini satu wujud simbolisasi dari perjuangan para pejuang yang dulu juga berusaha untuk memerdekakan negara kita.
13: Selain menggelar perlombaan di tingkat warga, Wahyu juga mengimbau masyarakat dan instansi untuk menyemarakkan suasana kemerdekaan dengan memasang berbagai atribut peringatan HUT RI di perkantoran maupun permukiman warga. Tak hanya di dunia nyata, semangat kemeriahan dan perjuangan juga diharapkan meluas hingga ke ruang digital. Wahyu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan media sosial sebagai wadah menyebarkan semangat positif, yakni menyebarkan konten dan narasi yang menumbuhkan optimisme sehingga dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menyebutkan beberapa penyakit yang perlu diwaspadai saat musim kemarau. Salah satunya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Laporan Ulfa Larasati.
15: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai gangguan kesehatan di tengah cuaca panas saat musim kemarau. Salah satu penyakit yang perlu diantisipasi yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Setiana mengatakan, ISPA merupakan penyakit endemis yang dapat ditemukan setiap bulan. Menurutnya, kondisi cuaca dengan perbedaan suhu seperti malam yang dingin dan siang yang panas memiliki korelasi dengan ISPA.
16: ISPA itu kan endemis ya, jadi pasti ada di setiap bulan. Tentu trennya belum kita lihat datanya yang terakhir. Yang jelas biasanya ada korelasi ya dengan cuaca yang memang ada yang malam-malam dingin kalau siang panas juga.
15: Dr. Heri menambahkan, hingga saat ini kondisi ISPA di Kabupaten Madiun masih terkendali. Dr. Heri juga mengingatkan kelompok lanjut usia untuk mewaspadai kondisi cuaca panas, terutama mereka yang memiliki penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi pemicu semakin buruknya penyakit yang sudah diderita. Selain itu, gangguan kesehatan lain seperti diare juga bisa terjadi ketika kekeringan menyebabkan ketersediaan air berkurang. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kebiasaan menjaga kebersihan, termasuk mencuci tangan. Untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas, masyarakat diimbau memperbanyak minum, menggunakan payung atau topi saat beraktivitas di luar rumah, serta tetap menjaga kebersihan tangan. Sebagai langkah awal ketika mengalami gangguan kesehatan, masyarakat dianjurkan memperbanyak minum, beristirahat, serta memenuhi kebutuhan asupan gizi. Sementara bagi masyarakat yang mengalami demam tinggi atau batuk yang tidak kunjung sembuh, Dr. Heri meminta segera memeriksakan kondisi tersebut ke puskesmas terdekat. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk sesuai hasil pemeriksaan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon jemaah haji berangkat tahun 2027. Informasi ini disampaikan Imam Malik.
13: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi data jemaah haji jadwal berangkat tahun 2027. Hal ini menyusul turunnya edaran dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Jawa Timur. Kepala Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amruah menjelaskan, estimasi jemaah haji Kabupaten Ngawi yang akan berangkat tahun 2027 berjumlah 299 jemaah. Jumlah ini merupakan pendaftar hingga tanggal 8 Januari 2013. Selain jemaah utama, Kemenhaj Ngawi juga menyiapkan jemaah cadangan sebanyak sekitar 145 jemaah, yaitu mereka yang mendaftar hingga tanggal 21 Februari 2013.
17: Informasi sementara, jemaah haji Kabupaten Ngawi memang sudah mulai kita verifikasi karena sudah ada edaran dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur. Untuk estimasi yang berangkat jamaah haji Kabupaten Ngawi berjumlah 299 jamaah atau jamaah pendaftar sampai dengan tanggal 8 Januari 2013.
13: Amruah menghimbau jemaah untuk rutin melakukan latihan fisik seperti jalan kaki serta memeriksa kesehatan sebelum dilakukan pengecekan kesehatan resmi. Persiapan dokumen dan kesehatan yang sama juga diberlakukan bagi 145 jemaah cadangan agar dapat segera bersiap. Di samping itu, Amrullah menambahkan, Kemenhaj Ngawi juga memberikan kesempatan bagi jemaah yang ingin mengurus penggabungan mahram atau pendampingan bagi jemaah lansia. Hal ini dapat dilakukan jauh-jauh hari di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ketua Paguyupan UMKM Sahitya Kita mendorong para pelaku usaha untuk memperkuat personal branding sebagai strategi di tengah tren masa kini yang cepat berganti. Angela Reska melaporkan.
10: Ketua Paguyupan UMKM Sahitya Kita, Atik Lia Estin, mendorong para pelaku UMKM untuk memperkuat personal branding. Menurutnya, hal ini dapat menjadi strategi dalam mempertahankan konsumen di tengah tren masa kini yang sangat cepat. Atik menuturkan, sebelum merilis suatu produk, para pelaku usaha perlu menyiapkan branding agar dapat diingat oleh konsumen. Selain personal branding, Atik juga mengingatkan para pelaku UMKM, utamanya untuk produk olahan pangan, supaya memperhatikan kualitas produk.
18: Setelah kita dikenal, maka juga produk kita juga harus bervalue, punya kualitas, terkait rasa ya, karena ini adalah makanan dan minuman, higienisnya, dan juga dikasih untuk halalnya lebih penting tadi, untuk kesertaan yang lain seperti SNI dan segala macamnya. Dan kita juga lupa untuk tetap digitalisasi.
10: Selain itu, ia juga mendorong para pelaku usaha untuk mampu beradaptasi dengan teknologi. Bahkan di era sosial media seperti saat ini, Atik meminta para pelaku usaha untuk memanfaatkannya, misal dengan menggunakan jasa influencer. Atik menegaskan, era sosial media tidak selamanya dinilai negatif. Era digital justru dapat mempermudah para pelaku UMKM untuk mengenalkan produk kepada para calon konsumen. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Belasan pengurus kecamatan dan ratusan pengurus desa atau kelurahan dibentuk dan disahkan melalui Rakerda DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun. Selengkapnya disampaikan Dayu Suwarno.
19: Belasan pengurus kecamatan PK serta ratusan pengurus desa atau kelurahan PD telah dibentuk dan disahkan melalui Rakerda yang dilaksanakan DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun Mas Hudi menyebut penguatan struktur hingga tingkat bawah menjadi salah satu modal utama untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.
20: Bagaimana Rakerda ini menjadi sarana kami Partai Golkar Kabupaten Madiun untuk menentukan langkah bagaimana Golkar Kabupaten bisa menang. Karena itu untuk menang itu punya syarat dan strategi yang harus kita lakukan pada masanya akan datang. Ini diawal dari Rakerda ini karena kita sudah punya target, kita akan mengejar target itu.
19: Menurut Mas Hudi, konsolidasi organisasi mulai dilakukan dari sekarang. Sementara Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mutfi mengatakan bahwa Rakerda tersebut menjadi momentum untuk menyatukan barisan kader dan pengurus di Kabupaten Madiun.
21: Rapat kerja itu untuk merapatkan barisan, menyatukan visi, menyatukan misi, menyamakan strategi, gitu kan, menyatukan langkah dalam rangka menatap masa depan pemilu 2029.
19: Ali juga meminta seluruh kader Golkar bekerja secara selaras dalam memenangkan calon legislatif dari tingkat pusat hingga daerah. Sementara itu Hari Wuryanto mengaku siap apabila kembali mendapatkan mandat dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada 2030, di mana menurutnya sebagai kader keputusan partai harus dihormati dan dijalankan.
1: Partai Golkar harus tetap solid kan gitu, tapi termasuk slogannya Golkar harus tetap solid, Golkar harus maju.
19: Golkar Kabupaten Madiun kini mulai menyiapkan pertarungan politik jauh sebelum tahapan pemilu 2029 dan Pilkada 2030 dimulai. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri rangkaian Buletin Warta pagi hari ini, pendengar, kami sampaikan kembali sari berita. Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya menurunkan angka stunting. Bupati Madiun menekankan pentingnya pencatatan hasil pengukuran balita sesuai kondisi sebenarnya karena dapat mempengaruhi data prevalensi stunting. Percepat distribusi, Kabupaten Madiun menjadi daerah yang pertama di Jawa Timur menyalurkan bantuan pangan. Pemerintah Kota Madiun bakal memperbaiki trotoar sisi utara dan timur alun-alun. Pedagang kaki lima dan pengunjung alun-alun diminta untuk turut menjaga kebersihan. Dengan demikian tuntas sudah Buletin Warta Pagi edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Informasi lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id serta Anda juga bisa mengikuti akun media sosial kami @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu. Selamat pagi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 13 Agustus 1961, tembok Berlin yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur mulai dibangun oleh pemerintah Jerman Timur. Tembok Berlin adalah sebuah tembok pembatas terbuat dari beton yang dibangun oleh Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur serta daerah Jerman Timur lainnya. Tembok pembatas ini juga bersamaan dengan pendirian menara penjaga yang dibangun sepanjang tembok, juga pendirian sebuah daerah terlarang yang diisi dengan ranjau anti kendaraan. Blok Timur menyatakan bahwa tembok ini dibangun untuk melindungi para warganya dari elemen-elemen fasis yang dapat memicu gerakan-gerakan besar, sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan komunis di Jerman Timur. Meski demikian, dalam prakteknya, ternyata tembok ini digunakan untuk mencegah semakin besar larinya penduduk Berlin Timur ke wilayah Berlin Barat yang berada dalam wilayah Jerman Barat.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Mulai beraktivitas lagi ya pendengar ya di Kamis pagi ini. Tentu informasi cuaca jadi salah satu hal yang penting supaya rencana perjalanan ataupun kegiatan-kegiatan Anda hari ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum beranjak dari pagi menuju siang, mari kita simak sama-sama bagaimana sebetulnya perakiraan cuaca untuk wilayah Madiun Raya hari ini. Secara umum, sebetulnya cuaca di wilayah Madiun Raya diperkirakan cukup bersahabat ya. Mayoritas wilayah akan didominasi cuaca cerah sejak pagi sampai malam hari. Mulai pagi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, dan juga Ngawi diperkirakan cerah. Sementara untuk Ponorogo, ada potensi mengalami udara kabut pada dini hari sebelum berangsur cerah di pagi hari. Kondisi berbeda diperkirakan terjadi di Kabupaten Pacitan yang sepanjang hari berpotensi mengalami kabut atau asap ya, mulai dini hari sampai malam hari. Kemudian memasuki siang hingga sore, cuaca cerah masih mendominasi sebagian besar wilayah Madiun Raya. Begitu juga malam hari, kondisi diperkirakan tetap cerah. Bagaimana dengan suhu udara? Kisarannya berada di sekitar 19 sampai 32 derajat Celcius dengan suhu terendah diperkirakan di Kabupaten Madiun dan tertinggi mencapai 32 derajat Celcius di beberapa wilayah. Sementara itu mendengar kecepatan angin berkisar antara 18 sampai 28 km per jam dengan angin tercepat berpotensi terjadi di Pacitan dari arah utara. Tapi kabar baiknya adalah tidak ada peringatan dini cuaca berupa potensi hujan, intensitas yang ringan ataupun juga lebat ya. Yang jelas periode dari pagi, siang sampai sore hari masih bisa dikatakan aman untuk beraktivitas. Jadi pendengar secara umum hari ini sampai malam nanti dikatakan cukup cerah dan kondusif ya untuk beraktivitas. Jadi tetap waspada khususnya bagi Anda yang beraktivitas di Pacitan. Andai saja hari ini ada tugas ke Pacitan atau ingin berwisata ke Pacitan, meskipun weekdays, siapa tahu Anda mengambil cuti ya. Jadi dipastikan di sana ada sedikit kabut yang menyelimuti. Untuk jarak pandang tertentu, dipastikan Anda ketika membawa mobil harus berhati-hati. Itulah informasi perakiraan cuaca Madiun Raya untuk hari ini. Semoga bisa membantu Anda ya untuk mempersiapkan aktivitas supaya lebih nyaman dan aman pendengar. Tetap waspada, tetap semangat selalu menjalani aktivitas Anda di Kamis ini pendengar.

menyapu aliran sungai, membelah lembah dan ngarai, meniti pegunungan yang permai, mencari muara menuju pantai, bermandi sinar matahari, alam pun riang bernyanyi, mensyukuri nikmat ilahi bagi Indonesia, negeriku asri. Alangkah kaya berlimpah ruah dengan panorama yang sungguh indah, hasil bumi yang gemah ripah, kandungan alam yang penuh berkah, karunia Tuhan Maha Pemurah bagi Indonesia penuh pesona.

Ya pendengar, baru saja karya dari Yuni Syara Pelangi yang juga bisa dibilang mengajarkan kita ya, kalau warna kehidupan tidak pernah hanya satu, ada merah, kuning, hijau, biru, semuanya berbeda. Tapi justru perbedaan itulah yang membuatnya menjadi indah. Begitu juga dengan kehidupan di pasar. Ada harga yang menyesuaikan, ada harga yang turun, ada yang stabil, ada juga yang berubah mengikuti musim, ketersediaan, dan juga kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita coba lihat warna-warna harga dari informasi harga pasar hari ini, pendengar ya. Mulai dari beras premium, nyatanya juga masih stabil di Rp15.034 per kilo. Kemudian gula kristal putih Rp17.132 per kilo. Kemudian untuk minyak goreng, minyak goreng minyak kita khususnya, per liternya hari ini Rp16.133. Sementara minyak goreng curah Rp20.258. Bagaimana dengan perdagangan, pendengar? Daging sapi paha belakang hari ini per kilonya Rp128.525, daging ayam ras Rp36.438. Sementara kelompok telur ayam ras per kilonya Rp23.684. Ada juga yang masih menjual Rp24.000 sekian begitu ya. Kemudian telur ayam kampung Rp45.834 per kilogramnya. Kemudian bergeser ke kacang kedelai impor Rp12.596 per kilo. Kemudian kacang kedelai lokal Rp13.158. Komoditi cabai ini yang paling banyak dicari oleh masyarakat ya. Mulai dari cabai merah keriting per kilonya Rp35.330, sementara cabai merah besar Rp35.439. Yang sedikit berbeda cabai rawit merah ya, pagi ini menyentuh harga Rp45.711 per kilogram. Lanjut untuk bawang merah per kilonya pagi ini Rp28.295, sementara bawang putih jenis sinchua tohonan menyesuaikan harga sekali ya, turun sebanyak 0,31% dari harga sebelumnya Rp30.005, saat ini Rp29.911. Kemudian untuk kacang hijau Rp26.975, sementara kacang tanah ini yang masih fantastis ya Rp36.516 per kilo. Jadi ada senangnya ya ketika harga kacang tanah ini naik, artinya petani juga bisa mendapatkan manfaatnya. Namun dari sisi UMKM, mereka yang membuat kacang sambal tentu juga harus memutar otak bagaimana caranya tetap berproduksi dengan baik dengan penyesuaian harga yang ada di lapangan. Untuk itu pendengar, update informasi harga pasar setiap harinya juga bisa Anda pantau ya di laman siskaperbabu.jatimprov.go.id. Kita kali ini masih hadirkan lagu-lagu yang paling tidak bisa memberikan nuansa yang berbeda ya untuk Anda pagi ini, supaya tetap semangat. Jadi nanti kami juga akan masih terus hadirkan informasi lain sebagai pengantar kami di Madiun pagi ini.

Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah mulai berangkat ke tempat aktivitas ya. Lalu lalang kendaraan roda 2 sudah mulai terlihat di simpang 4 PGA atau tepatnya di Jalan MT Haryono bagian selatan. Terlihat bus juga sudah mulai berlalu lalang, kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 yang didominasi oleh anak-anak yang juga berangkat ke sekolah, termasuk juga orang tua yang mengantarkan putra-putri mereka sekolah ataupun juga yang sudah kembali. Plus diwarnai juga pedagang sayur yang berkendara sepeda motor ya. Ini pastinya juga membuat warna-warni lalu lintas di seputaran simpang 4 PGA Jalan MT Haryono Selatan semakin padat. Tetap berhati-hati pendengar untuk menggunakan lalu lintas sebagai media perjalanan Anda, termasuk juga bagi Anda yang berada di simpang 4 Kelegen atau akan menuju ke sana begitu ya. Lalu lintas biasanya pagi ini mulai pukul 6 sampai pukul 7 itu cenderung ramai pastinya ya, karena diwarnai orang-orang yang mau berangkat ke kantor, ke kampus ataupun juga ke sekolah. Yang pasti bagi Anda juga yang hari ini tidak ada aktivitas karena pasti juga ada yang libur karena pergantian shift dan sebagainya ya, tetap waspada ketika Anda menggunakan jalan ataupun juga jalur-jalur di Kota Madiun dan sekitarnya sebagai media untuk berolahraga ya. Yang pasti olahraga jalan kaki ataupun juga bersepeda saat ini sedang gencar dilakukan oleh masyarakat ya, ataupun juga yang lari mengingat event Madiun Running Fest berlangsung di bulan September mendatang ya. Jadi beberapa orang juga sudah mulai mencuri start untuk berlatih untuk menyambut nanti Madiun Running Fest di bulan September 2026. Nah, informasi lain pendengar juga akan kami update khususnya dari dalam negeri ataupun juga mancanegara dalam warta berita yang disiarkan dari programa 3 Jakarta. Rekan saya Rudy Zain sesaat lagi akan menghadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan lebat.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan